0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Teman-teman Produa, welcome back with Ica Maisa. Dan sekarang udah di jam 8 pagi ya, masih barengan sama aku. Semoga gak bosen ya. Dan buat kamu yang baru aja gabung atau yang lagi jalan menembus sejuknya udara Bukit Tinggi pagi ini, tetap fokus berkendara dan semoga berjalanannya kamu lancar juga sampai tujuan ya. Dan sesuai janji aku tadi sebelum jam 7, di jam ini kita bakal bahas topik yang relate banget sama fase kedewasaan alias adulting ya. Masih dalam semangatnya Hari Pramuka teman-teman. Kalau tadi jam 6 kita nostalgia soal seragam coklat dan memori kemah. Sekarang kita tarik ke nilai utamanya nih, itu adalah kemandirian. Ingat gak sih kayak waktu sekolah dulu kita kayak ngerasa mandiri itu kalau udah bisa pasang tenda sendiri gitu. Bisa ngediriin tiang bendera pakai tongkat dan juga tali prusik gitu kan. Atau mungkin bisa masak air pas camping gitu kan. Dan itu kayak udah berasa survivor banget. Tapi pas udah makin dewasa nih ya, ada banyak life skills penting buat bertahan hidup yang justru nih gak pernah diajarin di papan tulis kelas. Nah apa aja kira-kira skillnya tuh? Tahan dulu, kita nikmatin dulu lagu pilihan yang bakal lewat dulu. Ada Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Radio ya, masih barengan sama aku Ica Maisa, masih di Spada juga. Dan kalau kita ngomongin soal life skill nih ya, yang gak ada di mata pelajaran sekolah, ada beberapa hal yang rasanya krusial banget pas kita udah masuk usia Gen Z menuju dewasa ini. Yang pertama adalah financial literacy alias juga ngatur keuangan. Di sekolah kita kayak diajarinnya emang matematika, rumus kalkulus, trigonometri, tapi gak ada tuh jam pelajaran khusus yang ngajarin gimana sih cara bikin budgeting bulanan, ngebedain antara needs sama wants, atau cara ngatur gaji atau uang saku biar gak habis di minggu pertama nih. Begitu pegang uang sendiri, baru deh kerasa shocknya kalau gak punya skill ini, ya kan? Yang kedua adalah skill masak dan manajemen dapur sederhana. Ini bukan soal jadi chef bintang 5 ya teman-teman ya, tapi skill bertahan hidup paling dasar. Tahu cara ngolah makanan sehat yang simpel, terus juga simpan bahan makanan di kulkas biar gak gampang busuk. Dan gak bergantung 100% sama aplikasi food delivery ya teman-teman ya. Selain jauh lebih hemat, ini juga investasi buat kesehatan jangka panjang kamu. Dan yang ketiga juga adalah emotional regulation alias juga mengelola emosi dan juga stres. Di dunia nyata kita tuh bakal ketemu banyak situasi yang bikin overthinking, burnout, atau tekanan dari sana-sini. Tapi tahu kapan harus istirahat, tahu gimana cara recharge energi tanpa merugikan diri sendiri, itu tuh udah salah satu survival skill tingkat tinggi di zaman sekarang, teman-teman. Dan ternyata jadi orang mandiri masa kini itu kompleks tapi seru untuk dipelajarin. Dan satu lagu seger sih juga nih nemenin kamu abis ini ya. Abis itu kita bakal lanjut lagi, kita ke Rizwan Fadilah, RN Boys, Mahal Ini Seketika.

0: keluarga, anggota keluarga yang lain itu merasakan 2 kali lipat apa yang kita rasakan. Di situ saya sadar gitu loh. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu telah melukai banyak anggota keluarga saya, melukai perasaan adik-adik dan pastinya mama saya. Di situ saya mulai bangkit gitu loh. Karena kata ustadznya, jangan pernah mengeluhkan sakitmu ke keluargamu. Cobalah tersenyum, karena senyummu adalah obat bagi keluargamu, penyemangat bagi keluargamu.
1: Dengan suara bergetar lirih, siang itu ia mulai bercerita tentang kisahnya sebagai penyandang disabilitas. Sempat terpuruk pasca kecelakaan belasan tahun lalu, membuatnya yang semula aktif berkegiatan harus menghabiskan hari-hari di atas kursi roda. Sebuah kondisi yang membuatnya nyaris putus asa dan menganggap takdir begitu kejam. Ya, karena tidak sedikit orang kerap menganggap penampilan fisik adalah hal yang utama. Bahkan rela melakukan banyak hal untuk mendapatkan kesempurnaan. Lalu bagaimana dengan mereka yang terlahir penuh kekurangan fisik atau tiba-tiba menjadi disabilitas?
0: Saya mengalami kecelakaan itu tahun 2003. Tepatnya September 2003, tanggal 23. Waktu kecelakaan, menurut analisa dokter, saya mengalami patah tulang punggung belakang yang disebut spinal cord injury, trauma tulang belakang yang mengakibatkan salah satu saraf motorik saya terjepit di antara tulang 7 dan 8. Jadi mengakibatkan saya tidak bisa berjalan.
1: Ria Deviana, begitu wanita muda kelahiran 37 tahun silam ini sering disapa, mengaku tidak mudah menerima kenyataan yang harus menghabiskan seumur hidupnya di atas kursi roda. Tidak selalu mudah untuk tetap berpikir positif di saat memiliki disabilitas. Keterbatasan fisik terkadang dapat menguras emosi, mental, dan jiwa.
0: Dibilang enggak down atau frustasi itu bohong banget. Pasti frustasi. Tahun pertama berjalan dengan baik, tahun kedua saya tidak bisa menerima keadaan saya yang seperti sekarang ini waktu itu. Saya sangat hancur, saya sangat kecewa sama Allah pastinya waktu itu. Saya tidak terima keadaan saya seperti ini. Berontak, teriak-teriak, semua deh pokoknya ciri-ciri yang menggambarkan frustasi waktu di tahun kedua saya pernah mengalaminya.
1: Dalam kehidupan, kita terkadang selalu dihadapkan atas dua pilihan. Menyerah lalu kalah, atau bangkit dari keterpurukan. Ria Deviana memutuskan untuk bangkit, meninggalkan kesedihan, dan menghapus air mata perlahan. Ia mulai melirik dunia rajut untuk mengisi kekosongan hari-harinya.
0: Selain belajar agama, saya juga belajar merajut. Waktu zaman dulu sebelum saya menjadi disabilitas seperti saat sekarang ini, saya seneng banget gitu loh lihat ibu-ibu yang main-mainkan jari-jarinya dengan benang-benang menjadi satu hasil karya yang sangat indah sekali. Itu keren banget menurut saya. Jadi waktu itu saya segera telepon teman saya, teman yang udah kayak saudara saya sendiri. Saya minta tolong beliin buku basic belajar merajut.
1: Pergolakan batin yang turun naik menjadi saksi perjuangan hingga bisa menjadi motivasi banyak orang seperti saat ini. Ria, saat ini, aktif menyuarakan hak-hak para disabilitas pada wadah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau yang dikenal dengan PPDI. Lalu sejak kapan Ria terjun di dunia organisasi penyandang disabilitas di kota ini?
0: Saya mulai aktif di dunia organisasi disabilitas itu tahun 2012. Waktu itu saya berkenalan dengan seorang disabilitas yang sangat aktif sekali, hampir sama dengan saya kejadiannya, beliau juga kecelakaan. Namanya Mbak Sri, Sri Lestari. Jadi saya berkenalan beliau itu melalui satu majalah, majalah Kartika waktu itu. Beliau masuk di salah satu majalah Kartika dan di situ tercantum Facebook beliau apa. Saya segera searching di Facebook, Facebooknya beliau dan coba berkomunikasi dengan beliau. Alhamdulillah beliau sangat baik sekali, sangat wise sekali, sangat sangat welcome sekali orangnya. Dan akhirnya saya dikenalkan sama beliau grup-grup, komunitas-komunitas disabilitas yang ada di dunia maya. Nah, dari sana alhamdulillah kita bertemu bertemu secara tatap muka di 2014. Kebetulan beliau mengadakan perjalanan dari titik nol Aceh sampai Jakarta. Perjalanan pakai sepeda motor roda tiganya gitu. Nah, beliau mampir ke Kota Bukit Tinggi yang awalnya beliau cuma pengen mampir aja. Alhamdulillah akhirnya nginap sampai 4 hari karena katanya Kota Bukit Tinggi itu enak banget, adem banget gitu. Tapi waktu itu kan kita belum ramah disabilitas ya, kotanya masih belum seakses seperti sekarang ini. Nah, dari sana di 2014 di situ juga saya berkenalan dengan ketua PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang di pusat. Namanya Pak Siswadi. Dari Pak Siswadi saya dimasukkan ke grup komunitas disabilitas Indonesia. Di situ ternyata sedang menggodok, sedang menyusun siapa-siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam penyusunan gitu loh, anggota-anggotanya ke dalam penyusunan undang-undang tersebut. Nah, alhamdulillah kita terpilih 30 orang dari Indonesia dan saya salah satunya dari Sumatera Barat. Di situ kita menyusun undang-undang apa yang menjadi hak-hak sahabat disabilitas yang perlu dipertimbangkan di undang-undang tersebut. Nah, alhamdulillah waktu itu juga saya ditunjuk untuk menjadi ketua PPDI. Namun saya waktu itu belum mau gitu loh. Kenapa? Karena yang pertama saya apa ya namanya melihat apa yang terjadi dengan teman-teman di lapangan gitu loh. Belum hafal juga kontur Bukit Tinggi itu seperti apa, bagaimana cara mensosialisasikan awalnya itu seperti apa gitu. Saya belum berani lah mengambil tanggung jawab itu.
1: Tak mudah menepis persepsi di tengah stigma disabilitas yang masih dipandang sebelah mata oleh lingkungan atau rasa insecure dari diri para penyandang disabilitas itu sendiri. Namun persamaan keadaan akhirnya menyatukan para penyandang disabilitas ini dalam satu cita-cita untuk bisa menoreh prestasi.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi semenjak Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini disahkan, sahabat-sahabat disabilitas itu memperlihatkan semangat mereka, semangat

Ada rencana dan tujuan Tuhan serta nilai untuk setiap kehidupan. Tidak peduli di mana lokasinya, usia, jenis kelamin, atau disabilitas yang disandangnya. Kaki boleh saja tidak melangkah, mata boleh saja tidak melihat, telinga boleh saja tidak mendengar. Namun cita-cita tidak boleh patah.

masih barengan sama aku, tapi gak kerasa udah mau mendekati jam 8 ya. Dan dari obrolan tadi, ternyata kemandirian itu bukan cuma soal bisa melakukan segala hal sendirian tanpa bantuan.

orang lain. Tapi lebih ke gimana kita punya kontrol atas hidup kita sendiri, bertanggung jawab sama keputusan yang kita ambil, dan juga punya daya tahan pas menghadapi tantangan harian. Nah, dari kemandian diri sendiri di jam lawan nanti, jam terakhirnya sepeda, kita bakal melangkah lebih jauh lagi. Kita bakal bahas gimana kemandirian dan kepedulian kita itu bisa berdampak buat lingkungan sekitar. Ada sebuah transisi manis yang pas banget buat nyambung ke program Earth Talk nanti di jam 9 juga nanti ya. Apa sih Earth Talk nanti? Tungguin aja ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu. Nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

Graduel, welcome back with Ica Maica di sini dan memasuki jam terakhir kita di pada hari ini, yes. Dan masih barengan sama aku Ica Maica dan nggak kerasa 2 jam udah kita lewatin bareng-bareng dari yang tadinya kita nostalgia sama seragam coklat di jam 6, terus bahas survival skill ala anak muda di jam 7, sekarang waktunya kita melangkah satu tingkat lebih tinggi nih. Kalau 2 jam awal kita fokus ke diri sendiri dan kemandirian pribadi, di jam terakhir pada ini kita bakal bahas gimana sih kemandirian itu bisa kita ubah jadi aksi nyata buat lingkungan sekitar. Pas banget kan sama peringatan Hari Pramuka hari ini, terutama kalau kita ingat poin dasar dharma yang kedua nih, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ternyata cinta alam itu bentuknya gak harus selalu naik gunung tinggi atau masuk hutan belantara. Di era modern sekarang ada banyak banget aksi kecil dan keren yang bisa kita bikin jadi gaya hidup sehari-hari. Penasaran kayak gimana bentuk dasar dharma in action versi Gen Z? Tahan dulu, kita relax dulu barengan sama The Overthinking Fitna Dinas Amiza Makhluk Cahaya. Seandainya

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Sering banget semangat update aplikasi, ganti wallpaper, sampai pengen upgrade handphone terbaru. Tapi jangan lupa, diri sendiri juga perlu di-upgrade. Nambah skill baru, belajar hal baru, atau mulai kebiasaan baik yang bikin kita berkembang. Karena dunia ini terus berubah, dan anak muda yang siap belajar bakal lebih siap menghadapi masa depan. Gak harus langsung hebat kok, yang penting terus berkembang. Jadi, kalau hari ini masih proses, santai aja. Semua orang juga lagi loading versi terbaik dirinya sendiri.

Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini ya. Dan yes. Selamat jam 8 pagi ini teman-teman, masuk ke jam terakhir kita di Spada juga. Yes, masih bareng sama aku kali ini, udah di segmen keduanya jam 8. Dan by the way nih teman-teman Pro 2, sadar gak sih kalau sekarang lifestyle yang ramah lingkungan itu jadi bagian dari survival skill anak muda? Nah, lingkungan yang sehat itu kan investasi langsung buat masa depan kita juga ya. Dan penerapan cinta alam versi kita sekarang itu simple banget, tapi dampaknya kerasa kalau dibandingin sama kebiasaan kecil sehari-hari. Pertama kayak gaya hidup minim plastik, sampah plastik. Bawa tumbler sendiri pas keluar rumah atau bawa reusable bag pas belanja itu bukan cuma gaya-gayaan, tapi aksi nyata ngurangin beban bumi. Dan kedua ada mindful consumption ya, consumption. Dan kebiasaan ini yang gak gampang lapar mata, beli barang-barang yang gak penting, atau sesederhana ngabisin makanan yang udah kita pesan biar gak jadi food waste ya. Itu tuh udah bentuk kepedulian yang luar biasa banget teman-teman. Dan yang ketiga juga ada peka sama lingkungan sekitar. Mulai dari hal kecil kayak matiin saklar listrik dan air keran ya, yang gak kepake gitu, sampai ikut ngedukung gerakan clean up lokal di sekitar kita. Dan aksi-aksi kecil kayak gini kalau dilakukan bareng sama Gen Z dan anak muda Bukit Tinggi, efeknya bakal berasa banget buat bumi tempat tinggal kita ya. Sambil pikirin aksi hijau apa yang mau kita mulai hari ini, yuk dengerin dulu satu lagu manis yang mau lewat ini, ada Gita Kehilangan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Kerasa mendekati jam 9 pagi, artinya kebersamaan kita di program pada hari ini, Jumat 14 Agustus. Ini harus selesai dulu sampai sini. Thank you so much yang udah nemenin aku dari jam 5 bahkan tadi ya sebenarnya ya. Semoga obrolan kita dari nostalgia hari pramuka, life skill, kemandirian, sampai aksi cinta lingkungan pagi ini bisa jadi pemantik semangat dan inspirasi positif buat menjalani akhir pekan kamu. Tapi jangan putus dulu frekuensinya, abis ini kita akan masuk ke Earth Talk, akan ada dialog seru hari ini, jangan kemana-mana. Jadi tetap stay tune di 94,8 Pride FM, teman terbaik kamu.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Intermezzo.
3: Minyak apa yang disukai laki-laki?
4: Wow, jawabannya agak
3: gimana, sensitif?
4: Pasti minyak goreng, karena laki-lakinya tuh chef, dia suka minyak goreng.
3: Iya bisa kan? Juga sih.
4: Iya kan?
3: Tapi yang lebih tepat tuh tau nggak?
4: Apa tuh?
3: Minyak sikan pertandingan sepak bola.
2: Intermezzo. Terbaik.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Pro 2, hai, masih barengan sama Ica Maisa di pagi hari ini ya. Gimana kabarnya di jam 9 ini? Udah keluar dari selimut dan kasur dong harusnya ya. Dan masih barengan sama aku Ica Maisa yang hadir menemani ruang dengar kamu dengan program Earth Talk kali ini. Dan ini adalah program yang selalu ngobrolin soal isu lingkungan dari sudut pandang yang dekat sama lingkungan kita sehari-hari. By the way, teman Pro 2, tanggal 10 Agustus kemarin spesial banget karena kita itu memperingati Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN ya, HKAN gitu. Nah, momen pengingat kalau kekayaan hayati Indonesia termasuk satria terakhir rimba Jawa yaitu Macan Tutul Jawa itu membutuhkan kepedulian kita semua. Menariknya, aksi perlindungan satwa terancam punah dan juga pelestarian hutan saat ini nggak lagi cuma didominasi sama senior aja. Tapi juga makin banyak digerakkan oleh anak-anak muda lewat aksi lapangan hingga kampanye kreatif. Hari ini di Earth Talk kita bakal ngulik cerita seru pengalaman lapangan, realita dunia konservasi, serta gimana nih Gen Z dan Millennials bisa ngambil peran nyata dalam pelestarian Macan Tutul Jawa bersama Sintas Indonesia. Kali ini ada Kak Alhalimata Roshidi yang akrab disapa Kak Hali. Halo Kak Hali.
1: Halo, halo.
0: Oke.
1: Dengar gak ya suaraku?
0: Kedengeran gak? Terus ada juga Kak Niken Ayu Ningtyas atau Kak Niken. Halo Kak Niken.
2: Halo Kak.
0: Nah, dan teman-teman semua, selamat Hari Konservasi Alam Nasional juga nih ya. Kak Hali dan Kak Niken, gimana kabarnya hari ini? Baik?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik ya. Semoga baik terus, sebaik bagaimana kakak membantu konservasi alamnya ya. By the way nih Kak, aku pengen nanya nih. Boleh dibagiin enggak apa arti penting peringatan HKAN atau HKAN bagi tim Sintas Indonesia dan juga anak muda masa kini? Boleh, siapa duluan yang mau jawab?
2: Mungkin aku izin duluan ya.
0: Iya,
2: Kak Hali bisa menambahkan gitu. Jadi, kalau menurut Sintas Indonesia, Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN nih biasa dikenalnya itu memiliki suatu makna ya, bukan hanya sebuah peringatan tapi juga mungkin bisa dibilang reminder untuk kita sama-sama mengingat bahwa alam tuh masih menjadi bagian dari kehidupan kita begitu, bukan suatu hal yang terpisah dari kehidupan sehari-hari kita, karena kita hidup di dalamnya, kita bergantung kepadanya, dan kita juga memiliki tanggung jawab nih teman-teman Pro 2 untuk menjaga alam ini bareng-bareng. Dan untuk anak muda sendiri tentunya banyak banget hal yang bisa kita lakukan nih Kak, untuk sama-sama menjaga alam. Bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, bisa dimulai dengan mencari tahu tentang isu-isu alam atau konservasi yang sekarang sedang ramai. Lalu juga bisa mulai dengan mengubah perilaku dari diri sendiri, dan tentunya juga harusnya sudah bisa mulai berani nih ya untuk mengajak orang-orang di sekitarnya untuk sama-sama peduli begitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi sih yang mau mulai? Mungkin nih, begitu ya Kak.
0: Benar. Kalau dari Kak Hali ada tambahannya nggak nih Kak?
1: Oke, mungkin dari aku, dari field perspektifnya ya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin saat ini memang kebetulan diamanahkan menjadi field coordinator di program JWLS yang dimana program salah satu program Sintas yaitu Java White Leopard Survey gitu ya. Jadi kami memang mendata secara keseluruhan kira-kira berapa populasi macan tutul di Pulau Jawa. Nah, dari situ aku ngerasa sebagai koordinator lapangan gitu ya, justru banyak berkarya untuk berkoordinasi dengan tim, dengan masyarakat lokal gitu, dengan berbagai pihak gitu ya, untuk melakukan agar pendataan ini berjalan gitu ya, kajian ini. Dan juga buat saya sendiri, konservasi itu gitu ya, dan juga yang mana Sintas ini gitu ya, di program JWLS ini juga menjaga menjaga macan tutul sekaligus memotret hutan-hutan di Pulau Jawa tuh seperti apa kondisinya gitu ya. Tapi juga memang tentang bagaimana manusia itu sebagai manusia gitu, kita bisa hidup berdampingan dengan alam. Dan menurut saya juga banyak banget hal yang terekam di lapangan gitu ya, terutama di masyarakat gitu, bahwa peran kita sebagai anak muda jangan mau kalah gitu sama yang justru sebenarnya akses digital dan lain-lainnya itu tidak bisa, mereka tidak bisa akses, tapi hati mereka tuh panggilan untuk menjaga alamnya lebih besar, seperti itu sih.
0: Wow, keren banget. Berarti Kak Hali sama Kak Niki kan pernah ketemu secara langsung nggak? Atau mungkin barengan sama tim Sintas Indonesia berpapasan dan ngelihat macan tutul Jawa nih kayak langsung waktu bertugas di hutan gitu?
2: Gimana Kak Hali? Sejauh ini sih nggak pernah ya kalau
0: Belum
2: langsung
0: ya?
2: ya Kak.
1: Ya, betul-betul.
2: Serem juga
1: Jadi,
2: kalau langsung.
1: benar-benar. Karena memang utama kita juga bukan untuk ketemu dengan macan tutul secara langsung gitu ya Kak, karena memang kita juga ada metode menggunakan kamera trap gitu. Jadi memang targetnya itu untuk identifikasi individu macan tutul yang mana itu dapat kita analisis melalui hasil rekaman itu gitu. Jadi memang targetnya untuk memasang kamera trap gitu ya. Jadi bukan hanya bukan untuk melihat langsung seperti itu. Dan rata-rata memang satwa liar itu atau mamalia besar itu sebenarnya menghindari sih gitu ya, menghindari berkonflik dengan manusia gitu, apalagi macan tutul Jawa itu sendiri
0: Oh
1: gitu.
0: iya, kayak kalau kita ketemu antara takut, satu juga nggak boleh terlalu gimana juga ke hewannya gitu ya kayak.
1: Oh betul betul betul gitu. Yang memang yang menarik sih temuan di lapangan selama kurang lebih 2,5 tahun ini gitu ya, memang tim kami memasang belum pernah ada sih gitu ya Mbak, yang ketemu langsung ataupun diserang atau seperti apa gitu ya, tiba-tiba macan tutulnya dari belakang atau dari depan, enggak. Cuman rasanya tetap excited saat mungkin gak jauh dari kita gitu ya, itu terdapat feses atau urin atau jejak-jejak yang masih hangat gitu. Jadi itu kemungkinan itu beberapa jam di depan kita gitu ya. Nah itu sih, dan disinkronkan di kamera trap gitu bahwa memang ternyata benar gitu ya, cuman selang beberapa jam gitu.
0: Jadi secara nggak langsung lah jatuhnya jadinya ya. Tapi Kak, dari
1: Gitu.
0: mungkin berarti perjalanannya sekitar 2,5 tahun nih ya, kalau aku tangkap tadi jawabannya. Dari sekian banyak perjalanan di perjalanan kakak di 2,5 tahun itu tuh, kayak masuk keluar hutan, pengalaman untuk melihat dari kamera pun misalnya kan, pengalaman apa sih yang paling memorable dan juga menegangkan selama memantau habitat macan tutul Jawa? Ada nggak nih Kak?
1: Oke, mungkin karena kegiatan di lapangan gitu ya, yang paling memorable itu justru datang dari hal-hal kecil sih Kak gitu ya. Aku
0: Apa tuh?
1: sendiri misalkan ketika ikut sama tim gitu ya, jalan jauh gitu, belasan kilometer, terus medannya juga memang tidak ringan karena kami bukan menggunakan jalur pendaki ya, pendaki-pendaki pada umumnya gitu. Kami jalur satwa liar gitu yang memang tantangannya luar biasa gitu ya. Kami membuat jalan gitu. Nah, kemudian saat sampai titik 7 kamera gitu, kami biasanya memasang itu sekitar 80 sampai 120 kamera trap dari satu landscape gitu ya, tergantung luasan areanya gitu ya. Nah, di situ saat melihat atau ketika ada di titik itu dan kameranya ternyata masih ada gitu, di situ seperti kan ketenangan sendiri, dan ya alhamdulillah gitu ya, ternyata mungkin dari masyarakat setempat dan juga tim gitu ya, berarti kan memang sudah
0: Sama-sama
1: ya
0: menjaga,
1: tidak
0: gitu.
1: ya, ya betul, sama-sama lah gitu ya, kita menjaga data gitu. Tapi memang yang paling berkesan itu ketika melihat tim yang memang ternyata sebagai Gen Z gitu ya Kak gitu, kita kebetulan diamanahkan sebagai koordinator dan mau nggak mau harus meleading gitu ya, menyatukan berbagai istilah berbagai
0: Kepala.
1: kepala ya gitu ya, dengan generasi yang memang kebetulan timku sendiri ini itu dari Gen Z, ada milenial, terus Gen X sampai boomer pun ada gitu ya dalam dalam satu tim JWLS itu. Karena memang di sini bukan hanya tentang pendataan pendataan populasi saja gitu, tapi di sini juga aku belajar bahwa tim ini justru tetap hadir gitu ya, itu memang untuk mimpi besar untuk kelestarian macan tutul Jawa dan juga hutan di Pulau Jawa gitu. Jadi mengambil keputusan menjadi koordinator lapangan ini gitu ya. Itu sih justru yang memorablenya karena ternyata bisa gitu ya. Apa namanya istilahnya bukan cuma tentang satwanya sih menurutku. Justru yang menarik di sini ada manusia di dalamnya, ada data dan ada pengelolaan kawasan gitu ya. Kami koordinasi juga dengan pemerintahan dan lain-lain dan itu semuanya harus nyambung dan PR gue yang bisa mengkoneksi itu gitu ya, menjadi jembatan sih. Itu sih yang paling memorablenya.
0: Dimana kayak kalau kita memimpin satu tim, apalagi dengan beda generasi dan dengan beda pemikirannya tuh kayak susah, tapi punya satu visi misi dan sama. Nah, itu tuh yang bisa menyatukan justru ya, Kak ya. Tapi kalau dari segi kanikan sendiri, apa nih yang paling memorable biasanya?
2: Oke, mungkin kalau aku ya, karena aku sebagai Communication and Awareness Officer, jadi kalau dibandingkan ke hal ini, porsi aku masuk ke hutan tuh tidak sesering dan sebanyak ke hal ya begitu, Kak. Tapi kalau ditanya apa sih pengalaman paling memorable atau berkesan gitu, jadi mungkin bisa dibilang ketika ikut trip pengambilan kamera trap terakhir kemarin ya, yang di Landscape Cimanintian itu di Tasikmalaya. Ya, kebetulan aku ikut bersama timnya Kak Hali juga di teman-teman JWLS Region Barat. Nah, jadi ketika itu ada satu momen di mana kita tuh harus melewati jalan setapak yang mana benar-benar tipis gitu loh, Kak, hanya bisa satu kaki gitu. Dan di sebelah kanannya tuh udah langsung jurang dan sebelah kirinya tuh udah punggungan yang mana kalau kita mau pegangan itu cuman bisa ke rumput-rumput yang ada di sana ataupun akar pohon. Dan ditambah ketika di perjalanan pulang itu hujan, Kak. Jadi bisa dibayangkan jalan tipis setapak di kanan jurang, kiri kalau pegangan cuma bisa ke rumput dan hujan, itu deg-degannya tuh ada banget sih kalau menurut aku. Apalagi aku bisa dibilang jarang ikut trip teman-teman masuk dalam hutan kan. Tapi dari perjalanan itu, dari momentum itu, aku jadi benar-benar bisa ngelihat nih dan merasakan dari point of view teman-teman tim lapang ya. Yang ketika mereka masuk ke dalam hutan, mereka memasang ataupun kamera ataupun mengambil kamera trap, yang mana itu benar-benar perjuangannya tuh ada banget sih, Kak. Aku benar-benar hands up lah gitu, respect banget sama mereka. Apalagi solidaritasnya itu terasa banget. Jadi aku benar-benar ditungguin juga gitu ketika melewati jalan setapak. Dan dari pengalaman itu juga aku bisa melihat bahwa memang perjalanan untuk melindungi macan tutul Jawa ini nih tidak mudah gitu dan butuh banyak effort dari berbagai pihak. Mungkin begitu, Kak.
0: Jadi kayak semuanya kayak udah kayak keluarga lah ya, Kak, ya
2: bilangnya. Betul, betul banget, Kak. Betul banget
0: my
2: sih.
0: My team, my family gitu,
2: yes.
0: Kan.
1: Kak, kebetulan kita juga jargonnya save my family, Kak.
0: You save my family.
1: Ya, di lapang tuh suka bercandaannya JWLS gitu kan. Save my family gitu.
0: Ya, my family semuanya termasuk macan tutulnya juga kayaknya ya.
1: Betul. Sebenarnya itu ada dua arti sih, Kak. Ada yang memang kita kita menjadikan JWLS ini sebagai keluarga gitu ya, bukan hanya tim kerja, dan juga kita menjaga keluarga yang di rumah karena sering kita tinggal. Gitu, jadi kita membentuk keluarga baru, tapi kita juga jangan lupa gitu untuk saling mengingatkan yang di rumah juga harus terus dikabari dan lain-lain gitu sih.
0: Iya sih, tetap harus sih, Kak. Kalau nggak dikabarin dicoret dari kakak takutnya ya.
1: Betul, itu dia tantangan di
0: tapi
1: situ.
0: Tapi Kak, kita next nih ya. Kan di masyarakat tuh sebenarnya banyak banget beredar cerita atau anggapan misterius soal macan tutul ataupun macan kumbang gitu ya. Nah, dari pengalaman kakak atau mungkin dari apa yang kakak dengar Kaniken dan Kahali nih, apa aja sih mitos versus fakta yang paling sering nih disalahpahami sama masyarakat gitu? Boleh, mau siapa yang jawab duluan nih?
1: Mungkin aku coba jawab
0: ya,
1: dulu ya.
0: Iya, boleh, Kak.
1: Ini menarik banget sih tentang mungkin yang sering aku dengar tuh macan kumbang ya, macan kumbang yang warna hitam. Itu sebagai sering dianggap jenis lain gitu ya, bukan macan tutul gitu. Ya itu sebenarnya itu macan kumbang itu tetap macan tutul Jawa. Perbedaannya dia hanya terjadi melanisme, variasi warna gitu ya. Jadi sama aja seperti manusia sih, kita ada yang berkulit hitam gitu kan, sawo matang, dan juga ada yang berkulit putih gitu. Nah, macan tutul juga sama. Jadi sebenarnya macan kumbang itu juga tetap macan tutul, bukan jenis yang lain atau black panther atau yang kayak gimana gitu ya. Itu tetap macan tutul Jawa, cuman hanya mereka lebih gelap saja. Tapi saat kita bisa biasanya di kamera trap itu ada flash kalau malam-malam gitu ya. Itu biasanya kelihatan tuh pola-pola rosetnya. Jadi dia juga ada pola-pola seperti macannya, seperti itu. Terus mungkin secara yang kulihat gitu ya, ketakutan sih, ketakutan banyak masyarakat bahwa macan tutul itu nyerang manusia atau bisa makan, ketakutan gitu ya, karena taunya
0: Binatang
1: macan tutul
0: buas
1: kan
0: gitu.
1: hewan buas makan daging, yang mana manusia juga nanti bisa dimakan gitu. Padahal secara alaminya memang yang tadi saya bilang juga, mereka cenderung memang menghindari manusia gitu ya, mamalia besar ini gitu. Mereka memang sangat adaptif gitu. Jadi memang tetap mereka membutuhkan ruang aman sebenarnya untuk mencari pakannya mereka gitu, berkembang biak dan bergerak, dan mereka sangat cerdas gitu ya untuk melihat momentum itu, yang mana bisa dibuktikan di program Jawa Les ini belum pernah gitu ya tim berpapasan secara langsung gitu. Jadi menurut aku sendiri, kita perlu mengubah sih cara pandang. Jangan melihat macan tutul hanya sebagai hewan yang buas atau menakutkan gimana-gimana, tapi justru kita memang sebagai generasi muda nih ya, itu bagian dari ekosistem yang memang punya fungsi ekologis gitu. Jadi for example kayak ibu-ibu deh gitu ya di warung-warung kadang nanya ngapain sih gitu ya ke hutan nyari macan tutul gitu, mau diburu atau diapain gitu, karena mereka tahunya macan tutul itu hewan buas yang merugikan kita. Itu langsung sih kadang aku kasih kasih
0: Edukasi
1: contoh
0: ya.
1: ya dikit-dikit, karena biasanya ibu-ibu yang di kaki gunung itu manfaatnya apa sih, air. Mereka tidak pernah tidak pernah bayar pump gitu ya, air air langsung dari gunung gitu, dari sumber mata air, yang mana itu ibu-ibu kalau misalkan macan tutul yang nggak ada gitu ya, kan di hutan tuh ada ekosistem, si ini makan ini gitu ya. Nah, hutannya tuh bisa bisa tidak baik-baik saja kalau yang di rumahnya itu tidak, ya sudah tidak ada lagi seperti itu. Jadi aku apa ya istilahnya, mengimplementasikannya dengan keuntungan mereka apa sih gitu ya dari hutan kayak gitu sih. Terus lebih ke udara sejuk gitu, kalau di kota tuh pakai AC dan biaya AC tuh lumayan gitu. Jadi lebih ke living costnya yang sebenarnya mereka harus paham bahwa mereka punya privilege sebesar itu, berada di kaki gunung dan juga di perbatasan hutan gitu ya. Nah, itu sih. Jadi cara pandangnya yang katanya mitos-mitosnya menakutkan atau seperti apa gitu ya, itu biasanya, padahal
0: Jadi
1: tidak
0: sebenarnya
1: memaksa.
0: kayak macan tutul tuh kalau bisa mungkin kita tidak mengganggu mereka, kita juga nggak akan
1: Betul,
0: diganggu gitu ya kan Kak?
1: benar-benar. Jadi kalau yang di lapangan gitu ya, itu aku dapat info juga kan, banyak konflik sama macan tutul dan lain-lain gitu. Itu rata-rata memang konfliknya karena memang habitat dia yang sudah makin terfragmentasi gitu ya. Akhirnya kan mereka memang ke masyarakat dan lain-lain gitu kan. Tapi itu dia kan untuk menyerang kok. Mereka hanya mencari makanan gitu ya, yang memang mungkin sudah fasenya kayak gitu, mungkin di musim kebakaran atau apa, itu ada fase-fasenya. Dan dari sekian mungkin dari sekian banyak konflik gitu, yang memang yang saya tahu gitu ya, yang menyerang benar-benar manusia itu ada kebetulan di landscape kami juga gitu ya, itu di Masigit Karembi di daerah perbatasan Bandung dan Sumedang. Nah, itu pun mereka menyerang karena mereka cacat gitu Kak, gitu. Mereka cacat dan juga mereka melihat orangnya lebih banyak gitu ya, gitu. Jadi kalau terdesak gitu, dan juga itu nggak sengaja gitu ya, jadi itu menyerangnya pun dalam artian ya memang karena dia terdesak gitu, bukan karena dia ingin menyerang menyerang manusia. Itu sih
0: Betul.
1: dari sekian banyak kecelakaan-kecelakaan ya, beribu-ribu mungkin ya kasus, itu mungkin hanya satu ya yang seperti itu, dan itu pun bukan karena dia seperti memang mau menyerang gitu, tapi memang karena ada tadi
0: Ngerasa
1: ya ke
0: terancam kayaknya gitu ya Kak ya.
1: betul itu sih.
0: Iya sih, karena kayak kita aja kalau digangguin orang tuh kayak kita pengen marah gitu kan. Nah, sama halnya kalau kita terapkan kepada hewan-hewan ini sebenarnya
1: Ya,
0: ya kan.
1: benar-benar
0: Jadi
1: banget.
0: jangan ganggu deh kalau aku. Biarkan mereka hidup bebas di alamnya dengan habitatnya yang sehat, ya Kak ya. Tapi by the way nih ya Kak, kan kalau kita kerja di riset konservasi lapangan tuh seringnya dibilang kayak keren, punya jiwa petualangan, kayak di film-film kayak Petualangan Serina 2 nih Kak. Realitanya tuh kayak di lapangan emang kayak di film-film apa gimana sih Kak sebenarnya?
1: Oke, kalau masalah di film-film menurutku sih lebih spektakuler dari itu ya. Gitu, karena kalau di film kan udah pasti ada skrip dan lain-lain ya. Kalau menurutku justru aslinya itu lebih kayak kita main game sih. Main game yang mana kita nggak tahu gitu ya, kadang dikasih apa gitu ya, sama kreatornya gitu kan, terus tantangannya apa aja itu justru belum kebayang gitu. Jadi seperti game yang baru gitu, apakah kita bisa menyelesaikan itu atau tidak gitu sih. Jadi yang kita lihat mungkin kayak mungkin film selain Sarina mungkin 5 cm gitu ya, yang mana ini nih perjalanannya dengan sahabat dan lain-lain gitu. Justru enggak sih, di sini realitanya kita lebih sering berkilo-kilometer gitu ya, jalan naik turun medan, hujan terus panas, dan tim kadang sakit di lapangan gitu ya Mbak, terus sinyal hilang gitu. Jadi belum lagi harus memastikan segala peralatan juga logistik kita juga aman buat sampai misalkan seminggu ke depan gitu. Jadi menurutku sebenarnya kerja konservasi itu gak selalu romantis gitu ya, tapi ya tadi justru ada dramatis-dramatis yang itu alamiah terjadi di lapangan gitu. Dari kita sendiri kan manusia sebenarnya juga satwa yang langka ya, karena kita diciptakan beda-beda gitu ya. Jadi dari situ justru aku ngelihatnya ya itulah panggilan konservasi kan kerjaan yang panggilan hati ya, dan itu merasa panggilan itu diuji di situ gitu, di hutan itu sendiri gitu, di mana ya kita bukan cuma suka hutan gitu ya ketika kondisinya indah, mungkin itu belum cukup untuk bekerja di konservasi, tapi justru kita harus tetap mau datang ketika kondisi suatu area landscape itu nggak baik-baik aja gitu ya, kondisinya sudah sulit, sudah kok begini ya, kok udah begini ya gitu, tapi kita tetap oke, tujuan kita di sini apa, balikin lagi gitu. Dan anehnya justru di situ sih aku merasa oh ini ternyata memang dunia yang kupilih gitu ya, kami sendiri dari Sintas gitu berjuang untuk memang untuk melindungi itu gitu kan, fokusnya ke karnivor-karnivor besar gitu ya, dan upaya untuk berkolaborasi karena semua segala program tidak akan bisa jalan tanpa kolaborasi semua pihak sih. Jadi disitulah menurutku lebih lebih dari film kali ya gitu, karena kalau di film kan mungkin ada sudah diatur skenarionya gitu, kalau di sini justru kita sebagai pemainnya yang belum ada skenarionya, kita nggak tahu apa-apa gitu ya, dan kita memainkan itu, jadi hidup di real life lah gitu.
0: Real life banget gitu ya. Kalau Kak Niken kan sebenarnya lebih banyaknya mungkin di office ya Kak dibandingkan ke lapangan ya, benar nggak aku?
2: Yes, betul
0: Nah,
2: Kak.
0: kalau dari kakak sendiri ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin kayak apa ya, dibilang kayak aduh gimana sih kayak di film-film gitu nggak sih? Karena kayak dari judulnya aja gitu, kalau jadi pekerjaan kerja di mana gitu kan, langsung kayak kayaknya challenging banget nih. Kalau dari kakak gimana POV-nya?
2: Kalau dariku mungkin karena aku lebih banyak bergelut di bidang ini ya, bagaimana sih caranya untuk bisa membuat orang-orang di luar sana tuh lebih aware tentang macan tutul Jawa, tentang program-program yang dilakukan oleh Sintas Indonesia. Jadi lebih ke ternyata susah juga ya untuk bisa membuat orang-orang tuh setidaknya jadi tahu nih kalau di Pulau Jawa yang mungkin pulau terpadat di Indonesia ini masih ada macan tutul Jawa begitu. Tapi perasaan challenging, perasaan rasa sulit ini nih Kak, kalau bagiku tuh bisa terbayarkan ketika aku mengunjungi sekolah dasar SD-SD yang biasanya itu berkaitan dengan hutan-hutan dari macan tutul Jawa dan melihat antusiasme dari adik-adik di sana gitu, ketika melihat mereka bersemangat ketika kita sharing tentang macan tutul Jawa, tentang hewan-hewan lainnya yang ada di hutan mereka begitu. Jadi lebih ke okay, mungkin memang susah jalannya, tapi kita masih punya harapan nih. Kita masih punya adik-adik kecil yang bisa kita terus tanam rasa peduli, rasa cinta mereka untuk bisa menjaga alam. Mungkin begitu sih, Kak. Oh, dari point of view itu.
0: Jadi kayak apapun itu ya, kayak ketika ke lapangan itu bisa bikin happy juga sebenarnya, walaupun semuanya challenge-nya beda-beda nih. Kalau Kakak ini kan mungkin lebih mengedukasi yang lain. Kalau Kak Hali benar-benar terjun ke lapangan, mencoba apa ya, sedekat mungkin lah dengan habitatnya ya Kak ya. Wah, keren banget. Dan makin seru juga obrolannya ya. Tapi kita udah nyampe di pertengahan, jadi kita harus break dulu nih Kakak ya. Kita break dulu sejenak teman-teman. Kita dengerin satu lagu dari Paul Partohap, You Plus Me.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
4: FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman berdua masih barengan sama Ica Maisa di sini ya, dan kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Hali dan juga Kak Niken. Kak Hali, Kak Niken. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Oke. Kita bakal lanjut lagi menuju jam 10 ini yang waktunya ternyata kalau dihitung-hitung sejam tuh dikit banget ya buat kita ngobrol.
1: Bener banget sih, Kak. Nggak kerasa ya.
0: Iya, asli. By the way nih, Kak, kita lanjut lagi nih ya. Kan sebenarnya kita tahu nih, macan tutul Jawa itu termasuk hewan yang dilindungi gitu kan ya. Nah, misalnya nih, Kak, kita lihat sekarang. Populasinya sekarang berapa sih, Kak, sekarang yang diketahui?
2: Oke, mungkin justru itu ya, belum ada
0: Belum ya?
2: populasi yang benar. Makanya program Jawa LS ini mendata seluruhnya nanti gitu ya, baseline. Untuk kita mengetahui berapa macan tutul Jawa ini tinggal tersisa berapa di Pulau Jawa. Karena mengingat memang karnivor terakhir atau kucing besar terakhir yang ada di Pulau Jawa. Jadi jangan sampai karena tidak ada kepedulian gitu ya, tidak ada kajian, akhirnya seperti nasibnya harimau Jawa ataupun harimau Bali gitu, hilang begitu saja gitu kan. Nah, justru program Jawa LS ini menjadi mungkin yang pertama gitu ya, mau mendata populasi macan tutul sejawa gitu.
0: Nah, ini nyambung nih sama pertanyaan aku berikutnya, Kak. Kan kita belum, ya memang kita belum tahu, tapi kan di masa depan nih anak cucu kita kan cuma bisa kayak, apakah nanti nih kalau amit-amit ya, di masa depan anak cucu kita tuh cuma bisa ngelihat macan tutul Jawa tuh di museum atau gambar sejarahnya aja tuh gimana, Kak? Sebenarnya seberapa dekat kita sama garis kepunahan ini?
2: Oke, seberapa dekat sebenarnya kita sudah melihat ya kondisi hutan sekarang seperti apa gitu ya. Memang ngapain sih gitu ya masih bergelut di konservasi. Banyak orang bilang nanti juga hutan bakal habis gitu ya dan lain-lain. Tapi justru itu kita memperlambat laju kepunahan gitu ya. Mungkin pastinya itu sebenarnya takut saya salah gitu ya. Gitu kita bisa lihat di ada di situsnya IUCN, jadi IUCN itu dari data-data yang terkumpul dia bisa memprediksikan berapa lama lagi gitu ya. Cuman memang untuk macan tutul Jawa sendiri yang khususnya memang habitatnya itu tersisa sedikit ya. Mungkin hanya kurang lebih kalau dari penelitiannya Wibisono et al. 2018 gitu ya, tersisa 29 petak habitat di Pulau Jawa lah gitu, yang memang masih layak buat macan tutul, walaupun kata layak di situ hanya bisa tinggal gitu ya, tapi belum tentu habitatnya bagus atau enggak gitu sih. Jadi kepunahan itu justru ya sebenarnya gimana cara kitanya sih gitu ya. Apakah kita perlambat atau bisa memperlambat upaya itu gitu ya atau tidak gitu. Tapi kalau untuk pasti jumlahnya berapa tahun lagi nih gitu ya, itu saya bisa memastikan itu gitu ya. Tapi memang ya, Sintas Indonesia sendiri gitu ya, itu memang NGO yang concern lah terhadap satwa-satwa yang langka gitu, terutama karnivor-karnivor besar.
1: Ya, mungkin aku izin nambahin dikit ya, Kak.
0: Iya, boleh,
1: Jadi,
0: Kak.
1: kalau dari point of view-ku sebagai generasi yang sekarang tuh kalau ngedengar cerita-cerita tentang harimau Jawa itu hanya dari artikel ataupun mungkin dari video-video gitu, itu tentunya ngerasa sedih banget ya. Kayak, ini serius nih, hewan secantik ini udah nggak ada di Indonesia gitu. Sayang banget nggak sih? Dan mungkin perasaan sedih, perasaan kecewa ini nih bisa jadi dirasakan oleh anak cucu kita ke depannya ketika mendengar pertanyaan serupa tentang macan tutul Jawa begitu. Dan jika sampai macan tutul Jawa ini nasibnya sama seperti harimau Jawa, artinya mungkin ada yang kita gagal jaga di hari ini. Dan karena tadi ya Kak Hali juga sudah menyebutkan kalau macan tutul Jawa ini sebenarnya masih ada populasinya di beberapa kantong-kantong di Pulau Jawa, yang mana mungkin berangkat dari situ pertanyaannya bukan lagi seberapa dekat macan tutul Jawa tuh ada di ambang batas kepunahan, tapi seberapa serius sih kita ingin menjaga macan tutul Jawa ini jangan sampai melewati ambang batas garis kepunahan itu. Karena selagi mereka masih ada di kantong-kantong kehidupan tadi, kita tuh masih punya kesempatan untuk menjaga mereka sampai tetap ada di alam-alamnya. Jadi tidak hanya mereka menjadi bagian dari sejarah, tapi juga masih terus terjaga di alam habitat alami mereka. Begitu, Kak.
0: Iya. Tapi sebenarnya apa sih yang jadi ancaman terbesar nih ya? Dan pemicu terbesar yang bikin sebenarnya populasi si macan tutul Jawa ini makin mendesak nih di habitatnya, Kak? Boleh? Kak Niken or Kak Hali?
1: Oke, mungkin pertama ini sih ya, kita bisa melihat bahwa kondisi hutan-hutan di Jawa tuh bisa dibilang lebih terfragmentasi lah dan sangat jauh berbeda dengan hutan-hutan yang ada di Sumatera, di Kalimantan, ataupun di Papua. Karena mengingat lagi bahwa Pulau Jawa adalah pulau terpadat se-Indonesia, jadi kondisi hutan-hutannya juga lebih sedikit, lebih terfragmentasi atau terputus-putus begitu. Sedangkan macan tutul Jawa ini nih membutuhkan ruang yang cukup luas nih untuk bergerak, untuk melanjutkan kehidupannya. Lalu yang nggak kalah penting dan mengkhawatirkan juga kasus perburuan ya Kak Halia. Dan mungkin nanti cerita-cerita dari lapangan ini bisa lebih dijelaskan oleh Kak Hali. Gimana Kak Hali?
2: Oke, mungkin betul ya, udah pasti memang karena yang terfragmentasi gitu. Jadi dari target-target area kamera terpasang itu biasanya kita di punggungan-punggungan yang mana sebenarnya cukup langka menemukan gunung yang koridor-koridornya tuh saling menyatu gitu. Karena kan sebenarnya macan tutul Jawa mempunyai luasan jelajah yang tidak sempit gitu ya. Punya ruang dan lain-lain gitu, membutuhkan ruang untuk teritorinya gitu. Jadi itu tadi banyak punggungan yang sudah tidak terkonek tadi, terfragmentasi gitu ya. Jadi konektivitasnya itu sudah hilang seperti itu. Terus memang temuan-temuan kami di lapangan sangat disayangkan gitu ya, masih banyak ancaman berupa perburuan. Terus kita banyak juga menemukan jalur-jalur ilegal gitu ya, jalur off-road lah atau apa, padahal itu di dalam kawasan. Terus misalkan ya hal-hal yang memang di luar kendali gitu ya, karena mungkin kesadaran masyarakatnya juga di situ masih belum aware gitu, ataupun kata masyarakatnya sendiri terkadang itu justru pendatang pendatang yang ke sana gitu, bukan masyarakat aslinya, tapi mereka juga tidak punya upaya untuk bisa menjaga itu gitu, karena sudah banyak hutan-hutan di Jawa yang sangat open access gitu ya, bisa dari mana aja. Itu sih tantangan terbesarnya juga manusia itu sendiri.
0: Aduh, gimana ya people ini? Tapi kan sebenarnya kalau kita apa ya telaah, sebenarnya semua yang ada di dunia ini kan ada fungsinya juga masing-masingnya, termasuk juga si macan tutul ini yang bisa dibilang juga menjadi salah satu penyeimbang dalam ekosistem hutan secara keseluruhan juga nggak sih Kak sebenarnya?
1: Yes, betul banget
0: Nah,
1: Kak.
0: seperti apa nih sebenarnya keseimbangan yang diberikan oleh macan tutul ini biar teman-teman Pro2 di luar sana juga pada tahu nih sebenarnya bukan masalah dia buas atau kita harus takut, tapi sebenarnya dia juga membantu kok untuk bumi kita ini gitu.
1: Oke, jadi kalau dilihat di ekosistem ya Kak, macan tutul ini nih sebagai top predator atau predator puncak yang ada di dalam hutan. Dan karena dia posisinya paling atas, dia nih punya peran untuk mengontrol populasi-populasi satwa yang ada di bawahnya. Contohnya aja nih seperti babi hutan, yang mana babi hutan kan sering dianggap sebagai hama ya oleh para petani. Jika sampai macan tutul Jawa ini hilang, tentunya tidak ada lagi nih yang mengontrol populasi babi hutan sehingga jumlah mereka terlalu banyak, dan karena sudah terlalu banyak di dalam hutan, jadi tidak mungkin babi hutan ini tidak turun ke desa ataupun perkebunan milik warga. Nah, karena mereka sebagai hama yang merusak perkebunan, pertanian, tentunya nanti yang rugi siapa? Manusia lagi kan? Jadi, salah satu fungsi penting dari macan tutul Jawa tadi ialah menjaga populasi dari satwa-satwa lainnya yang ada di bawahnya, begitu.
0: Kalau dari Kak Hali sendiri gimana, Kak? Menurut Kakak?
2: Oke, menurut aku sendiri sih juga sebagai yang melihat gitu ya di lapangan itu seperti apa, memang sudah banyak jalur-jalur hutan yang sudah tidak ideal dan lain-lain gitu ya. Justru keberadaan macan tutul Jawa ini juga bisa sebagai indikator gitu ya, bahwa apakah habitat ataupun hutan itu masih baik atau tidak gitu. Contoh saja misalkan di satu area itu masyarakat mengeluh bahwa airnya sudah keruh, airnya susah. Itu ternyata saat melihat data memang ternyata di puncakan-puncakannya sudah tidak ada vegetasi yang ideal lagi gitu. Jadi sudah kebun kebun kebun masyarakat lah, entah itu apalah ya, ada garapan-garapan gitu, pembukaan lahan yang cukup lebar gitu, yang mana itu juga tidak tahu gitu ya pelaku dan lain-lainnya. Ya itu sih, jadi macan tutul ini sangat berperan pentingnya di situ. Dia juga bisa melihat capture secara mungkin secara general ya kondisi hutan di sana seperti apa. Dan memang yang kita tahu jika suatu dari suatu ekosistem ya, kalau misalkan itu kan top predator, yang bawah-bawahnya kan banyak ya herbivora lainnya gitu. Kalau populasinya semakin tinggi gitu, jangankan cuma turun ke bawah gitu, tapi dia kan akan bisa menularkan zoonosis itu dan lain-lain gitu ya. Jadi itu sih memang harus ada keseimbangan gitu. Jadi jangan sampai makin banyaknya hanya di yang di apa namanya, di tangga kedua gitu. Kalau tangga ke satu habis, itu sih makin banyak populasinya, yang keduanya makin nanti nggak kekontrol, dan itu pasti bakal bisa kerasa.
0: Iya. Karena mungkin kebanyakan orang saat ini buka masih berpikir kayak ya udah ini kan aku sebagai manusia juga harus menyambung hidupku gitu ya. Nah, jadi kayak oh boleh kok kayaknya, tapi sebenarnya enggak juga seperti itu. Kayak si hewan-hewan ini juga harus menyambung hidupnya juga. Jadi jangan sampai kita juga merusak habitatnya, jangan merusak populasinya juga. Ya cukup ya kita gunakan ya sewilayahnya kita aja gitu ya, Kak ya. Iya,
1: denger betul banget, Kak. Sepakat sependapat.
0: Tapi kan sekarang memang sudah kita lihat ya, ada banyak banget Gen Z kayak Kak Niken, Kak Hali juga mungkin, aku mungkin ya suatu saat insya Allah ya, yang udah mulai apa ya, ikut andil lah dalam proses apa ya, perubahan dalam isu-isu konservasi ini. Nah, menurut Kakak nih, seberapa besar sih sebenarnya peran kita sebagai anak muda dan juga potensinya kita nih untuk jadi agen perubahan di isu konservasi lingkungan saat ini?
1: Oke, tentunya besar banget dong, Kak, potensi yang kita punya. Karena seperti yang kita tahu ya, teman-teman Gen Z ataupun teman-teman milenial ini sebagai anak muda punya banyak kelebihan, baik itu dari sisi energi, kreativitas, ataupun kemampuan adaptasi ya terhadap teknologi. Dan tidak bisa kita pungkiri juga ya, Kak, kalau sekarang tuh sudah eranya digitalisasi, eranya sosial media, yang mana

0: berita-berita di luar sana yang kayak mengharuskan si hewan-hewan liar ini jadinya harus mencari tempat yang lainnya dan segala macam yang miris banget sih ngedengernya gitu ya. Nanti yang disalahkan mereka, padahal sebenarnya juga ada campur tangannya kita gitu. Nah, tinggal gimana cara kita untuk menjaga si bumi ini agar lebih baik lagi. Dan sekarang banyak banget konten kreator sebenarnya yang udah mulai menuju ke arah sana juga kan, Kak?
1: Benar-benar.
0: Nah, buat anak muda perkotaan nih misalnya, atau mungkin mahasiswa yang jauh nih dari titik lokasi gitu kan, Kak ya, yang nggak bisa ikut masuk juga ke hutan gitu. Aksi nyata sederhana apa sih yang bisa nih kita lakukan untuk mendukung konservasi ini?
1: Okay, mungkin dari aku dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Boleh nambahin banget nih, Kak. Nah, mungkin pertama tadi ya, karena sekarang itu memang eranya sudah serba sosial media, yang mana berita apa aja itu sebetulnya mudah untuk viral. Jadi aku harapnya teman-teman Pro 2 di sana tuh tidak berhenti untuk terus menyuarakan isu-isu konservasi ataupun isu-isu lingkungan, karena itu benar-benar berdampak bagi kami ya. Karena kita nggak bisa pungkiri juga nih, kalau ada sesuatu yang viral tuh baru nanti ditindaklanjuti begitu. Lalu yang kedua itu tentunya juga teman-teman Pro 2 bisa dengan terus mendukung kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang dilakukan oleh NGO konservasi seperti Sintas Indonesia. Bisa juga dengan share informasi-informasi dari postingan sosial media yang kami buat, dan juga bisa dengan ikut kegiatan-kegiatan kami, semisal volunteer, ataupun yaudah ikut aja kegiatan-kegiatan offline yang mana kadang NGO konservasi juga sering membuat kegiatan yang terbuka untuk umum. Lalu yang mungkin kalau dariku ini yang terakhir, tapi nggak kalah pentingnya ialah mungkin dari kegiatan ataupun tindakan sederhana mungkin ya di kehidupan sehari-hari kita, seperti tidak membuang sampah sembarangan ataupun sebisa mungkin mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan juga bisa lebih mindful nih dengan apa dan yang kita gunakan ataupun kita lakukan, seperti lebih sering nih bawa tumbler kemana-mana ataupun membawa kantong belanjaan sendiri. Karena kan dari hasil sampah yang kita produksi setiap harinya tentunya bisa berpengaruh ke kondisi lingkungan ataupun alam sekitar kita. Jadi kamu tuh nggak harus terjun langsung ke hutan untuk bisa ikut kontribusi di dunia konservasi. Tapi kamu juga bisa ikut kontribusi dengan apa yang kamu lakukan di tiap harinya. Seperti tadi ya, salah satu contohnya tuh sederhana, kamu like ataupun kamu klik deh tanda share itu di sosial media, di Instagram kamu, biar makin banyak orang yang aware. Mungkin kalau dariku itu sih, Kak.
0: Kalau dari Kak Hali, gimana Kak Hali?
2: Okay, kalau dari aku sendiri sih, semoga teman-teman Pro 2 ini bukan cuma menjadi generasi yang FOMO ya, gitu ya. Datang ke hutan, terus ngedaki ke puncak, terus selfie ataupun pencapaian udah nyampe gunung ini, gunung itu, dan lain-lain gitu. Tapi juga generasi yang justru sadar gitu bahwa ketika kita masuk hutan, kita juga bertemu, ya kita bertamu ya, kita menjadi tamu ke rumah makhluk hidup lain, yang mana itu juga kita harus tahulah attitude-nya gitu ya. Karena gimana pun juga kita melihat langsung dari hasil apa yang kita jaga hari ini gitu ya. Tapi bukan bukan hanya itu gitu, tapi kita menjaga suatu hari nanti gitu, ketika anak cucu kita masih bisa menikmati itu gitu, gak sih gitu ya, melihat hutan yang hidup ya, bukan hanya hutan mati gitu, mendengar suara satwa liar di hutan gitu ya, dan tahu bahwa yang penting sekarang mungkin macan tutul Jawa masih bisa berjalan bebas di habitatnya gitu. Semoga kita bisa bilang bahwa untung kita dulu memilih untuk ngejaga gitu, bukan hanya untuk FOMO itu sih. Karena ya lagi-lagi gitu ya, teman-teman mungkin yang anak perkotaan gitu ya, yang ke gunung tuh untuk nyari healing dan gimana-gimana, yang semakin banyak ya itu ketertarikan dengan kegiatan outdoor gitu ya. Kita melihat sendiri di kamera trip kita juga begitu, cukup banyak gitu ya pendaki-pendaki gitu. Tapi semoga kita datang itu bukan, memang bukan FOMO, tapi bukan hanya itu sajalah gitu. Karena pada akhirnya menjaga menjaga alam atau menjaga hutan dan seisinya itu juga sama saja menjaga rumah yang kita tinggali bersama gitu ya. Dan buat kami mungkin dari Sintas gitu ya, memang alam berserta seisinya gitu ya itu bagian dari menurut

0: Mungkin bisnis Tuhan kali ya gitu. Kita boleh menikmati, memanfaatkan dan hidup berdampingan dengan alam, tapi jangan lupa gitu, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaganya. Jadi kalau boleh menitipkan satu pesan untuk teman-teman Pro2 itu ya, itu sih gimana caranya gitu ya kita menjadi anak muda yang bijak, terus kita aware, tidak abai dengan isu-isu lingkungan gitu. Bahkan ya banyak bersuara aja gitu. Jangan jangan diam, harus lebih berani menyuarakan demi keselamatan gitu ya, demi menjaga hutan kita ini gitu sih.
1: Oke, nah bisa aku simpulkan ini closing statementnya mungkin lah ya Kak dari Kak Hali dan Kak Niken tadi. Kita sebagai anak muda punya power yang cukup kuat untuk bisa membantu konservasi ini. Meskipun tidak harus secara langsung terjun ke hutan, tapi kita bisa gunakan media sosial kita yang biasa kita gunakan untuk men-share foto-foto atau apa, untuk lebih bermanfaat lagi men-share tentang konservasi, tentang hal-hal kayak lindungi hewan-hewan yang sebenarnya sekarang sudah dilindungi tapi masih ada aja nih manusia-manusia atau oknum-oknum yang tidak sadar dengan hal itu. Jadi yuk kita sebagai anak muda lebih menyuarakannya lagi, di mana saat ini populasi kita adalah populasi yang terbanyak, jadi harusnya kita bisa lebih menyuarakannya lebih banyak lagi ya Kak ya. Jadi gunakan media sosial dengan hal-hal positif seperti ini, ya kan Kak?
2: Betul banget Kak, setuju parah sih aku.
1: Thank you so much buat Kak Ali dan juga Kak Niken yang udah join sama kita. Tapi serius sih kayaknya gak cukup banget sejam aku ngobrol bareng sama Kak Ali dan Niken ya. Mungkin besok-besok kita akan lanjutin lagi ya Kak. Tapi waktu memang harus memisahkan kita sih ya. Dan terima kasih sekali lagi aku ucapin buat Kak Ali dan Kak Niken dari Sintas Indonesia. Dan kita belajar kalau ngejaga kelestarian macan tutul Jawa dan juga habitatnya, bahkan mungkin seluruh hewan yang sedang dilindungi saat ini, dan mungkin belum saat ini belum termasuk yang dilindungi tapi tetap harus kita jaga gitu ya. Kita belajar bukan cuma tugas petugas kehutanan atau penelitinya aja nih, tapi itu tanggung jawab kita bersama. Anak muda punya energi, punya kreativitas dan juga pengaruh yang besar buat memastikan satwa kebanggaan kita ini tetap menggaung bebas di alamnya, bukan berakhir sebagai cerita di museum. Jadi yuk kita jadiin momen hari konservasi alam nasional ini sebagai batu loncatan untuk mulai peduli dan juga ngambil aksi nyata bagi lingkungan. Dan sekali lagi aku ucapin nih, kayaknya kayak gak bosan-bosan aku ngucapin makasih buat Kak Niken dan juga Kak Hali nih ya, yang udah seru banget ngobrol barengan sama aku satu jam yang terasa sangat kurang ini. Iya kayak buat cerita inspiratifnya di Earth Talk kita kali ini. Dan sekarang waktunya aku Ica Maisa dan juga Kaniken Kahali harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro2. Tetap semangat jaga bumi, jaga hutan kita, dan sampai ketemu lagi di Earth Talk minggu depan. Bye bye.
2: Bye bye.
0: Makasih banyak.
2: Makasih ya Kak.
1: Iya Kak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo teman Pro 2, di pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat ini, kita simak dulu beberapa informasi sebelum nanti aku bakal sapa kamu di program yang kamu tunggu-tunggu teman Pro 2 ya. Gimana informasi ini sudah aku rangkum dalam Pro 2 Info khusus buat kamu. Teman Pro 2, informasi yang pertama, Spotify ini akan menghadirkan rencana gitu ya teman Pro 2 AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang teman Pro 2. Yang mana fitur tersebut membantu pendengar mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artificial atau AI. Dan teman Pro 2, Spotify ini menyebut kepercayaan dan juga autentisitas ini menjadi dasar penting hubungan antara artis dengan penggemarnya dalam perkembangan musik. Yang mana hal tersebut teman Pro 2 semakin penting ketika teknologi AI generatif ini membuat identitas virtual dan juga musik berbasis kecerdasan artifisial semakin berkembang. Dan teman Pro 2, melalui rencana AI persona, Spotify ingin memberi tanda kepada pendengar mengenai identitas artis yang kemungkinan dibuat menggunakan AI. Gimana rencana ini diberikan kepada profil yang menyatakan diri sebagai AI persona maupun berdasarkan hasil peninjauan Spotify. Dan teman Pro 2, kita beralih ke informasi yang kedua di siang ini, yang mana bos baru Manchester City, Enrico Maresca, ini mengatakan ia dipenuhi optimisme menjelang musim 2026-2027, yang mana ia memiliki target utama memenangkan gelar dan juga bersaing di setiap kompetisi. Maresca teman Pro 2, yang menggantikan Pep Guardiola awal musim panas ini, itu mengaku senang kembali ke City dan ia menikmati dua periode sukses sebelumnya di klub sebagai kepala pelatih pengembangan elit dan juga kemudian sebagai bagian dari tim pelatih senior Guardiola. Teman Pro 2, dari informasi yang datang dari dunia olahraga, kita beralih ke informasi yang datang dari dunia hiburan teman Pro 2. Yang mana Gun Il ini resmi meninggalkan Extraordinary Heroes setelah GEP Entertainment menyatakan kontrak eksklusifnya berakhir berdasarkan kesepakatan bersama. Yona teman Pro 2, keputusan tersebut disampaikan agensi menyusul munculnya persoalan yang melibatkan anggota grup tersebut pada Kamis 13 Agustus 2026. Yang mana sebelumnya teman Pro 2, seorang perempuan berinisial A mengaku pernah menjalin hubungan dengan Gun Il dan juga menyampaikan sejumlah klaim melalui komunitas daring. Yang mana dalam unggahannya, A membagikan berbagai komentar yang disebut pernah disampaikan Gun Il, termasuk pernyataan bernada kasar mengenai penggemar. Dan menanggapi persoalan tersebut, GEP Entertainment menyatakan telah memahami keseriusan isu yang berkaitan dengan aktivitas Gun Il bersama Extraordinary Heroes. Yang mana agensi kemudian melakukan pembahasan secara menyeluruh teman Pro 2 dan juga mendalam bersama Gun Il mengenai keberlanjutan kegiatannya sebagai anggota grup. Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di siang ini. Dan nantikan informasi lainnya tepat nanti di pukul 3 sore waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman Pro 2? Pada sehat? Semoga sehat selalu ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Teman Pro 2, senang banget di hari ini edisi Jumat Ashabul kembali menyapa kamu di program siang teman Pro 2 ya, hingga nanti pukul 3 sore tentunya dengan ragam program. Yona teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di program Zona Musik Kamu selama 2 jam ini dari pukul 10 hingga nanti pukul 12 siang, dan nanti di pukul 12 siang hingga pukul 1 aku bakal nemenin kamu di program Funtertainment. Kita bakal bahas ya di yang berhubungan dengan dunia hiburan. Terus nanti bagi kamu yang suka olahraga boleh banget kumpul teman Pro 2 di pukul 2 hingga pukul 1 hingga pukul 2 di program Pro 2 Sport, dan nanti bakalan ada asiknya bisnis di pukul 2 hingga pukul 3 sore. Jadi pastiin kamu tetap setia berasabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Oke. Okay? Teman Pro 2, aku bakal buka nih kesempatan buat kamu yang mau dengerin lagu favorit, lagu kesukaan, lagu yang pengen banget kamu dengerin, atau lagu yang relate sama kamu teman Pro 2 ya. Caranya gimana Kak Habul? Caranya mudah banget teman Pro 2, kamu bisa request melalui WhatsApp Pro 2 di 0811-669-9480, atau kamu bisa request melalui link yang udah aku bagiin di Instagram kita di @pro2bukittinggi. Dan bagi kamu yang sekarang lagi join bareng aku di live TikTok, boleh banget kamu bisa request, kamu langsung aja ketikin, nanti bakalan aku puterin satu per satu. Oke. Okay. Dan Pro 2, aku mau sapa dulu nih teman-teman kita yang udah join by WhatsApp. Ada Kak Amalia. Selamat pagi, Min. Pagi juga Kak Amalia. Easy request menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Sama-sama. Nanti bakalan Ashabul puterin. Kak Amalia, tungguin aja. Dan next teman Pro 2 ada Kak Kirana Mahardika Agustin. Gimana nih? Halo Kak, selamat pagi. Pagi juga. Aku mau request diputarin lagu Sabrina Lenur yang Selesai Dong. Terima kasih. Boleh, sama-sama. Dan next teman Pro 2, aku mau sapa lagi nih teman kita, ada Kak Nesya Adelia teman Pro 2. Pagi Kak, easy request Selesai dari Sabrina Leonor, terima kasih. Boleh, sama-sama. Dan next, ada siapa Bu? Pagi Kak, aku Maria. Halo Kak Maria, dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagunya berjudul Selesai, makasih Kak. Sama-sama. Tuh teman-teman ya, udah pada nimbrung nih teman-teman kita di zona musik kamu. Bagi kamu yang gak mau ketinggalan boleh banget langsung aja di request sekarang. Sayang banget kamu kalau misalkan nih kamu melewatkan zona musik kamu. Ini kesempatan buat kamu yang sekarang lagi gabut, gak tahu mau ngapain, sendirian aja di kosan, sendirian aja di rumah, boleh banget kamu langsung aja request, nanti bakalan aku puterin satu per satu. Ada dua lagu yang bakal lewat di ruang dengar kamu sebelum nanti aku sapa lagi ya teman-teman yang udah join, baik itu melalui live TikTok, melalui WhatsApp, ataupun melalui link yang udah aku bagiin di Instagram. Jadi boleh banget yang belum kesapa, jangan kemana-mana dulu ya. Setia aja di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita ke Vanessa Z dulu dan juga Sabrina Leonor.

Oke, nomor pro 2, barusan ada lagu selesai lewat di ruang dengar kamu ya, dari Sabrina Lenor. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah request lagu selesai. Ini banyak banget yang request di siang ini, karena mungkin ada rencana ya teman-teman penggemar Sabrina untuk kumpul bareng di Pro 2 Bukit Tinggi. Thank you banget. Salah satunya nih ada siapa nih? Kita cek dulu. Ada Kak Asri, terima kasih Kak Asri. Siang Kak, aku izin request lagu selesai Sabrina Lenor yang makasih. Siap, sama-sama. Teman Pro 2, next aku bakal putarin ada lagu requestan dari Kak Reski Rahim. Yang mana Kak Reski Rahim ini adalah teman seperjuangan aku, teman-teman ya, yang sekarang lagi di Pasaman, yang mau diputerin lagu It Get Tough, judulnya Takut. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita tujukan kepada Kak Reski Rahim. Ya enggak sih teman Pro 2? Kak Reski Rahim kenapa pengen banget diputerin lagu Takut? Jangan-jangan sekarang Kak Reski Rahim lagi di posisi takut nih. Takut apa tuh? Boleh banget diceritain ya. Nanti bakal kita bahas buat Kak Reski Rahim. Mana tahu Kak Reski Rahim bisa curhat, bisa cerita bareng kita di Pro 2. Apalagi di program Story of the Day setiap jam 9 malam ke jam 11 malam teman Pro 2. Program di mana kamu bisa cerita, bisa curhat, bisa nanya-nanya ke penyiarnya gitu ya teman Pro 2. Dari lagu Sabrina kita ke It Get Tough dan nanti bakalan aku puterin lagu Mesa Hira feat Yovie Widianto teman Pro 2. Merindu lagi. Ini bukan sekedar lagu tapi mungkin sebagai isyarat ya betapa rindunya aku sama kamu ketika 4 jam aja gak ketemu. Oke, nama Pro 2 barusan ada yang gabung lagi bareng kita di WhatsApp Pro 2. Halo Kak, halo juga. Aku Nan mau request lagu Haha by Sabrina Lenor ya. Thanks, sama-sama. Kak Nan tungguin aja. Nanti Asabul puterin, oke? Okay?

Teman Pro 2, ada salam nih dari Kak Deman Batam. Yang mana salam satu paket Batam Bukit Tinggi Lintau Padang. Siap, salam balik buat kakak yang ada di sana. Terus juga ada nih teman Pro 2, Kak Teguh Kurnia, Bang Asabul. Halo juga Kak Teguh, selamat bergabung. Terus Kak Reski Rahim tadi bilang nih, sekarang lagi di kampung, lagi ada proyek miliarder. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ada Kak Zara juga yang sekarang lagi di Radio Payakumbu. Salam buat Kak Aya, salam buat seluruh penyiar, seluruh karyawan di Radio Payakumbu, Kak Aya ya, Radio Savasindo. Terus Bang Teguh ini kirim salam buat teman-teman pariwisata syariah. Boleh banget teman-teman pariwisata syariah kumpul nih di 94,8 FM. Ada salam hangat dari Bang Teguh Kurnia. Salam untuk kelas PSA tahun 2021 UIN Bukit Tinggi. Hayo, mana nih teman-teman UIN Bukit Tinggi, boleh banget kumpul. Terus ada siapa lagi? Ada Kak Habil, terima kasih udah gabung. Terus ada Kak Zara udah. Ada Kak Itzmi, halo Kak Itzmi. Akhirnya ketemu juga nih sama abang satu ini tuh. Kak Itzmi udah lama nih gak ketemu sama Sabul ya. Terus juga Bang Reski Rahim, kirim salam buat orang yang takut sama masa depannya. Kalian hebat bisa survive sampai sejauh ini. Tuh benar apa kata Bang Reski Rahim teman-teman ya. Kadang kita memang dihadapkan dengan rasa takut, yang mana rasa itu gak bisa kita pungkiri, yang namanya kita manusia gitu ya teman Pro 2. Dengan keadaan yang sekarang mungkin masih belum jelas nih apa hal-hal yang sekiranya bisa menjadi masa depan kita, dan itu menjadi salah satu hal yang ya membuat kita takut gitu ya teman Pro 2. Tapi it's okay, gak apa-apa buat kamu yang mungkin sekiranya sama di posisi ini. Aku yakin banget bahwasanya kamu akan sampai di titik dimana Tuhan menakdirkan satu hal yang indah buat kamu. Mungkin bukan sekarang waktunya, tapi di masa yang akan datang. Mungkin beberapa bulan lagi, beberapa minggu lagi, beberapa tahun lagi gitu ya teman Pro 2. Intinya tetap cintai proses kamu, tetap positive thinking atas semua kehendak Tuhan untuk kita, dan percayalah hal indah akan datang buat kita. Oke? Next sama Pro 2 ada Kak Zulia. Thank you banget Kak Zulia. Ayunda aku gabung lagi nih. Pagi Kak, boleh request remuk dari Angie Carvalho? Boleh banget. Apa sih yang gak boleh buat Kak Zulia? Terus ada Kafir teman Pro 2. Pagi Kakak, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Boleh, boleh, boleh banget. Dan teman Pro 2, aku bakal putarin ya lagu requestan kamu satu persatu, dan juga bacain salam-salam kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap setia di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita ke lagu Kareski dulu, ada Takut dari It Gitaf.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, barusan ada remuk lewat di ruang dengar kamu ya. Ini requestan dari Ayunda kita, Kak Zulia, yang sekarang join bareng kita di live TikTok. Thank you banget buat Kak Zulia yang udah request lagu remuk dari Angie Carvalho. Dan teman-teman Pro 2 juga hadir bareng kita nih, ada Kak Irna. Assalamualaikum Habul. Waalaikumsalam Kak Irna, apa kabar? Semoga Kak Irna sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan juga teman Pro 2 ada Kak Aku PNRM. Selamat siang Kak, izin request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim Fit Nabila Takiyah. Boleh, setelah ini langsung Habul puterin. Terus ada Kak Irna yang mau diputerin lagu Ari Lasso, Terlalu Berarti teman Pro 2. Dan nanti bakalan Habul puterin di urutan kedua. Terus juga ada Kak Rahman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Kak Rahman. Terus ada Kak Kartika. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Salam kenal dari Jakarta Timur. Salam kenal, salam balik buat Kak Kartika. Salam dari Bukit Tinggi. Kapan-kapan Kak Kartika wajib nih selipin satu momen dalam perjalanan Kak Kartika main-main ke Bukit Tinggi. Kapan lagi nih Kak Kartika ngerasain rendang langsung dari ranahnya, langsung gitu ya, langsung dari sumbernya. Terus ada Kak Salwa teman Pro 2 mau diputerin lagu Teh Hijau dari Tulus, nanti bakalan Asabul puterin. Terus juga ada, bentar, ada Kak Kania pagi, Kak pagi juga. Bang mau diputerin lagu Monokrom dari Kak Iana, boleh, udah kita masukin ke playlist kita ya. Terus juga ada, siapa nih, bentar, kita cek satu per satu. Selamat siang, Batam hadir. Tuh, Batam aja gabung bareng Asabul ya. Teman-teman yang di Bukit Tinggi juga wajib gabung. So, teman Pro 2, Asabul mau cek dulu nih yang ada di link yang udah Asabul bagiin. Mana tahu udah ada yang request, teman-teman ya. Ada siapa aja? Belum ada nih. Boleh banget teman-teman bisa langsung hubungi Habul di WhatsApp Pro 2. Nanti bakalan Asabul sapa satu per satu. Kita ke Kim Fit Nabila Takiyah dulu teman Pro 2. Nanti bakal disusul dengan Ari Lasso, Terlalu Berarti. Terus ada Sumpah Mati, ada Teh Hijau, dan juga Monokrom yang akan lewat di ruang dengar kamu. Tetap setia bareng Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, nomor pro 2 ada Ari Lasso lewat di ruang dengar kamu dan nganterin kita ke pukul 10.58 waktu Indonesia Barat ya. Di siang hari ini dan masih di zona musik kamu bareng aku Asabul di 1 jam ke depan hingga kita nanti meninggalkan pukul 12 teman pro 2. Next ada lagu Nicky Becker feat Andi Rianto Sumpah Mati yang akan lewat di ruang dengar kamu dan nanti bakal disusul dengan Tulus Teh Hijau, Monokrom, terus ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta dan beberapa requestan yang barusan masuk teman Pro 2 ya, baik itu melalui live TikTok, WhatsApp Pro 2 maupun di link yang udah aku bagiin di Instagram. Kita ke lagu terakhir di zona musik kamu part pertama ada Sumpah Mati dari Nicky Becker feat Andi Rianto.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, nomor 2, barusan ada Tulus, Teh Hijau. Ini requestan dari Kak Salwa. Thank you banget buat Kak Salwa udah request lagu ini. Dan juga terima kasih buat Kak Salwa udah selalu hadir jadi pendengar setia Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan Asabul selalu senang nih ketika Kak Salwa gabung bareng Asabul ya. Dan sekarang kita ketemu lagi. So, nomor 2, next aku bakal putarin ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Nanti bakal disusul dengan Tulus, Monokrom, dan juga Eno Fit Ariles Mana, Sisi Potret. Ini requestan dari Naufal, baru gabung nih. Naufal, thank you banget ya. Pengen diputarin lagu Sesi Potret Eno Fit Ariles Mana, walaupun lagunya agak berat banget gitu teman Pro 2. Ketika dengerin bisa buat nangis, tapi ya tapi gak apa-apa, lagunya enak banget teman-teman ya, Sesi Potret. Kalau kamu gak percaya boleh banget nanti kita dengerin sama-sama ya. Namun sebelum itu aku mau ke Samuel Cipta dulu, Jagat Rasa dan juga Tulus Monokrom yang akan lewat di ruang dengar kamu sebelum nanti kita ke requestan dari Kak Naufal. Teman-teman Pro 2, aku mau kembali berpesan nih buat kamu yang sekarang lagi di jalan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang sekarang lagi WFH, selamat bekerja dari rumah. Bagi kamu yang sekarang lagi libur, selamat berlibur, selamat beristirahat. Bagi kamu yang sekarang lagi kerja, sama kayak aku, nggak apa-apa, it's okay, kamu nggak sendirian. Aku masih nemenin kamu walaupun kamu sekarang posisinya lagi kerja. Semoga kerjanya makin semangat ketika ada Asabul, oke? Okay? So, Mampro 2, di sini juga ada seseorang. Yang mana seseorang ini adalah partner aku ya, teman Pro 2. Ada siapa tuh, Bul? Ada... Sebentar, Asabul cek lagi nih. Takutnya udah keluar lagi. Ada Najwa, teman-teman ya. Yang mana Najwa ini partner Asabul di salah satu kegiatan yang sekarang jadi anak rantau. Semangat buat Najwa. Semoga semua hal yang diusahakan di sana diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Pulang-pulang dari tanah rantau, pulang-pulang dari perkuliahan, membawa satu hal yang bisa membanggakan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ke Jagat Rasa dulu teman Pro 2, sebelum nanti ke Tulus Monokrom dan juga Sesi Potret Enovit Ari Lesmana.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, nomor 2 barusan ada Tulus Monokrom lewat di ruang dengar kamu, dan next aku bakal putarin ada requestan dari Kanaval teman Pro 2. Ini kita enggak tahu ya Kanaval apakah lagi galau atau lagi mikirin satu hal, karena Kak Naval ini pengen diputerin lagu Eno feat Ari Lesmana judulnya Sesi Potret. Yang mana lagu ini seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahasanya agak sedikit dalam, maknanya juga agak sedikit ya seperti itu teman-teman ya. Aku yakin kalau kamu dengerin dengan dengerin ketika sendirian, terus kamu bisa masukin kalimat demi kalimatnya ke sanubari kamu, aku yakin banget kamu pasti nangis dengerin lagu ini teman Pro 2. Lagu Sesi Potret dari Eno feat Ari Lesmana. Satu lagu tentang kerinduan, bukan kerinduan ya, tapi tentang perjuangan yang ketika kita selesai berjuang dan kita pulang, ternyata yang nunggu kita bukan seseorang yang kita harapkan seperti itu. Yang kita harapkan ternyata sudah, ya sudah tiada seperti itu ya teman Pro 2. Jadi lagunya memang kayak berat banget. Aku yakin kamu suka lagunya, dan Kanaval ini lagunya Sabul puterin ya. Semoga Kanaval bisa terhibur di sana. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung. Buat teman-teman yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang udah request tapi lagunya belum keputar, tenang aja, nanti bakalan Sabul maksimalin untuk putar. Mungkin ada beberapa lagu yang kayak Sabul lupa masukin, jadi boleh banget diingatkan lagi, baik itu melalui WhatsApp maupun melalui live kita di hari ini. Next sama Pro 2 langsung aja, karena Val udah nungguin banget nih, yakin sekali ya Sabul ya, ada lagu Sesi Potret dari Enovit, Ari Lesmana.

Sama Pro 2, barusan ada lagu requestan dari Kanaval. Kanaval, tetap semangat ya di sana. Gak hanya Kanaval nih yang galau, kita juga ikut galau dengan lagu Sesi Potret dari Novit Ari Lasmana. Teman-teman, mungkin sebagian di antara kita ngerasain ya makna dibalik lagu ini dalam kehidupan nyatanya. Dan Asabul mau ngingetin satu hal bahwasanya, gimana pun sekarang keadaan kamu, apapun takdir yang mungkin sekarang kamu laluin, percayalah teman-teman, itu bukan satu hal yang menghentikan kamu untuk bisa meraih banyak hal. Jadi pun kamu sekarang lagi di posisi yang gak baik-baik aja karena keadaan, percayalah kamu berhak bahagia, kamu berhak sukses, kamu berhak menjadi yang terbaik. Jadi boleh banget teman-teman ya, sekiranya ada momen-momen, ada hal-hal yang bikin kamu hancur, kamu segera move on dari semua itu dan bangkit lagi. Karena percaya pada potensi kamu, percaya pada hal-hal baik yang mungkin udah Tuhan takdirkan untuk kita. Doa terbaik di hari yang baik ini buat semua teman-teman yang sekarang lagi dengerin, baik itu melalui frekuensi 94,8 FM, baik itu melalui RRI Digital, ataupun melalui live TikTok. Semoga semua kita selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan dalam hidup, dan juga dikelilingi sama orang-orang baik dalam setiap proses kita. Setuju nggak?

Dana Mampro 2, barusan ada Kak Devi yang juga ngetikin nih, menyayat hati banget, terus ada emot nangis. Tuh kan Kak Devi juga ikut galau nih karena lagu sesi potret. Tapi semoga aja galau kita hari ini bisa jadi titik balik ya buat kita yang udah patah semangat gitu teman-teman, untuk semangat lagi, yang udah mulai nyerah untuk kembali bangkit lagi. Aku yakin kita semua bisa sukses di jalur kita masing-masing. Dan juga teman Pro 2, barusan ada Kak Dion, yang mana Kak Dion ini partner aku, juga jadi salah satu orang yang ya tahu ya bagaimana proses perjalanan kita semasa kuliah. Jadi selamat bergabung buat Kak Dion. BTW udah lama gak sapa Kak Dion, sekarang bisa sapa lagi. Dan nama Pro 2, barusan ada Kak Akun berdua. Mas Ganteng request lagu dong, Setia Bonar dari Cinta Terakhir. Cinta Terakhir dari Setia Bonar, boleh. Boleh, nanti Asabul cariin ya. Dan buat teman-teman yang lagunya belum keputar, boleh banget jangan kemana-mana, setia aja di 94,8 FM. Terus ada Kak Fans Daily. Bang Habul mau request dong Cegil dari Nabila Takiyah. Boleh Kak, boleh banget. Apa sih yang gak boleh buat Kakak? Terus ada Kak Arul juga nih, saya juga benci sesi potret di lampu merah tuh. Terus ada siapa lagi nih? Ditunggu ya Mas. Oke, boleh. Kak Akun berdua ini bisa aja ya, bisa aja kalimatnya kayak bikin kita terbang tanpa sayap. Sudah mau berdua masih beraku Asabul hingga nanti ke pukul 3 sore. Dan next Asabul bakal puterin ada lagu Indah Dewi Pertiwi dulu nih. Ini requestan dari Kak Ayu. Kak Ayu udah nungguin banget, Asabul yakin boleh. Kak Ayu mana nih? Boleh angkat tangan, Kak. Kak Ayu mau diputerin lagu Mengapa Cinta. Mengapa Cinta, lagu ini juga low banget teman Pro 2, jadi langsung aja aku putarin buat Kak Ayu di hari ini yang udah nungguin lagu Mengapa Cinta dari Indah Dewi Pertiwi. Ini dia.

Ada kemerdekaan yang tidak selalu dirayakan dengan bendera, tapi diperjuangkan diam-diam di dalam diri sendiri. Yakni, ketika kita berani melangkah, meski takut gagal, berani bermimpi meski banyak yang meragukan. Sebab terkadang, yang paling membelenggu bukanlah rantai, melainkan suara kecil dalam kepala yang berkata, kamu tidak akan mampu. Padahal, setiap langkah besar selalu berawal dari keberanian untuk mencoba, meski dengan kaki yang masih gemetar. Kita tidak harus menjadi sempurna untuk mulai berkarya, karena keberanian tumbuh justru ketika kita berani menghadapi ketidaksempurnaan. Maka di hari kemerdekaan ini, mari bebaskan diri dari rasa takut yang terlalu lama menahan kita untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sebab barangkali, kemerdekaan yang paling dekat bukanlah tentang membebaskan Indonesia, tapi tentang membebaskan diri untuk berani bermimpi dan bertindak untuk negeri.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Oke, teman Pro 2 barusan ada cinta terakhir dari Setia Bona, requestan dari teman Pro 2 kita. Dan next ada Gea Indrawari, teman Pro 2 yang akan lewat di ruang dengar kamu, manusia paling bahagia. Semoga ini bukan hanya sekedar lagu ya teman-teman, tapi juga sebagai satu afirmasi buat aku, kamu, dan kita bahwasanya kita ini adalah sosok yang ya berhak bahagia. Semoga kita bisa menjadi salah satu manusia yang paling bahagia itu. Setuju nggak teman Pro 2? Langsung aja aku putarin buat kamu. Ini dia Gea Indrawari.

Oke, teman Pro 2, manusia paling bahagia lewat di ruang dengar kamu. Lagi-lagi ya teman Pro 2, aku mau ngajak kamu nanamin afirmasi positif untuk selalu bahagia. Karena faktanya teman-teman ya, ketika kita selalu tanamin afirmasi positif secara tidak langsung, semua hal itu juga bakal mendukung gitu teman Pro 2. Kalau misalkan nih kamu selalu setiap pagi bangun tidur selalu tanamin afirmasi positif dan juga positive thinking, aku yakin kamu pasti enjoy jalanin hari, dan juga ya selama perjalanan itu kamu selalu dibaluti sama yang namanya kebahagiaan. Jadi lagu ini bukan hanya sekedar lagu ujung-ujungnya teman Pro 2 ya, tapi menjadi satu kenyataan, manusia paling bahagia. So teman Pro 2, masih bersama aku Asabul hingga nanti ke pukul 3 sore. Nggak kerasa sekarang udah pukul 11:45 waktu Indonesia Barat aja. Artinya kebersamaan kita di program Zona Musik Kamu bakalan berakhir di 15 menit lagi. Kalau dihitung-hitung teman Pro 2 ya, 15 menit paling ada 4 lagu lagi yang bakalan aku puterin. Ada lagu Haha setelah ini dari Sabrina Leanor, terus juga ada Hacu dari Salma Salsabil, ada lagu Mangu dari 420 dan juga Mahalini. Buat Kak Ayu, sorry banget Kak Ayu ya, lagunya belum bisa kita puterin karena Sabul harus muterin dulu nih lagu-lagu dari requestan teman-teman kita yang lain yang udah join bareng kita di WhatsApp dan juga di link. Semoga next Asabul ketemu lagi sama Kak Ayu, bisa dengerin lagi nih requestan-requestan dan muterin lagu requestan Kak Ayu. Kak Ayu wajib join nih di program Story of the Day, yang mana programnya setiap jam 9 malam ke jam 11 malam. Buat teman-teman lainnya juga nih, bisa curhat-curhat, bisa cerita, bisa nanya-nanya sama penyiarnya, dan bisa seru-seruan. Itu 2 jam ya, setiap malam teman Pro 2. Dan Habul tungguin, Habul di dinas malam ada Kak Ayu di sana, oke? Dan juga ada teman-teman yang lainnya, ada Kak Salwa, terus juga ada Bang Dion tadi gabung, terus juga ada teman-teman yang lain yang tadi Habul udah sapa satu per satu. Next teman Pro 2, kita ke HH dulu dari Sabrina Leanor sebelum nanti ke requestan berikutnya. Aku Asabul juga nanti pamit ya dari ruang dengar kamu karena harus melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan nanti bakal sapa kamu lagi setelah ibadah sholat Jumat. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2, barusan ada Salma Salsabil lewat di ruang dengar kamu. Gimana Teman Pro 2 ya, Salma? Ini lagu kedua terakhir kita di hari ini di program Zona Musik Kamu. Dan sesaat lagi enggak tuh. Detik-detik proklamasi, bukan detik-detik proklamasi. Tapi sesaat lagi Teman Pro 2 aku bakal puterin lagu pamungkas kita. Ada 420 dengan judul Mangu yang akan lewat di ruang dengar kamu. Dan Teman Pro 2, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah join. Terima kasih banyak yang udah request, terima kasih banyak yang udah kirim-kirim salam, yang udah nyemangatin aku juga. Terima kasih ya Teman Pro 2, semoga kamu juga ketularan semangatnya. Dan Teman Pro 2, tungguin program yang sama Zona Musik Kamu setiap jam 10 pagi, 10 siang hingga pukul 12 siang. Bagi kamu yang mau cerita, yang mau curhat juga bisa Teman Pro 2 di program Story of the Day setiap jam 9 malam hingga pukul 11 malam. Jadi pastiin kamu hadir di dua program ini. Kalau misalkan nih lagu-lagu requestan kamu mau masuk ke chart kita, dan kita akan selalu akumulasikan Teman Pro 2 ya untuk top 20 20 lagu teratas setiap minggu. Teman-teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan aku dan kamu di program Zona Musik Kamu. Dan sesaat lagi aku bakalan izin live ya Teman Pro 2 di live TikTok. Nanti bakalan hadir lagi di 94,8 FM hingga ke pukul 3 sore. Oke, sekali lagi terima kasih bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Bagi yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Tapi jangan lupa sholat Jumat, jangan lupa sholat zuhur bagi kaum Hawa. Bagi kamu yang sekarang masih kerja, semangat kerjanya, semoga lelahnya jadi lillah. Amin ya robbal alamin. Satu lagu terakhir ada Mangu dari 420.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: Oke, nama Pro 2 masih di 94,8 FM dan saatnya aku ngajak kamu kita bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya, teman Pro 2. Kenapa boleh ya? Karena kita bakalan kumandangkan azan zuhur ya, teman Pro 2, pertanda sholat zuhur dan juga sholat Jumat di hari ini masuk. Dan aku Asabul pamit dulu dari ruang dengar kamu. Kita dengerin beberapa lagu teman Pro 2, lagu religi dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, stay tune aja di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 101 RRI Bukit Tinggi 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 12.19 waktu Indonesia Barat, kami informasikan fardu zuhur dapat kita laksanakan pada pukul 12.25. Dari studio kami akan hadirkan dulu rangkaian lagu islami sebelum kami kumandangkan azan zuhur ya di siang hari ini.

0: Baik, pendengar dari studio kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk siang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Mendapatkan sahabat yang saleh dan saleha adalah sebuah kenikmatan yang besar. Jangan terburu-buru, apalagi sampai melepaskannya. Perbanyak berbaik sangka dan tabayun kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya, 2 orang muslim yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jika engkau mendapatkan seorang saudara yang jujur, berarti dirimu dan dia sudah disatukan oleh cinta karena Allah. Maka itu merupakan nikmat Allah yang tidak ternilai harganya. Dan hal itu merupakan yang wajib disyukuri.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Intermezzo.
6: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
7: Baik, Bu.
6: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
7: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
6: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
7: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
6: Ya tuangkan santannya toh.
7: Udah juga. Apa lagi, Bu?
6: Kalau sudah, kasih salam.
8: Selamat pagi menjelang siang.
6: Lola Dala.
5: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Indonesia bukan hanya kaya di atas permukaan, tapi juga menyimpan kekayaan luar biasa dalam perut buminya. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan berbagai mineral menjadi bagian dari sumber daya yang menopang kehidupan dan pembangunan negeri. Kekayaan itu adalah anugerah alam yang telah menemani perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Namun, kekayaan alam bukan sekedar tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, melainkan seberapa bijak kita mengelola. Karena di balik setiap sumber daya, ada harapan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Dari perut bumi untuk negeri, mari menjaga, mengelola, dan memastikan kekayaan alam Indonesia tetap menjadi berkah bagi generasi yang akan datang.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, aku bakal share ke kamu nih informasi seputar dunia olahraga. Yang ini bisa dikatakan informasi terbaru, terupdate, terkini teman Pro 2 ya. Yaudah teman-teman Pro 2, tentunya aku share informasi olahraga di program Pro 2 Sport. Teman Pro 2 Timnas Voli Putra Indonesia ini terus mendorong penguatan fisik jelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang, teman Pro 2. Yaudah latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Yaudah teman Pro 2 dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran ini menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Yaudah saat ini teman Pro 2 porsi latihan itu masih didominasi oleh aspek fisik dengan komposisi 80%, sementara 20% lainnya ini terkait teknik gitu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Toiran juga mengatakan bahwa sesi latihan ini berlangsung 2 kali sehari, di pukul 8 pagi dan juga di pukul 16 sore. Yang mana latihan sore ini lebih difokuskan pada teknik serta penguatan stabilitas core pemain. Dan teman Pro 2, kamu juga perlu tahu bahwasanya Timnas Voli Putra sendiri ini telah menjalani pemusatan latihan sejak 15 Agustus 2026. Yang mana sebelumnya mereka telah mengikuti serangkaian turnamen internasional juga nih teman Pro 2. Pada Juni nih 2026, Indonesia ini berhasil menjuarai turnamen AFC Men's Volleyball Cup di Ahmedabad, India. Sementara teman Pro 2 pada Juli 2026, mereka ini harus puas finish ketiga pada ajang C5 Cup di Filipina dan juga Indonesia. Dan padatnya jadwal tersebut teman Pro 2 ini membuat pemulihan kebugaran dan juga penguatan fisik ini menjadi fokus utama pelatih dalam pemusatan latihan ini. Gimana para pemain teman-teman Pro 2 ya mendapat waktu untuk beristirahat sebelum berlatih kembali mulai tanggal 5 Agustus 2026.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
2: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
1: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
2: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
1: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin, tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 informasi yang kedua yang datang dari dunia olahraga. Yang mana teman-teman ya, Persatuan Robotika Seluruh Indonesia atau PRSI dan juga Indonesia Esports Association atau IESPA ini memperkuat kolaborasi pengembangan industri kreatif berbasis teknologi. Yona Taman Pro 2 kegiatan ini itu dilakukan melalui Tempoer Robot Game dalam ajang Esport Kapolri Cup 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Yona Taman Pro 2 Esport Kapolri Cup 2026 ini digelar pada 8 hingga 9 Agustus 2026 sebagai upaya menjaring talenta esport Teman Pro 2 dari seluruh Indonesia. Yang mana kegiatan ini Teman Pro 2 juga mendorong generasi muda kita semua itu memanfaatkan ruang digital secara positif, produktif, dan juga kreatif. Kamu juga perlu tahu nih Teman Pro 2 bahwasanya PRSI atau Persatuan Robotika Seluruh Indonesia ini menghadirkan Tempoer Robot Game sebagai hasil kolaborasi dengan IESPA yang menggabungkan robotika, esports, dan juga kecerdasan artifisial atau AI. Yang mana inisiatif tersebut Teman Pro 2 diprakarsai oleh Ketua Umum IESPA Ibnu Riza Pradipto untuk mempertemukan ekosistem esport dan juga robotika. Teman Pro 2 Tempoer Robot Game ini mengusung konsep multiplayer online battle arena yang memadukan permainan, robotika, dan AI. Melalui konsep tersebut, pemain tidak hanya bermain Teman Pro 2 tetapi juga mengenal teknologi dan juga proses kreatif pengembangan permainan robotika. Ketua Umum PRSI Wahyu Hidayat ini mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan untuk membuka ruang baru Teman Pro 2 bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas sekaligus kemampuan dalam bidang teknologi. Yang mana ia juga menilai nih teman-teman ya, perkembangan teknologi ini memberi peluang besar bagi kita generasi muda untuk menjadi pencipta, bukan hanya pengguna teknologi saja. Yang mana perpaduan robotika, AI, game, dan juga e-sport ini dinilai dapat mendorong inovasi serta pengembangan kemampuan rekayasa. Dan juga menurutnya Teman Pro 2 ya, dunia game ini tidak hanya menjadi ruang kompetisi dan hiburan saja.

Teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 13.54 waktu Indonesia Barat aja kita di siang ini, artinya kebersamaan kita di program Pro 2 Sport sudah berakhir, teman-teman ya. Semoga dua informasi tadi bisa menambah informasi terupdate kamu terkait dunia olahraga. Dan jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena setelah ini aku bakal nyapa kamu lagi di program berikutnya, di program Asiknya Bisnis.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, nama bro 2 barusan ada Rizky Febian lewat di ruang dengar kamu dengan menari. Siapa nih yang ikut menari teman pro 2 apalagi nih di siang yang cerah ini teman-teman ya. Walaupun badan gak nari tapi perasaan ikut nari. Selamat so, pro 2, ketemu lagi kita di program Asiknya Bisnis. Dan aku bakal bahas gak jauh-jauh dari dunia usaha. Aku bakal bahas UMKM teman pro 2 ya, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Yona teman pro 2 Kementerian Perdagangan atau Kemendak gitu ya, teman pro 2 ini membagikan gawai pintar kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Hayo, siapa nih yang pengen dapat teman pro 2? Gimana teman-teman ya, langkah tersebut ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta kualitas produk niaga milik wira usahawan dalam ekosistem digital nasional. Yona Taman Pro 2 Digital Edukasi Interaktif ini itu dikemas dalam rangkaian peluncuran program Akselerasi Pemasaran Produk Lokal Nusantara. Yona sosialisasi kebijakan terbaru tersebut ini resmi berlangsung secara tertib di kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Menteri Perdagangan Budi Santoso ini menggunakan pendekatan unik teman pro 2 untuk memicu semangat juang para pedagang lokal. Yang mana tantangan menjawab kuis wawasan umum itu digelar pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Yang mana ia menghimbau para pedagang lokal agar lebih luas menyelaraskan teman pro 2 karakteristik produk dengan kehendak konsumen. Yang mana langkah strategis tersebut diharapkan mampu merangsang kemampuan berpikir kritis penjual dalam merespon kebutuhan pasar global. Dan teman pro 2 Deputi Director of Government Relations Shopee Indonesia, Belkuis Manisang, ini juga turut memberikan dukungan moral secara langsung. Yamana platform digital nasional ini itu berupaya memfasilitasi kebutuhan pemasaran produk lokal agar semakin dikenal luas teman pro 2. Yamana ia juga menyatakan bahwa pihak manajemen terus menggulirkan alokasi kupon. Yamana ini adalah alokasi kupon subsidi teman pro 2 untuk belanja ya bagi masyarakat luas. Gimana upaya ini itu terbukti efektif untuk menstimulasi daya beli masyarakat terhadap barang produksi dalam negeri seperti itu. Dan teman pro 2 pelaku usaha kriya daur ulang Shalia ini juga menjelaskan besarnya potensi serapan pasar kain perca tradisional. Ya mana kebutuhan hiasan sandang khas Nusantara ini itu dinilai sangat menjanjikan jika dikelola dengan sistem manajemen yang handal. Jadi pendampingan teknis serta penyaluran stimulasi gawai ini terbukti efektif teman pro 2 mematangkan kesiapan mental bersaing para pedagang. Ya mana kolaborasi berkelanjutan ini itu diharapkan mampu mengokohkan kedaulatan pasar domestik serta memproteksi keselamatan hak konsumen seperti itu ya. Aku doain semoga para pelaku UMKM ini diberikan kelancaran dalam usahanya, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala hal yang mungkin sekarang jadi tahap demi tahapan dan juga mungkin proses demi proses yang dilalui para pelaku UMKM. Semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin.

0: Bunyi dari kayu-kayu kecil yang beradu mengisi hari-hari para penenun yang menggantungkan hidup mereka di sentra tenun Balai Panjang, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Mbak Rueh dan Mbak Tamu Cobuku. Begitulah perumpamaan untuk para penenun yang akhirnya memiliki wadah untuk menuangkan kecintaan mereka terhadap karya seni dan budaya, serta meningkatkan perekonomian mereka. Bangunan yang berdiri kokoh di atas bukit di Kelurahan Balai Panjang ini menjadi tempat beraktivitas sebagian masyarakat dari pagi hingga senja. Ya, keseharian mereka di sana adalah menghasilkan lembaran kain bernilai budaya dan bernilai estetika.
1: Nama saya Effendi, saya di sini sebagai Ketua Sentra Tenun Balai Panjang. Kita mulai operasi akhir 2017 sampai sekarang. Tujuan ya untuk pengembangan tenun Balai Panjang, karena sebelumnya kita di Balai Panjang itu produksinya terpencar-pencar gitu. Jadi di rumah masing-masing dibantu oleh dinas melalui bantuan DAK, kita dibangunkan gedung ini, dan alhamdulillah kita sekarang sudah tersentra di sini semuanya. Walaupun sekarang masih ada juga yang di rumah masing-masing itu yang istilahnya pengrajin yang nggak bisa kesini, itu masih kita akomodir di rumah masing-masing gitu.
0: Tradisi menenun sejatinya adalah kebiasaan perempuan yang ada di Minangkabau sejak zaman dulu. Kurang afdol jika seorang perempuan tidak memiliki keterampilan dalam hidup mereka. Maka tidak heran, hingga saat ini masih bisa kita jumpai para penenun yang mendedikasikan hidup mereka untuk melestarikan tradisi ini. Mimi, salah seorang penenun Balai Panjang salah satunya.
2: Di rumah tenun ini sudah lebih kurang dari tahun 2017. Rumah tenun ini berdiri, saya juga ada masuk ke sini sejak umur 17 tahun, Bu. Awalnya dulu saya kan cuma menenun songket yang di Panesike itu, Bu. Nah, semenjak Ibu Heni ada di sini, dia memindahkan bisa bagaimana kita bisa membuat baju, bukan sekedar tenun songket gitu. Soalnya tenun songket itu kan dipakai bukan sembarangan kalangan, ya kelas menengah ke atas cuma. Jadi kalau baju ini bisa dipakai semua kalangan, sama dengan mencintai diri sendiri. Itu pun sudah saya coba dulu sekitar tahun 2012. Saya berhenti menenun karena anak masih kecil, tapi coba jualan, saya juga coba ladang gitu. Akhirnya saya juga kembali ke sini. Saya kalau kita apalagi kita sudah berumah tangga, kalau seandainya penghasilan suami kita pas-pasan gitu, sementara kita harus butuh yang lebih kalau anak ada kuliah atau apanya gitu ya, nah, kita bisa bantu. Dengan kita mempunyai kegiatan ini, ekonomi keluarga kita bisa lebih normal gitu. Alhamdulillah sekali. Dengan menenun ini, saya sudah menyelesaikan anak saya 2 orang kuliah, dan sekarang juga anak saya nomor 3 sedang kuliah juga. Dari membantu suami dengan hasil menenun ini, saya menyelesaikan mereka kuliah.
0: Eksistensi industri tenun Balai Panjang memang tidak bisa dipungkiri telah meningkatkan perekonomian para penenun. Hal ini disebabkan pemerintah setempat sepenuhnya memfasilitasi para penenun, sehingga mereka pun bisa menikmati bersih hasil olah tangan mereka. Seperti yang diungkapkan Doni Saputra dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
3: Daripada masa-masa yang lalu, kesejahteraan penenun di Payakumbuh juga sudah jauh sangat meningkat. Dan kita sudah mempunyai macam pedagang tenun lah. Kalau dulu penjualnya kan keluar dari Payakumbuh, ke Bukit Tinggi, ke Panesike dan juga daerah lain. Tapi hari ini sudah ada yang pedagangnya di sini, dan juga kita punya untuk promosi tenun dan juga pemasaran.
0: Indah, mahal, hanya bisa dipakai pada momen tertentu, merupakan sebagian hal yang paling melekat ketika berbicara tentang tenun, hingga banyak kalangan tidak bisa menjangkaunya. Namun ini berbeda dengan kain tenun Balai Panjang.
3: Tenun Balai Panjang ini keunikannya itu adalah dari identitasnya, dari ornamen. Kita sudah punya ornamen tersendiri yang tidak lagi sama dengan ornamen atau rekam rias di sentra-sentra tenun di Sumatera Barat. Kemudian juga dalam hal pewarnaan lebih variatif, dengan warna lebih muda dan juga ada warna yang lebih tua.
1: Kalau pembedanya kita dari segi motif saja. Pewarnaan, kita juga sering membuat warna-warna sendirilah, warna-warna yang baru, yang tren lagi, yang bisa masuk ke pasar. Ya, untuk bahan pewarna alam, kita gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Cuman kita mungkin karena Payakumbuh terkenanya dengan gambir, kita coba angkat itu untuk lebih memproduksi pewarna dari gambir. Gitu. Ada beberapa juga yang sebelumnya sudah kita produksi untuk pewarna alam. termasuk yang dipakai sama ibu Iriana waktu ulang tahun Dekranasda itu, ya, itu pewarna alam gambir juga. Kalau gambir warnanya lebih ke kuning gitu, warna kemasan soft gitu. Kita lebih apa merespon keinginan pasar, karena nggak kita pungkiri pasar itu kan hal yang harus kita ikuti, apalagi tren dan segala macamnya. Selain dari itu, kita juga mengeluarkan warna sendiri yang mungkin bisa diterima pasar. Terus dari segi harga, kita juga coba bersaing gitu dari harga-harga di luar kita Payakumbu ini. Alatnya kita pakai ATBM, mungkin sebelumnya kita pakai gedokan karena kita perlu pengembangan, jadi kita beralih ke ATBM supaya produksinya lebih cepat. ATBM itu alat tenun, bukan mesin.
0: Pemilihan mutu dan kualitas bahan, warna, corak, dan ragam motif merupakan indikator untuk menentukan kualitas tenun, hingga produk tenun yang dihasilkan tidak terkesan asal-asalan yang justru membuat nilainya menjadi berkurang. Layaknya tenun balai panjang, dengan tekstur yang halus dan ringan, membuat kain tenun ini nyaman digunakan pada banyak kesempatan. Motif yang beragam, serta permainan warna yang lebih segar, semakin membuatnya memiliki daya tarik, terutama di kalangan generasi milenial. Hasil berbanding lurus dengan proses yang dilakukan, pun dengan tenun balai panjang.
1: Misalnya kita mau show nih, misalnya London Fashion Week, atau yang terakhir lah New York Fashion Week, kita ngambil pewarna alam. Jadi dari Mbak Tuti Adib itu memberikan desain ke kita maunya warna apa. Nanti kita di sini, kita coba aplikasikan di tenun apa yang bisa pewarna alam itu yang lagi tren saat ini. Setelah itu, kita diskusikan lagi dengan desainernya. Nanti setelah fix apa cocok, baru kita eksekusi di tenun gitu. Baru kita proses penenunan, setelah itu nanti selanjutnya tentu bagian desainer lagi kan yang menyediakan itu. Nah, itu kalau untuk show kan. Kalau untuk yang sehari-hari seperti ini sama juga. Buatkan misalnya ada pesanan dari instansi, kita buatkan sampai dulu, kita kirim ke mereka. Setelah sesuai, cocok dengan yang mereka inginkan, baru kita produksi. Kita akan memberikan pilihan, beberapa pilihan yang memungkinkan mereka mau.
2: Pertama, kalau benangnya sudah dihani, terus kita sambungkan ke benang yang lama. Setelah menyambung, kita bikin kainnya lagi. Cara bikin kainnya, ada juga kita awalnya kita bikin dasar 10 cm, terus bikin motifnya. Di sini kita bikin kain, bukannya bikin dasar gitu. Bukannya kain yang ditenun. Jadi benang yang ditenun bisa menghasilkan dasar kain. Tergantung motifnya juga. Kalau seandainya motifnya standar, kita bisa menyelesaikannya 1,5 hari sampai 2 hari. Tapi kalau motifnya agak rumit, agak besar, itu kayak agak rumit lah, bisa kita selesaikan 3 hari juga. Yang paling rumit itu kita bikin motif bunga perawitan, ya kita bisa menyelesaikannya 3 hari. Kalau yang standar kayak tampuk manggi, laku tumbuh, kita bisa selesaikan 1,5 hari. Ada juga yang bisa selesaikan 1 hari, jadi jam kerjanya lebih lama. Masuknya jam 8 pagi, keluarnya nanti bisa juga lembur sampai jam 8 malam.
0: Singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk menenun, membuat para penenun mampu menghasilkan banyak kain setiap bulannya. Tak heran, produksi kain tenun dari sentra tenun di Payakumbuh tergolong tinggi di Indonesia.
1: Kita 120-150 piece, 15 orang. Itu rata-rata sekitar dari satu minggu itu kita kegiatkan 3 piece per orang. Ya, itu kan kerjanya cuma, kalau kerjanya 2 hari kan. Jadi kalau yang mereka bisa mengerjakan 1,5 hari itu bisa lebih misalnya bisa 5 atau 4. Nanti yang kurang bisa banyak kerjaan di rumah, dia cuma bisa mengerjakan 2 atau 3. Jadi dengan yang cepat ini bisa tertutupi target kita.
0: Sentra tenun ini tidak berjalan sendiri. Berbagai dukungan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain juga menyertai tujuan mereka dalam pelestarian kain tradisional Indonesia dan mensejahterakan para penenun. Mulai dari menyediakan fasilitas lengkap bagi para penenun, memberikan bimbingan, pendampingan selama proses produksi, bahkan juga terlibat dalam memasarkan kain tenun yang sederhana namun indah ini. Terbukti dengan dilibatkannya tenun balai panjang dalam beberapa festival fashion tingkat dunia, serta dipilihnya tenun balai panjang sebagai kostum ibu negara Iriana Joko Widodo dalam beberapa kegiatan.
1: Kalau pemasaran mungkin lebih besar ya di daerah, di Sumatera Barat. Kalau keluar seluruh Indonesia. Itu untuk promosi kita sudah fashion show ya. Fashion show kita sampai di London Fashion Week, juga di New York, terakhir di New York Fashion Week.
0: Pencapaian tenun balai panjang yang mulai dikenal dan mendunia ini tentunya tidak lepas dari jerih payah olah tangan para penenun. menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka ketika hasil tangannya diapresiasi dan terus lestari.
2: Terutama saya pasti bangga sekali saya bisa menenun. Tidak semuanya orang yang bisa menenun gitu. Saya bangga bisa bikin kain tenun yang bisa dipakai oleh semua kalangan gitu. Jadi saya juga bangga bisa kalau sudah dibikinkan motif, saya bisa mengirimkan motif itu ke kain tenun.
0: Dari daerah penghasil tenun yang mempesona, saya Andini Nisa Putri dan sampai jumpa.

tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

keanekaragaman hayati di kawasan wisata itu penting banget. Karena alam yang terjaga adalah alasan utama orang datang liburan. Kalau hutan rusak, terumbu karang hancur, atau satwanya terusik, destinasi keren bisa berubah menjadi tempat yang biasa aja. Anak muda punya peran besar dengan menjadi wisatawan yang lebih sadar. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak habitat alam. Dukungan ke pengelola wisata yang ramah lingkungan juga bisa membantu ekosistem tetap seimbang. Pariwisata seharusnya bukan cuma soal foto estetik, tapi juga soal tanggung jawab menjaga alam untuk generasi berikutnya. Dengan melindungi keanekaragaman hayati, kita nggak cuma liburan hari ini, tapi juga memastikan keindahan alam tetap ada di masa depan.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

0: Kedua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku Ashabul di 94,8 FM dan masih dalam program asiknya bisnis teman Pro 2 ya, masih bahas UMKM. Gimana teman Pro 2, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman ini menyoroti tantangan produk impor terhadap UMKM lokal. Gimana menurutnya teman Pro 2, tingginya produk impor di pasar domestik ini dapat menghambat perkembangan usaha mikro dan kecil. Gimana hal ini teman Pro 2 disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta. Gimana Maman juga menegaskan nih teman Pro 2 bahwa akses pembiayaan UMKM ini terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Gimana saat ini pembiayaan UMKM mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah untuk sekitar 56 juta UMKM. Namun, teman Pro 2 peningkatan pembiayaan tersebut itu dinilai belum sepenuhnya berdampak terhadap perekonomian daerah. Gimana menurut Maman? Salah satu penyebabnya ini adalah tingginya produk impor di pasar domestik teman Pro 2. Dan ia juga menjelaskan pelaku UMKM ini telah memperoleh modal dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Namun teman Pro 2, produk yang dihasilkan ini menghadapi tantangan ketika masuk ke pasar domestik. Dan menurut Maman, teman Pro 2 diperlukan yang namanya keseimbangan antara produk impor dan juga kemampuan produksi dalam negeri. Terutama apabila terdapat produk UMKM yang mampu memenuhi kebutuhan barang yang selama ini didatangkan dari luar negeri. Ia juga mendorong nih teman Pro 2 pelaku UMKM untuk memanfaatkan peningkatan akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Yang mana ia berharap pembiayaan tersebut tidak berakhir menjadi kredit bermasalah yang berdampak pada persoalan sosial.

mau nutup nih dengan satu info lanjutan dari yang tadi teman produe, yang mana untuk memperkuat ekosistem UMKM, Kementerian UMKM ini menghadirkan platform Sapa UMKM, yang mana platform ini teman produe itu diarahkan untuk mengintegrasikan layanan legalitas, sertifikasi, pemasaran, hingga akses pembiayaan. Yaudah teman produa, Sapa UMKM ini nantinya mengintegrasikan layanan BPOM, nomor induk berusaha atau NIP, dan juga pangan industri rumah tangga teman produa. Sistem ini itu juga akan menghubungkan bank penyalur kredit usaha rakyat atau KUR dengan pelaku UMKM. Dan Maman ini juga mengakui teman produa integrasi data antar lembaga bukan pekerjaan mudah. Namun pihaknya berupaya memberikan pelayanan optimal bagi UMKM sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan teman produa Maman juga berharap pelaku UMKM ini dapat berperan sebagai agen ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang mana hal tersebut sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto. Teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di hari ini. Semoga hal-hal yang tadi udah aku bahas buat kamu bisa bermanfaat ya. Dan saatnya aku Asabul pamit. Terima kasih teman Pro 2 atas 5 jamnya. Next kita ketemu lagi besok, aku dinas subuh. Oke, besok kita masih ketemu ya. Teman Pro 2, satu lagu terakhir dari aku buat kamu, Ada Batas Senja, Kemana Kita Hari Ini. Dan nanti kamu bakal ditemenin sama rekan selfie. Jadi pastiin kamu tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman Pro2, masih beraku Sabul di 94,8 FM. Ini kelihatannya aku gak bisa move on dari kamu teman-teman ya, makanya hadir lagi. It's okay, gak apa-apa teman Pro2. Yang mana di pukul 3 tepat waktu Indonesia Barat ini, aku bakal share dulu nih beberapa informasi buat kamu sebelum nanti aku serahkan nih nah kode siaran ke penyiar berikutnya. Teman Pro2, informasi yang pertama ini datang dari RRI teman Pro2. Yang mana RRI ajak kreator konten perkuat nilai keindonesiaan di ruang digital. Teman Pro2, informasi yang pertama, industri kreator konten Indonesia ini terus berkembang pesat seiring derasnya arus informasi di berbagai kanal media sosial. Yang mana teman Pro2, di tengah perkembangan tersebut, tidak semua konten yang beredar itu memuat informasi benar maupun pesan positif bagi masyarakat. Yona Tama Produa, Direktur Program dan juga Produksi Radio Republik Indonesia, Mistam, ini mengajak para kreator konten untuk memproduksi konten berisi nilai keindonesiaan. Yona, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat penyebaran konten positif di media sosial. Teman Pro2, beralih kita ke informasi yang kedua. Kasudin Kesehatan Jakarta Timur Arief Wahyudi ini mengungkapkan sejumlah temuan dalam cek kesehatan gratis pelajar. Yona teman Pro2, petugas menemukan beberapa siswa mengalami anemia hingga tekanan darah yang tidak sesuai kondisi usianya. Yona Arief mengatakan teman Pro2 temuan tersebut ini berdasarkan hasil pelaksanaan cek KG yang berlangsung di sekolah. Yona, CKG ini adalah CKG periode Januari-Juni 2026 dan ia juga menambahkan teman Pro2 dari hasil keseluruhan hingga kini itu banyak ditemukan anak-anak yang mengalami hipertensi dan juga anemia. Teman Pro2, informasi yang ketiga, film Seni Merayu Tuhan ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda menghadapi kehilangan dan juga mempertanyakan kembali arah hidupnya. Yona, film drama ini teman Pro2 itu diadaptasi dari buku karya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar dan juga disutradari oleh Cesa David Lukmansyah teman Pro2. Cerita ini berpusat pada Hikmah yang diperankan Ari Irham, seorang pemuda yang lebih banyak menikmati kehidupan bersama teman dan juga kekasihnya. Ia juga semakin jauh dari keluarga teman Pro2 serta kehidupan spiritual yang sebelumnya dikenalnya. Hikmah memiliki hubungan yang kurang dekat teman Pro2 dengan sang ibu yang diperankan oleh Rike Diah Pitaloka, yang mana ia sering mengabaikan pesan dan juga panggilan ibunya serta jarang meluangkan waktu untuk pulang. Kehidupan Hikmah berubah ketika sang ibu teman Pro2 meninggal dunia, yang mana kehilangan tersebut membuatnya berhadapan dengan rasa bersalah dan juga penyesalan yang selama ini ia abaikan. Mungkin ini menjadi salah satu film yang membuat kita penasaran gitu ya teman Pro2, dan aku yakin di balik film ini pasti banyak pesan moral. Jadi boleh banget kamu catat filmnya ya. So itu dia informasi yang dapat aku sampaikan teman Pro2, jangan kemana-mana. Setelah ini bakalan ada rekan selfie yang akan menemani kamu teman Pro2. Aku Asabul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Wait, hold up, stop.
1: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sebelum dapat ke Wala Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget, aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Jumat Berkah ya, tanggal 14 Agustus tahun 2026. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa, kita awali dulu perjumpaan kita dengan Minang Pride. Dan di Minang Pride kali ini aku membahas tentang dialek di Minang, yang mana beda dialek Minang di tiap daerah dan ini kenapa bisa gitu ya. Kayak misalnya dialek orang Bukit Tinggi dengan Payakumbu, dengan Agam, dengan Pariaman, Padang dan sebagainya itu akan berbeda. Nah, kok bisa ya kayak gitu ya? Nanti aku akan bahas, tetap stay tune aja pokoknya. Di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: favorit Gen Z karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses. Sama Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.

Oke teman-teman Produa ya, jadi bahasa Minang itu punya banyak variasi dialek ya. Cara bicara orang Mukitinggi bisa terdengar berbeda dengan orang Payakumbu, Padang, Pariaman, Solo, Agam, sampai daerah Minang lainnya. Nah perbedaan ini bisa muncul dari pilihan kata, pengucapan, sampai intonasi ketika berbicara. Bahkan satu kata yang biasa digunakan di satu daerah belum tentu terdengar familiar bagi orang di daerah lain. Contohnya kita bisa lihat di beberapa kosakata sehari-hari ya. Ada daerah yang menggunakan kata tertentu, sementara daerah lain punya istilah berbeda untuk menyampaikan maksud yang sama. Nah, menariknya, perbedaan ini bukan berarti bahasa Minang terpecah jadi bahasa-bahasa yang sama sekali berbeda ya. Justru variasi dialek menunjukkan bahwa bahasa Minang berkembang mengikuti lingkungan dan masyarakat yang menggunakannya. Jadi kalau kamu pernah ngobrol dengan orang Minang di daerah lain dan merasa ada yang beda, itu sebenarnya bagian dari kekayaan bahasa Minangkabau. Nah, jadi kondisi yang bikin beda itu kenapa sih ya? Jadi ada banyak nagari, daerah, dan kelompok masyarakat yang sejak dulu berkembang dengan lingkungan sosial masing-masing. Nah ini juga mempengaruhi cara masyarakat menggunakan bahasa, interaksi antar masyarakat, letak geografis, sejarah satu daerah, dan hubungan dengan wilayah lain. Ini bisa membuat kosakata serta pengucapan berkembang dengan cara yang berbeda. Kalau masyarakat yang tinggal di daerah pesisir punya sejarah interaksi yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Hubungan perdagangan dan perpindahan masyarakat juga bisa membuat sebuah daerah ini jadi menerima pengaruh bahasa dari kelompok lain. Makanya jangan heran nih kalau kamu dengar bahasa Minang yang terdengar berbeda ketika berpindah daerah. Bahkan dalam satu kabupaten pun ini bisa jadi perbedaan ya. Ada perbedaan cara pengucapan atau kosakata antar satu nagari dengan nagari lainnya ya. Anyway teman-teman Produa, yang menariknya nih ya, perbedaan itu justru bisa jadi identitas tersendiri. Kadang hanya dari mendengar seseorang berbicara kita bisa menebak nih, kira-kira nih ya, kira-kira dia ini berasal dari daerah mana gitu. Nah, jadi dialek itu bukan sekedar soal cara ngomong di dalam ada sejarah, tapi hal yang menjadi kaitannya itu bisa jadi ada lingkungan, interaksi sosial, sejarah, dan identitas masyarakat. Tapi pertanyaan sekarang, di tengah anak muda yang semakin sering menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa gaul di medsos, apakah dialek-dialek Minang ini masih akan bertahan? Nanti aku bakal bahas lagi teman-teman Produa, gak kerasa ya. Tepat di pukul 15:45 waktu Indonesia Barat, kita jelang waktu sholat asar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dari studio Produa, kamu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Oke teman-teman Pro 2, gak kerasa sudah pukul 16.02, artinya kebersamaan kita di Minampray sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Insta Inspirasi kita. Tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
1: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang, tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Inspirasi.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Opera 2 masih berangkut tentunya ya di sore hari ini, dan kita masuk di ajang Insta Inspirasi kita ya. Seperti biasa teman-teman Opera 2, aku bakal hadirkan informasi yang menginspirasi di sore hari ini, dan pastinya akan menambah wawasan teman-teman Opera 2 semuanya ya. Penasaran gak sih aku mau bakal bahas apa? Tetap stay tune aja pokoknya di 94,8 Opera 2 FM, teman terbaik kamu.

keutamaan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Pak Cik, begitu rekan-rekannya menyapa, telah bersiap-siap memberikan materi untuk hari ini. Beberapa buku kusam digenggam, dan wangi khas kasturi menyerbak di balik gamis berwarna keabu-abuan yang ia kenakan. Tatapan teduh di balik senyum hangatnya, menyapa beberapa orang yang telah duduk bersila menanti kedatangannya di musola.
1: Inna Allah yahkum ma yurid.
0: Inilah rutinitas yang ia lakukan selama bertahun-tahun mengajarkan ilmu agama Islam kepada warga binaan lapas kelas 2A Bukit Tinggi.
2: Kegiatan keagamaan yang saya lakukan di sini pada setiap hari Selasa, insyaAllah saya mengajar tajwid, ya, dan pada hari Khamis saya juga mengajar fikih. Ya, jadi pengajaran agama ini terbagi dua, ya. Ada yang belum pandai membaca, ada yang sudah pandai membaca. Jadi kalau ada yang pandai membaca itu, kita sempurnakan bacaannya dengan tajwid. Itulah yang saya ajar di sini. Tapi kalau fikih itu, kita perbetulkan tentang amalan-amalan sesuai dengan sunnah, insyaAllah, ya, yang tidak apa melanggarlah apa dari segi perbedaan pemahaman, kerana mereka ni kadang-kadang memang datang solat tapi baru di sini mereka baru solat, kan. Jadi kita perbetulkan apa tentang cara solat, contohnya rukun solat kita ajar, kan. Jadi supaya mereka tu bila solat sempurna, insyaAllah.
0: Pria parubaya 57 tahun ini sangat semangat menebar ilmu agama yang ia miliki untuk warga binaan di lapas kelas 2A Bukit Tinggi. Tak ada rasa minder, meskipun ia merupakan satu-satunya warga negara asing di sini.
2: Yang tertarik ni dia on off lah. On off ni kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia tak datang. Kadang tu harus ada kesedaran daripada diri sendiri. Kalau yang betul nak belajar, dia ada yang memang setiap hari apabila ada majlis pengajian, dia datang. Sebab kita juga di sini ada guru dari luar. Ya, pada hari Isnin itu ada guru dari luar, dan juga pada hari Rabu. Jadi saya memilih hari yang tidak ada guru dari. Saya tidak pernah jemu untuk terus mengajar, dan saya juga tidak peduli berapa pelajar saya. Pokoknya pada hari yang saya ada jadual, saya tetap akan datang walaupun cuma satu.
0: Tak ada yang tak mungkin jika Tuhan berkehendak. Hidup seseorang bisa berubah total dalam sekejap mata. Dari Selangor, Malaysia, takdir membawanya terpisah ribuan kilometer dari keluarga tercinta. Narkotika yang dituduhkan padanya membuatnya harus menghabiskan 2 dekade di balik jeruji besi. Ya, Pak Cik bukanlah semata guru agama bagi para warga binaan di lapas ini, tetapi ia juga merupakan bagian dari mereka.
2: Saya asal dari Malaysia. Saya Malaysia di Selangor. Saya dah menjalani 11 tahun. Semua hidup asal. First, semua hidup. Whole of life. Second, baru 20 years.
0: Dengan lugas ia bercerita kilas balik sebagai seorang syah bandar di Malaysia. Kepergiannya ke Indonesia kala itu hanya sebatas dalam rangka menjalankan tugas sebagai pemeriksa kelayakan kapal di Kepulauan Riau. Namun naas, hari itu, di tahun 2011, nasib berkata lain. Dalam perjalanan pulang menuju hotel, ia menumpangi mobil yang ternyata membawa narkoba, dan dia pun dituduh terlibat sebagai bagian jaringan narkotika tersebut.
2: Saya hari itu kebetulan saya berpuasa, puasa bulan Rejab. Sedang ngobrol itu datang polisi tangkap saya. Dia cakap, bapa datang dengan mobil ini. Ya, mana supirnya? Saya cakap, tak tahu, dia ke atas. Lepas tu bapa ikut saya, aman aja ya bapa. Okey, tak masalah. Ya kan? Kalau mau periksa dokumen saya ada. Jadi dibawa saya naik atas. Naik atas, buka pintu, ramai polisi dalam tu, kan. Saya tengok yang saya tumpang supirnya tadi dah berdarah muka. Lepas tu adalah komandan. Kamu kesini kenapa? Saya pegawai Syah Bandar, Pak. Saya datang mau inspeksi kapal semalam tapi tak jadi, tertunda kerana kawannya sakit. Oh, duduk sini. Duduklah saya. Kan, lepas tu dia interogasilah yang lain-lain-lain. Okey. Selepas tu sampai jam 6 sore, ditutup muka saya dengan pasibo. Lepas tu dia bawa lari ke mana hotel saya pun tak tahu kan. Jadi akhirnya saya ditahan di Pekanbaru dan saya minta pindah ke sini.
0: Perjalanan hidup yang menyebabkan berada di titik terendah tidak membuat dia menyalahkan keadaan, terpuruk, lalu larut dalam kesedihan. Dia menerima semuanya sebagai sebuah ketetapan Tuhan.
2: Ketika hakim vonis saya seumur hidup, jaksa tengok saya senyum. Dia tengok dia waktu itu, dia lihat saya senyum, dia tanya, "Oh, tegarnya bapak." Saya kata saya hukum mati pun tak masalah sebab saya tidak berbuat. Saya cakap tak masalah. Saya seumur hidup pun saya tak masalah, kan? Okey, saya cakap saya percaya Allah itu ada.
0: Berada di balik jeruji besi selama 20 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Ada rindu yang membuncah terhadap keluarga non jauh di sana. Namun jika rasa itu bergolak, kembali ia menyandarkan hidup pada ketentuan ilahi yang membuat Pak Cik tetap semangat menjalani hari demi hari di balik dinginnya dinding sel. Walau dia selalu menegaskan tidak melakukan apa yang dituduhkan padanya. Namun ia bersyukur selalu diperlakukan dengan baik selama menjalani masa tahanannya di lapas ini.
2: Sebenarnya saya kuat kerana saya tak salah. Saya yakin saya tidak salah. Kerana masuk penjara ini ada tiga. Satu bersalah, satu disalahkan dan satu tidak bersalah. Saya meletakkan diri saya tidak bersalah. Tetapi saya harus menjalani kerana ini takdir saya. Alhamdulillah, keluarga saya, my neighbor, my friend, semua tahu saya macam mana saya lah. Saya bukan hidup sebagai seorang bandar narkoba, kriminal. Tak pernah ada rekod saya. Cuma orang cakap Allah mungkin menguji saya. Alhamdulillah, di sini so far dia punya officer semua baik dengan saya.
0: Hanya Pak Cik yang mencoba mencari redho ilahi dan menjemput manisnya iman di balik keterbatasan beraktivitas. Para warga binaan lain yang juga memanfaatkan keadaan ini untuk lebih dekat dengan Sang Khalik, seperti penuturan RO dan AD, dua warga binaan lapas kelas 2A Bukit Tinggi berikut ini.
3: Awal masuk di sini, saya lihat sholat berjemaah sudah mulai juga, tapi belum begitu ramai. Paling saf 3 saf. Tapi kalau sekarang selama saya di sini sudah sampai ke belakang safnya. Kalau motivasi untuk saya atau macam mana? Kalau saya sendiri cuma untuk kepuasan batin saya. Di sini rasanya saya lebih dekat kepada Allah. Selesai sholat berjemaah di sini, kami kadang-kadang zikir bersama gitu. Itu lebih mendekatkan diri kepada Allah.
4: Alhamdulillah, sangat membantu sekali. Contohnya yang sudah dibilang Pak Haji tadi, belajar mengaji, tajwid, fikih, tentang sholat, ilmu lainnya seperti mensolatkan jenazah.
0: Kegiatan ini tak lepas dari program pembinaan yang sudah menjadi agenda kerja dari Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi, di mana salah satunya membina pembentukan karakter para tahanan menjadi pribadi yang lebih baik melalui pendekatan keagamaan. Seperti dituturkan oleh Kasih Pembinaan dan Pendidikan, Bapak Nova.
5: Pembinaan di lapas ini berjalan dengan baik. Itu bisa dibuktikan dengan kegiatan yang telah kami laksanakan. Setiap hari Senin itu dari himpunan DAI, kemudian hari Rabu dari Kemenak Kota Bukit Tinggi. Jadi masing-masing penceramah ini mempunyai jadwal masing-masing dan itu pun sangat menguntungkan kepada warga binaan karena mereka pada dasarnya masuk ke sini boleh dikatakan 90% itu belum mengerti masalah agama. Tahu sholat tapi tidak tahu tata cara sholat yang sesungguhnya. Nah, dari itulah kita dapat mendatangkan guru-guru ini. Kemudian alhamdulillah di antara warga binaan ini ada juga yang mempunyai skill di bidang agama.
0: Bersama nasib dan keadaan terkadang membuat proses pembelajaran agama yang diberikan oleh Pak Cik dan beberapa rekannya mudah menyentuh relung terdalam hati para warga binaan di lapas ini.
5: Seandainya hari Jumat katib dari himpunan AI tidak datang, itu salah seorang dari mereka tampil dan khutbahnya pun sangat bagus, bahkan mungkin lebih bagus dari yang didatangkan karena dalam posisi mereka menjalani masa pidana itu, segala hal yang ada unek-unek di hatinya itu akan terungkap secara tulus dan ikhlas.
0: Kegiatan ini juga menjadi salah satu penilaian untuk pemberian remisi, pemotongan hukuman bagi warga binaan.
5: Dan setiap kali akan pengurusan itu kita lihat absennya. Setelah betul-betul mengikuti kegiatan pembinaan rohani di sini, baru kita usulkan pengurusan PB, CB, CMB, dan asimilasi.
0: Selalu berpikir positif dan berprasangka baik pada Yang Maha Esa adalah sebuah nilai moral yang harus selalu dikedepankan dalam kondisi apapun, seperti yang selalu diyakini Pak Ci selama ini.
2: Saya sebenarnya confident aja. Kita lihat Nabi Yusuf. Bukan saya nak menyamakan saya dengan Nabi Yusuf, tidak. Tapi saya mau menceritakan. Apakah Allah itu tidak boleh mengeluarkan Nabi Yusuf itu dengan kekuasaannya? Kerana dia di dunia ada aturan. Jadi saya dimasukkan ke penjara kerana Allah kan, kerana ada aturan. Saya mau dikeluarkan pun nanti kerana peraturan. Saya bisa lari aja. Demi Allah saya cakap yang saya sudah ada berapa kali chances di Pekanbaru untuk kabur. Tapi saya tak kabur. Saya yakin, biarlah ya. Saya di sini tetapi hati saya tenang, nyaman.
0: Tak ada satupun manusia yang ingin terampas kebebasannya. Namun khilaf dan salah adalah satu hal yang mungkin saja terjadi tanpa kita sadari. Tak banyak harapan yang terucap dari Pak Ci, RO maupun AD, kecuali kehidupan yang lebih baik setelah keluar dan memenuhi masa tahanan mereka.
4: Terutama sekali untuk pemikiran kita di luar nanti bisa berubah. Enggak kayak yang kemarin kita jalani di luar. Alhamdulillah di dalam ini kita banyak belajar untuk masa kedepannya lagi.
3: Saya cuma ingin jadi orang biasa-biasa aja, Bu. Kalau di luar sana, saya dulu segala macam, saya nggak mau lagi. Iya, saya ikhlas aja, Bu. Karena di sini, rasanya saya lebih dekat dengan Allah.
2: Ya, dan harapan saya apabila kita keluar di sini, kita membawa Allah dan Rasulnya ya, dalam hidup kita. Kerana itu akan menjadi benteng kepada kita. Setiap sesuatu yang kita nak lakukan, kita ikhlas menjalanilah hukuman yang sudah kita jalani ini.
0: Raga boleh terpenjara, terenggut kebebasan, namun jiwa tak akan pernah terbelenggu untuk menjemput hidayah dan keberkahan. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, karena perubahan selalu menanti mereka yang ingin berubah dan ikhlas menjalani ketentuan Tuhan.
2: Sebenarnya ikhlas ini terlalu luas dan dalam untuk kita bicarakan. Tetapi begini, yang penting untuk menghadirkan ikhlas itu adalah sedar. Sedar bahawa diri kita ni berada di mana dan untuk apa kita mempelajari segala ilmu agama adalah untuk membetulkan diri kita.
1: Allazina yu'minuna bil ghaibi wal

0: bicara soal proses gitu ya. Jadi kita tuh gak boleh mikir kayak misalnya, ah aku harus dapat hasil yang instan nih gitu ya, karena hasil yang instan itu tidak mungkin gitu. Jadi dalam mendapatkan sesuatu atau ingin memperoleh sesuatu itu gak harus cepat nih, yang penting gak berhenti dan tetap konsisten ya. Nah kita tuh sering banget menganggap hidup seperti perlombaan, siapa yang lebih cepat lulus, lebih cepat punya pekerjaan, lebih cepat sukses, atau lebih cepat mencapai sesuatu. Padahal hidup ini bukan lomba lari yang semua orang harus sampai di garis akhir pada waktu yang sama ya. Ada orang yang menemukan jalannya lebih cepat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk memahami dirinya sendiri. Jadi bukan masalah siapa yang lebih cepat ya, tapi seberapa tepat jalan yang kita lakukan gitu ya. Anyway teman-teman, Pradua gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 16 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Insta sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada break time. Tetap stay tune di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Merujuk pada investigasi Greenpeace, setidaknya ada 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Jika diibaratkan, setara 8 kali luas Pulau Bali. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Pengendalian karhutla menjadi darurat untuk dilakukan. Salah satunya, mulai dari infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah. Penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut juga harus terus dilanjutkan. Tak hanya itu, langkah penegakan hukum ditegakkan tanpa kompromi.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

saatnya bareng aku di break time ya. Dan kali ini aku mau bahas tentang fakta menarik Ampo Tanah Liat yang ternyata ini adalah camilan tradisional unik. Nah, ini merupakan makanan ringan atau camilan unik karena terbuat dari tanah liat. Bentuknya bulat memanjang seperti stick namun kecil dan tipis. Warnanya hitam legam, di mana ini terbuat dari tanah liat murni tanpa campuran apapun. Jajanan ini dianggap menyehatkan oleh masyarakat setempat, bahkan sebagian orang menjadikan ampu sebagai camilan wajib sore hari, disandingkan dengan teh atau kopi hangat. Menarik ya. Kalau misalnya kita tahu camilan itu terbuat dari tepung dan ada campuran gula, ini literally dari tanah liat. Gimana dengan fakta unik lanjutannya? Tetap stay tune aja di 94,8 Brodo FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi.
8: Uni, hah? Ada tukar uang kertas nggak?
9: Hari gini masih ribet aja ngubrak-ngabrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
7: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
9: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang, sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
7: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke teman-teman, berdua masih bareng aku tentunya di break time ya. Dan jadi bagi masyarakat awam mengkonsumsi tanah liat mungkin terdengar sangat tidak lazim ya. Iya sih, aku juga mikir kayak hah, yang bener aja gitu tanah liat ya. Tapi bagi sebagian orang makan ampo ini memberikan sensasi tersendiri ya. Beberapa orang mengakui menyukai aroma khas tanah yang terbakar. Ini mirip dengan aroma hujan atau aroma petrikor yang membasahi bumi. Sementara yang lain mengkonsumsinya untuk meredakan rasa tidak nyaman pada perut. Fenomena ini gak hanya terjadi di Indonesia ya. Praktik makan tanah atau lempung biasanya telah ada sejak ribuan tahun lalu dan tersebar di berbagai belahan dunia seperti Afrika dan Amerika Selatan. Jadi meskipun memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat, mengkonsumsi tanah liat menimbulkan banyak pertanyaan dari kacamata medis dan juga kesehatan. Apakah aman bagi pencernaan manusia dan apa aja nih resiko yang mengintai di balik segulung ampo yang renyah ini? Faktanya kebiasaan mengkonsumsi benda-benda non-makanan seperti tanah ini memiliki nama medis tersendiri dan seringkali berkaitan dengan masalah kekurangan gizi hingga risiko infeksi parasit yang berbahaya.

0: copot, copot, copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Intermezzo.
1: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Kenapa coba?
0: Tahu nih.
1: Apa coba?
0: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
1: Kamu kayaknya udah tahu.
0: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Kamu. Intermezzo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa di museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Jadi lebih ke benda-benda budayanya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella. Aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik. Kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu. Agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar. Bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

Nyanyikan lagu Kus Plus ini menemani perjalanan kami menuju sepotong surga tersembunyi yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Serasa sangat mewakili gambaran kekayaan alam Indonesia yang tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Satu jam perjalanan dari kota Bukit Tinggi menuju desa Pariangan yang berada di lereng Gunung Marapi seolah terbayar lunas dengan hamparan perbukitan dan sawah hijau yang terbentang.

0: Lokasinya yang berada di sekitar 500 hingga 700 mdpl membuat desa ini terasa sangat sejuk. Perjalanan kami terhenti tepat di depan makam Datuk Tantajo Gurhanu yang juga merupakan situs sejarah di wilayah desa. Area makam lebih pantas disebut taman. Bagaimana tidak? Makam yang terbuat dari bebatuan kini ditumbuhi pohon-pohon rindang di atasnya. Namun, karena makam tersebut adalah wilayah sakral, jadi pengunjung hanya dapat melihat dari luar pagar. Tak menunggu lama, kami langsung menemui Sutan Tumangguang sebagai tetua adat desa Pariangan yang rumahnya berada tepat di sebelah situs makam panjang.
1: Kuburan panjang itu yang panjangnya lebih kurang 24,5 meter. Dia bergelar Datuk Tantejo Gurhanu, nah, itu gelarnya. Kemudian orang Pariangan meyakini bahwasanya orangnya memang tinggi. Nah, bayangkan saja dia memasang atap rumah gadang itu sambil mencongkong aja di tanah. Dia mengatap rumah gadang. Dia adalah dijuluki sebagai arsiteknya Minangkabau. Ada makam panjang itu, ada nanti balai namanya. Balai itu adalah batu-batu yang tersusun, sudah ada dari dulu. Nah, jadi ada tempat-tempat kedudukannya, Datuk Perpati Hanasabatang di mana duduknya, Datuk Ketemanggungan di mana, Datuk Surinan Banigonego di mana duduknya.
0: Nagari Pariangan atau Nagari Tua Pariangan yang terletak di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, adalah desa paling tua yang menjadi cikal bakal rakyat Minangkabau. Masyarakat sekitar mengatakan, leluhur Minang pada dahulu kala berasal dari Gunung Merapi. Dahulu, puncak Gunung Merapi masih berupa sebuah daratan. Lalu, daerah sekitarnya adalah perairan. Ketika air mulai surut, masyarakat membangun perkampungan di wilayah pegunungan.
1: Jadi di dalam tambok itu disebutkan mereka tinggal di ruang-ruang batu. Nah, jadi setelah ditempati, setelah jadi negeri, maka disebutlah Paruangan. Akhirnya menjadi Pariangan namanya. Jadi mereka hidup itu di ruang-ruang batu. Batu yang disusun-susun, apakah di dalam goa, itu kan di ruang batu kan. Akhirnya di mana tinggal? Tinggallah di Paruangan, akhirnya menjadi Pariangan. Nah, itulah sejarahnya nama Pariangan ini.
0: Di jalan utama menuju desa wisata ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan yang begitu rimbun. Rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga tidak biasa. Meski padat, rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Setiap jengkal mata memandang selalu terlihat atap gonjong yang runcing. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat apik dan khas karena motif-motif Minangnya. Uniknya, masyarakat desa membangun rumah tersebut secara tradisional dan tanpa menggunakan paku. Rumah gadang ini diantaranya seperti Balai Rung Saritabe atau rumah gadang tertua di Minangkabau, rumah gadang Datuk Bandaru, rumah gadang Datuk Rangkaya Sati, Masjid Tuo Pariangan, serta Monumen Api Porda. Matahari semakin meninggi. Alunan kalam ilahi dari pengeras suara mengiringi langkah kaki kami menuju Masjid Tua Desa Pariangan. Tidak hanya rumah-rumah yang menjadi daya tarik desa Nagari Pariangan, namun Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka dari Minang, tidak mengadopsi rumah gadang sebagai arsitektur atapnya, melainkan arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Masjid tua ini telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yakni pada 1920 dan 1994. Yang semakin membuat masjid ini unik adalah terdapat pancuran air panas langsung dari Gunung Merapi. Air ini dapat digunakan untuk umat muslim mensucikan diri. pancuran ini dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan.
1: Masjid tua itu kalau dari sejarahnya lebih tua dari masjid yang di Lima Kaum. Dan di masjid tua itu ada terdapat pemandian-pemandian air panas dibuka untuk umum. Masjid tetap menjadi pusat kegiatan masyarakat. Bahkan tempat itu adalah tempat pertemuan masyarakat setiap hari.
0: Nagari Pariangan juga menjadi desa pertanian pertama di Minang. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan situs peninggalan oleh masyarakat setempat.
2: Barangkali hanya di Nagari Pariangan ya, sepetak sawah bisa menjadi situs peninggalan. Namun sawah gadang setampang Baniah adalah bukti warga Pariangan menjunjung tinggi tinggalan sejarah. Karena sawah gadang setampang Baniah adalah sawah pertama yang dibuka oleh Datuk Tan Tajuh Karhano, yaitu leluhur masyarakat Minang. Yang artinya sawah tersebut merupakan sawah pertama di Minang. Lokasinya berada di ujung jalan utama desa dan mudah diakses oleh siapa saja.
0: Lalu, bagaimana Nagari Pariangan bisa terpilih sebagai desa terindah di dunia? Banyak variabel yang menentukan pilihan jatuh pada Pariangan. Bukan semata karena panorama alam yang memukau para wisatawan, juga suasana pedesaan yang begitu hangat, serta penduduk yang ramah, namun sinergitas masyarakat serta pemerintah setempat mampu mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Juga kearifan

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Oke, teman-teman Pradua, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Persatu Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tetap stay tune di 94.8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Baik pendengar, kembali kami sampaikan buat Anda kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, waktu salat fardu maghrib untuk hari ini tepat pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan ikuti juga pengajian sore yang akan dibacakan oleh Najwa Sadiq, membacakan surat Al-Baqarah ayat 113 sampai ayat 126. Masih menemani Anda pendengar, tetap bersama kami di RRI Bukit Tinggi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Awalnya masjid tertua di Kota Padang ini menjadi pemersatu 7 suku di kota itu. Terletak di Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Inilah Masjid Raya Gantiang. Masjid ini berawal dari sebuah surau yang berukuran 30 x 30 meter yang berdiri pada tahun 1790 di tepi Batang Arau di kaki Gunung Padang. Namun, surau ini kemudian dihancurkan karena pemerintah Belanda pada masa itu membuat jalan ke pelabuhan Teluk Bayur. Seperti yang dituturkan pembantu umum Masjid Raya Gantiang, Dede Nuzul Putra.
1: Masjid Gantiang Raya ini dahulunya berada di tepi Sungai Batang Arau. Jadi sekitar tahun 1805 daerah itu dijadikan.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya,
0: fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
5: Terbaik kamu
6: Pro 2FM.
7: Halo teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kerasa ya sudah 52 menit meninggal kamu ke 18 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di produksi sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada musik live chat dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam Tomo Pradue. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pradue. Informasi yang pertama, Tomo Pradue, Gun Il resmi meninggalkan Extraordinary Heroes setelah JYP Entertainment mengakhiri kontrak eksklusifnya berdasarkan kesepakatan bersama. Keputusan tersebut diambil setelah muncul persoalan terkait sejumlah klaim yang disampaikan seorang perempuan berinisial A melalui komunitas daring. Extraordinary Heroes akan melanjutkan aktivitas sebagai grup beranggotakan 5 orang dengan dukungan penuh dari JYP Entertainment. Beralih ke informasi yang kedua, Tomo Pradue, Onew Shiny diperiksa polisi terkait penyelidikan dugaan prosedur medis ilegal yang melibatkan sosok injek

0: Sean Onti, di mana agensi menjelaskan Onti mengira sosok tersebut merupakan tenaga medis saat menjalani perawatan kulit di sebuah klinik. Griffin Entertainment meminta publik tidak menyebarkan spekulasi karena proses penyelidikan polisi terhadap kasus tersebut masih berlangsung. Beralih ke informasi yang ketiga, teman produa Chaeyoung Twice resmi berpisah dengan JYP Entertainment setelah 14 tahun berkarir bersama agensi tersebut. Chaeyoung memperkenalkan Lil Fantasy sebagai babak baru untuk mengeksplorasi dan mengembangkan musiknya. Chaeyoung menegaskan hubungannya dengan Twice tetap tidak berubah serta menyebut grup tersebut akan selalu menjadi akarnya. Teman produa, itulah ragam informasi yang dapat kami sampaikan malam ini.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, ya, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna. Halo. Halo, selamat malam Abang.
2: Halo malam.
1: Wis.
0: Edi. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh bener.
1: Pantes
0: ya. Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, yes, teman berdua. Tentang betul. Single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi bener. Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya. Lu di bidang apa Bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke, berarti nggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Oh,
2: ya
1: serius? Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh gokil, itu angkatan yang jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Wow.
1: gokil
0: dulu nyanyi apa sama Buka Kasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius. Oh gila,
2: gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet ya waktu itu.
1: Duet waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Nggak ada sih, gue baru tahu malah pas gue SMA om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu, tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu, pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga, ya om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Bener.
1: Oh belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Bener. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya
1: ya. Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Bener.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Bener. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih Bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri Bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Oke. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya di Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa.
0: Okay.
2: Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi, terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Oh,
2: nah, sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: wow.
1: okay, asik okay. juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk yeah, dipromo ini. Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Presentnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah tentang.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Temen gue cowok bersahabat sama cewek.
1: Mm-hmm.
2: Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh,
0: okay.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Angkat
2: lah nih cewek.
1: Okay.
2: Nih gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu kan.
1: Okay.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
1: dulu. Itu
0: berat sih.
1: Itu
0: berat sih.
1: Kacau. Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget bro.
1: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu gak suka.
1: Iya.
2: Yeah. Okay. Kan? Nah,
1: kayak udah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Yeah. Iya kan, tuh cewek move on. Mm-hmm. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Padahal
2: menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya,
2: kan?
0: Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lo bayangin misalnya lo suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini, batu kali cincin.
0: Salah.
1: Bacandoko. Kau pakai cincin.
0: Ya kan, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya? Bisa dibilang sebenarnya ini general ya. Gak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini gak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat gak bakal hancur sih. Gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
0: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan. Mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing. Gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ini ada akibatnya kan, yeah, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin berarti lo udah siap resikonya dong. Hmm. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi bisa pecah
1: gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu, mm-hmm, kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih apa yang bisa diambil gitu?
2: Lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Hmm. Kalau misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Hmm. Ya lo tunggu dia putus lah baru lo nyatain gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana Bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Enggak apa-apa. Gitu. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo enggak mungkin dong. Gak lo mungkin. Nikung kan.
1: Waktunya enggak bagus.
2: Iya, waktunya enggak bagus. Nah, lo nunggu momennya kalau dia enggak putus-putus nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak gue nggak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Mm, jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah mutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang ya itu yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Mm. Benar udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya,
0: betul,
1: dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia ya, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang. Setuju, kan.
1: Benar. Setuju gue Bang, sama lo Bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue.
1: Iya. Kasih tau akun lo, nanti gue absen ya Bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Yoi. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh. Betul. Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.
3: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena pasti. Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu kan.
0: Itu udah kayak wah ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influensa kesana berarti Bang ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, Okay. Benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia?
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya, kaget lah. Maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan liriknya tuh, jika kamu mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya. Dia pengen gitu. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasian ya. Ya semoga teman lo bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Yo, bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa lagi tuh? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Pada Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Four Events.
1: Wah!
0: Oke.
2: Keren sih menurut gue,
0: keren. Gokil. Tapi berarti lu juga dengerin maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an band-band
1: sebenernya
2: 2000-an.
1: Sebenernya ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener.
2: Keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simpel lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Ya, thank you ya Hawa ya udah. Udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah atau dari lirik dulu kah atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapetnya gitu.
1: Cerita ya.
2: Nah, biasanya gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 45 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. 3 menit rata-rata. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Sama di tengah ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada, akhirnya gue paksa. Oh.
1: Ya udah,
0: ada ego-egonya
1: tetap gue masukin. Ada idealismenya tetap ada ya?
2: Tetap ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa, chorus refrennya.
1: Oh. Gitu.
2: Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya, bener-bener.
1: Oke, okay. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya, dengan masih ada interlude. Menurut gue penting ya, karena gak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
0: Itu. Nafas dulu, nafas.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin. Dan katanya bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Pro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Hanya dua. Okay. Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini, Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendors mau gak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dok Cin ya. Dok Cin ya.
2: Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV, Bang, atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada, Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga, Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV,
2: kemarin, langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih, Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih? Kayak
0: oh iya juga ya?
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu. Bener. Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa, kan bisa, bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir, ya bener. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi, bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh. Gitu.
1: Dalam. Tolong diklip ya, tolong diklip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya, Dites.
0: Yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, main-main lagi nanti kesini, Bang, ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single ini.
0: Oke.
1: Akan
0: single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Lebih galau lagi lah nih.
0: Sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Oh, alright. Dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Halo teman Prodo, masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi setelah 2 hari aku libur dan aku hadir lagi untuk di hari ini di Rehat Malam untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dan teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di Rehat Malam kali ini selama 4 jam dan kita mulai dari jam 8 malam ini lewat 10 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2 sampai ke jam 00 atau jam 12 malam nanti teman Pro 2. Dan tentunya dengan ada beberapa acara yang akan hadir khusus buat kamu teman Pro 2 ya. Dari jam 8 ini sampai ke jam 9 malam aku bakal nemenin kamu selama 1 jam dalam acara Klinik Pro 2 ya untuk di hari ini dan kemudian nanti dilanjutkan dari jam 9 sampai ke jam 11 as usually kita ada story of the day. Nanti kita bakal request di sana. Dan teman Pro 2 nanti kita tutup di jam 11 sampai jam 12 dengan acara Jazz Music. Dan teman Pro 2 tentunya lagu-lagunya nanti udah aku siapin buat kamu khusus ya di malam hari ini. Dan teman Pro 2 di Klinik Pro 2 seperti janji aku akan kehadiran narasumber untuk di hari ini masih dari Akfar ya. Akademi apa sih kepadanya? Akademi Farmasi kalau gak salah ya. Bener ya? Akademi Farmasi Bukit Tinggi. Betul ya? Nah, dan hari ini aku udah kedatangan Khairani Sartika yang bakal nemenin kita di Klinik Pro 2 selama 1 jam dengan tema bijak menggunakan antibiotik cegah resistensi. Sebelumnya aku mau nyapa dulu. Halo Rani, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Halo juga teman-teman Pro 2 sekalian.
0: Halo, gimana nih kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Dan sekarang mau datang ke Pro 2 Bukit Tinggi. Kemarin udah sempat datang ya?
1: Ya udah
0: sempat ya. Terus habis itu sekarang hadir sebagai narasumber. Kemarin nemenin aja.
1: Iya,
0: sekarang hadir untuk nemenin teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Tadi gimana nih perjalanan? Kan hujan nih ya?
1: Iya
0: kan?
1: Tadi sih rencananya agak takut gitu kan.
0: Agak takut, sendirian hujan. Soalnya.
1: Enggak sih, diantarin mama.
0: Diantarin mama, iya. Oke. Okay.
1: Tapi demi teman-teman Pro 2.
0: Asik, demi teman-teman Pro 2 gak tuh boleh-boleh banget. Dan teman Pro 2 di hari ini ya, ketemu lagi bareng aku, Emil yang bakal beri kabut dalam 1 jam di program Klinik Pro 2. Dan tentunya siapa nih? Kalau yang sakit langsung kayak kepikiran teman Pro 2 ya. Kayaknya tubuh ini butuh antibiotik deh. Atau mungkin pernah punya pengalaman ketika sakit lalu dikasih antibiotik dan juga merasa setelah minum ini beberapa kali kondisinya langsung membaik. Tapi ternyata teman Pro 2 antibiotik itu bukan obat yang bisa digunakan sembarangan loh. Dan ada aturannya nih. Dan alasan medicine tertentu kapan antibiotik memang dibutuhkan dan juga bagaimana cara menggunakannya dengan tepat. Nah kalau menggunakannya dengan tepat ya, kalau misalnya penggunanya tidak bijak, kita bisa menghadapi masalah yang disebut dengan resistensi antibiotik gitu. Dan hari ini kita akan ngobrolin lebih jauh lagi tentang bijak menggunakan antibiotik supaya kita bisa mencegah resistensi ini bersama narasumber kita Khairani Sartika atau biasa kita panggil Rani yang merupakan mahasiswi dari Akfar atau Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Oke, itu dia. Gimana? Udah siap Rani untuk teman-teman Pro 2 malam hari ini?
1: Sudah siap dong.
0: Siap banget ya.
1: Siap banget.
0: Nah, ini kan ngomongin tentang antibiotik ya Rani. Kita mulai dari basic dulu kali ya, dari dasarnya dulu kali. Sebenarnya antibiotik itu apa dan fungsinya itu apa sih sebenarnya?
1: Oke bang, kalau kita sederhanakan ya bang, antibiotik tuh dia obat untuk mengatasi infeksi akibat bakteri.
0: Oke. Okay.
1: Nah, cara kerjanya itu dia membunuh dan menghambat pertumbuhan dari bakteri tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Yang perlu digarisbawahin ya bang, hanya infeksi bakteri saja.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu, jadi memang yang garis merahnya itu infeksi bakteri gitu ya. Oke, aku baru paham nih. Dan ternyata juga nih, banyak orang menganggap bahwasanya antibiotik ini adalah obat untuk segala macam infeksi. Sebenarnya statement ini benar atau enggak nih kira-kira?
1: Tidak benar ya bang.
0: Enggak benar ya? Salah ya?
1: Iya salah.
0: Oke.
1: Sesuai dengan yang tadi dibilang dia antibiotik tuh hanya untuk bakteri saja. Sedangkan infeksi itu ada berbagai macam kan. Ada virus,
0: iya, betul.
1: Ada kuman,
0: betul.
1: Ada jamur dan mikroorganisme lainnya. Jadi antibiotik tuh nggak cocok kalau digunakan untuk ternyata penyakitnya ini disebabkan oleh virus atau mikroorganisme lain.
0: Gitu. Emang apa perbedaan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dengan penyakit yang disebabkan oleh virus nih?
1: Bakteri dan virus tuh
0: dua hal yang berbeda kah?
1: Ya, dua hal yang berbeda pastinya.
0: Oke, gimana
1: karena kalau bakteri itu dia hidupnya tuh tersendiri bang, dia bisa hidup sendiri, bisa berkembang biak tuh sendiri, sedangkan virus dia tuh
0: membutuhkan
1: inang untuk hidup.
0: Jadi gitu. Kayak bakteri ini dia bisa sendiri, kebalik, benar ya? Bakteri
1: betul.
0: Ini memang nggak butuh inang pun dia tetap bisa hidup dan bisa berkembang biak gitu. Sedangkan virus dia butuh inang untuk bisa berkembang ini tadi gitu. Makanya beda nih, disebabkan oleh bakteri dan juga penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, kenapa sih antibiotik ini kan bisa digunakan untuk infeksi bakteri tetapi tidak efektif untuk penyakit yang disebabkan oleh virus? Gimana tuh kira-kira?
1: Karena antibiotik ini memang dirancang untuk menyerang bagian dari bakteri bang, bakteri, karena kan tadi udah dibilang kalau misalnya bakteri tersebut dia berkembang biaknya sendiri, sedangkan kalau virus dia dengan inang. Nah pasti berbeda kan bagaimana bakteri itu menginfeksi, bagaimana virus itu menginfeksi kita.
0: Betul. Jadi contohnya kayak orang mah itu dikasih antibiotik gak sih?
1: Enggak.
0: Aku kalau gak salah kemarin, bukan mah. Dulu tuh pernah pada saat perutku tuh kayak memang dililit gitu loh. Jadi kayak benar-benar sakit banget. Dan mungkin udah hampir gejalanya ke GERD gitu loh.
1: Dan itu
0: tiba-tiba kan badan lemes ya. Tiba-tiba kalau salah dikasih sama dokternya tuh antibiotik gitu. Mungkin salah satunya itu kali ya.
1: Mungkin karena dari dokternya mungkin mendiagnosa ada infeksi.
0: Benar. Oke. Nah, kalau seseorang nih sedang flu atau mungkin lagi batuk, ya ini jelas virus atau bakteri kali ya. Nah, ini apakah otomatis membutuhkan antibiotik ini? Kira-kira?
1: Tidak otomatis bang, karena kebanyakan flu dan batuk itu disebabkan oleh virus biasanya. Ada tuh contohnya influenza. Influenza tuh kan dari virus tuh. Jadi nggak serta-merta flu dan batuk itu harus antibiotik gitu bang.
0: Jadi kayak minum obat batuk udah cukup gitu, dan perlu istirahat gak sih? Sama banyak minum air putih, bener gak sih?
1: Betul.
0: Nah, kenapa nih? Kan masih banyak orang kayak membeli atau menggunakan antibiotik tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Ini sebenarnya baguskah atau gimana nih? Dari pandangan kamu sendiri sebagai anak farmasi ini kira-kira gimana? Kan banyak nih orang kayak beli obat atau antibiotik ini kan tanpa berkonsultasi sama tenaga kesehatan atau dokter deh atau farmasinya deh gitu, gimana kira-kira menurut kamu?
1: Kalau masih banyaknya orang membeli antibiotik tanpa konsultasi, biasanya itu dia disarankan oleh temannya bang. Terkadang nih temannya dulu demam misalnya, demam terus dia minum antibiotik, nah sembuh. Dan kalau misalnya kita minta saran, pasti dia antibiotik itu kan yang diapakannya ke kita
0: karena
1: kan.
0: Karena dia sembuhnya gara-gara antibiotik ini.
1: Sedangkan kalau memang antibiotik itu tuh manusia itu kan kondisi sakitnya tuh beda-beda bang.
0: Benar, betul.
1: Bisa jadi dia demam karena bakteri yang ini, ternyata kita demamnya karena bakteri yang lain.
0: Makanya itu misalnya nih, kita punya sakit yang sama dengan orang yang teman kita, anggap aja teman kita flu, kita juga flu nih, ya kan? Dan otomatis bukan berarti obat kita tuh sama loh yang kita gunakan,
1: bener
0: kan?
1: Betul.
0: Jadi kayak ada yang kita misalnya flu pakai paracetamol aja udah sembuh, dan dia perlu antibiotik kan beda nih, dan tentunya kadarnya juga beda, maksudnya apa namanya istilahnya kalau di dunia perdokteran itu?
1: Dosis.
0: Dosisnya berbeda. Even kita sama-sama obatnya paracetamol itu tadi ya. Nah, kalau misalnya ini apa sih sebenarnya kalau misalnya kita mengonsumsi antibiotik, resikonya ini sebenarnya apa nih yang kita dapatkan ketika antibiotik ini yang diresepkan untuk orang lain meskipun gejalanya terasa mirip? Nah, ini tadi yang kita bahas tadi. Kira-kira apa nih?
1: Kan karena kondisinya yang berbeda tadi kan bang.
0: Jadi
1: kita harus bijak sih menggunakan antibiotik tersebut. Jadi enggak serta-merta orang tuh misalnya dia bisanya pakai amoksisilin dan ternyata kita demam pakai amoksisilin ternyata enggak sembuh. Ya, jadi kayak enggak sama gitu. Jadi enggak usah make-make punya orang deh gitu.
0: Enggak usah maksa gitu. Jadi kalau misalnya bisa konsultasi ke dokter, kenapa enggak gitu. Why not? Ternyata diri kita tuh berbeda-beda loh dengan orang lain. Jadi tentunya obat yang diberikan pun juga berbeda pastinya gitu. Karena diri kita juga punya daya tahan tubuh yang berbeda. Kemudian penerapan dosis obat yang berbeda ya. Itu termasuk ke dalam kenapa tiap orang itu harus menggunakan obatnya masing-masing. Jangan menggunakan obat orang gitu ya. Atau bekas orang gitu. Ada biasanya kan bekas itu biasanya. Yeah, yeah, bekas. Oh udah sembuh, nggak kepake otomatis kan bekas ya jadinya betul, gitu. Betul. Nah bagaimana nih dengan kebiasaan menyimpang sisa antibiotik? Nah ini dia sisa antibiotik di rumah untuk digunakan lagi ketika sakit lagi nih. Dan dilihat nih kayak oh aku udah sakit lagi nih, obatnya ternyata belum expired. Apakah ini aman sebenarnya Rani?
1: Oh berarti ini ada salah satu keliruan dalam memakai antibiotiknya bang.
0: Oke, gimana?
1: Keistimewaan tuh? Antibiotik itu dia adalah obat yang harus dihabiskan ketika dianjurkan oleh dokter bang.
0: Oh wajib ya, habis.
1: Wajib habis walaupun okay. penyakitnya belum. Udah sembuh.
0: Oh gitu.
1: Nah misalnya dia demam terus diresepkan antibiotik untuk 7 hari. Nah ternyata di hari kelima dia udah sembuh.
0: Udah sembuh ya. Nah, kayak ngerasa dia, oke-oke aja.
1: Gitu. Udah oke-oke aja. Ternyata walaupun dia udah sembuh dia harus menghabiskan antibiotik tersebut bang.
0: Oh alah, itu teman pro 2 ya. Kalau misalnya kalian dapat antibiotik dari dokter atau dari rumah sakit dimanapun kalian berobat lah intinya, ya dihabiskan ya, gitu ya
1: betul.
0: Ingat itu teman pro 2, fun fact aku juga jujur baru tahu. Dan itu banyak, ternyata aku baru ingat. Bukan mah aku sakitnya pasti muntaber.
1: Oh
0: itu
1: iya,
0: juga
1: iya,
0: biasanya
1: iya.
0: dapat antibiotik kan. Bener ya.
1: Infeksi saluran cerna
0: itu dia teman pro 2. Jadi aku bukan mah ternyata, dan itu muntaber, makanya aku dapat antibiotik banyak pas itu. Dan itu salah satunya kemarin kalau gak salah gak habis sih. Nah for next lah ya, karena belum tahu.
1: Okay,
0: jujur
1: iya,
0: ini edukasi mau. Baru buat kita kan, buat teman-teman pro 2 dimanapun kalian berada juga. Ini pasti yang belum tahu, ini edukasi juga buat kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu sekarang, kalau misalnya kalian ketika berobat, amit-amit ketika kalian sakit ya, jangan sampai kalian sakit teman pro 2 ya. Nanti kalau misalnya dapat obat antibiotik, mohon dihabiskan. Ya. Itu kata Rani, oke? Okay? Nah kalau misalnya seseorang nih, Rani ya. Merasa udah sembuh ya sebelum obatnya selesai sesuai resep, apa yang sebaiknya dilakukan oleh kita-kita ini yang sakit ini yang dapat obat ini kira-kira gimana?
1: Seperti tadi bang, kita yang pertama tuh harus dihabiskan kecuali ketika kita misalnya udah sembuh nih udah sembuh ternyata di hari ketujuh hari, di hari kelima kita sudah sembuh. Nah ternyata pas kita melanjutkan minum obat itu kita punya efek samping, ada efek sampingnya ke tubuh, kalau itu boleh kita konsultasikan ke dokter. Tapi kalau misalnya nggak ada efek samping lebih baik dilanjutkan karena di situ yang namanya resistensi itu bang. Karena dia awalnya gimana ya, kayak tubuh tuh ngerasa bakteri itu udah kebal gitu sama obat yang diminum, sedangkan obat tersebut belum habis
0: belum
1: kita
0: habis,
1: minum
0: ya,
1: bener-bener gitu. Jadi kalau misalnya udah 7 hari, ya udah 7 hari itu pasti bakterinya mati. Sedangkan kalau kita minumnya cuma 5 hari, biasanya bakterinya cuma tidur aja dan dia udah kebal sama obat yang kita minum.
0: Oh ala gitu teman-teman pro 2 ya, tolong pesannya tadi disimpan ya, dijaga baik-baik. Ternyata memang untuk obat itu alangkah bagusnya kalau misalnya gak ada efek samping dihabiskan saja. Gitu ya, sampai kayak benar-benar tuh dokter itu atau mungkin farmasinya tuh gak mungkin salah deh. Kalau nakar obat pasti udah disesuaikan dirinya juga kan, dan dokternya pun yang memberikan resep pasti juga udah menyesuaikan dengan tubuh kita, apa yang mereka rasakan, apa yang kita rasakan ketika sakit tadi. Nah apa sih yang kalau misalnya terjadi nih kalau misalnya antibiotik digunakan gak sesuai dengan dosis atau aturan yang diberikan, kira-kira seperti apa?
1: Ya dia bakalan menyebabkan resistensi tadi bang. Karena kan udah 7 hari, 5 harinya udah sembuh. Terus bakterinya tuh ngerasa kayak aku tuh cuman tidur loh gitu. Aku cuman tidur loh. Jadi ternyata pas dia mau nunggu antibiotik yang lainnya mau itu, yang lainnya mau masuk, ternyata gak ada lagi tuh antibiotik yang masuk. Nah dia jadi kayak, lah gak ada lagi nih yang ngobatin aku. Ya udah dia bangun lagi, dia bakalan gitu. Bangun terus dia bakalan kebal tuh. Kemarin kan aku dikasih antibiotik ini, ya udah aku gimana ya, kayak bakteri tuh dia punya kondisi tubuh yang bakalan kebal terhadap antibiotik yang digunakan itu bang. Langsung mengebalkan diri gitu.
0: Okay, nah kira-kira penyakit apa aja sih yang biasanya membutuhkan antibiotik aja? Ini di luar konteks ya, aku menanya nih untuk teman-teman pro 2 barangkali dia mau konsultasi nih ke dokter, apakah penyakit ini perlu antibiotik atau tidak? Misalnya kira-kira yang kamu ketahui apa aja nih kalau boleh tahu penyakitnya?
1: Kalau yang saya ketahui biasanya demam itu bukan, gimana ya bang? demamnya tuh udah 3 hari gak sembuh-sembuh, okay. Nah, konsul itu biasanya dikasih antibiotik,
0: okay.
1: Flu batuk juga, kalau misalnya dia 3 hari dikasih obat yang misalnya yang biasanya digunakan untuk flu batuk tapi gak sembuh-sembuh juga, berarti dia itu ada gejala mungkin terinfeksi, makanya di situ kita perlu konsultasi ke dokter. Nah, biasanya ada infeksi bakteri baru dikasih antibiotik, okay. Gitu.
0: Oke, muntaber juga termasuk.
1: Iya.
0: Ini orang-orang DBD gitu.
1: Dia ada penyakit saluran, infeksi saluran cerna, saluran pernapasan.
0: Oh, semua infeksi saluran itu yang disebabkan oleh virus dan juga bakteri, itu juga bisa dikasih antibiotik gitu. Tapi tentunya masih dengan anjuran dokter.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Luar biasa ya. Dan teman berdua, kita mau break dulu. Yeah. Kita break terlebih dahulu, nanti kita bakal lanjut lagi. Kita ada satu lagu dulu yang bakal lewat, ada lagunya Bernadia dengan Terlintas. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik. Baik. Kamu.

Setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki cara unik dalam melihat dan memahami dunia. Bagi mereka, tantangan sehari-hari sering menjadi bagian dari proses belajar dan penguatan diri. Hal-hal yang dianggap sederhana oleh sebagian orang bisa menjadi sesuatu yang membutuhkan usaha lebih bagi mereka. Dari situ tumbuh ketekunan, kreativitas, dan cara berpikir yang berbeda dalam menghadapi masalah. Lingkungan yang inklusif sangat penting agar mereka dapat beraktivitas dan berkontribusi secara setara. Dengan empati, kita bisa memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang sama berharganya. Perbedaan perspektif ini membuat cara kita memandang dunia menjadi lebih luas dan penuh makna.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk di hari ini di acara Klinik Pro 2. Teman Pro 2 masih bareng aku Emil dan juga Rani untuk edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dan teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi gimana Rani? Tadi kita udah banyak spill nih ke teman Pro 2 bahwasanya antibiotik itu gak sembarangan loh digunain gitu ya. Dan hari ini di segmen kali ini teman produksi segmen yang kedua, kita bakal bahas lanjut lagi mengenai antibiotik ini, mungkin lebih dalam lagi sesuai dengan judul kita tadi. Nah Rani, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan resistensi antibiotik? Nah ini udah menyesuaikan dengan judul kita ya. Kira-kira apa tuh?
1: Nah, resistensi antibiotik itu adalah ketika bakteri itu dia kebal dengan antibiotiknya, Bang.
0: Oke.
1: Itu resistensi. Jadi
0: bisa diulangi bentar pelan-pelan? Ketika
1: bakteri tersebut dia kebal terhadap antibiotik.
0: Oh, oke. Okay. Jadi udah enggak mempan lagi gak nih
1: mempan
0: bakterinya.
1: Mempan lagi. Okay. Jadi kalau misalnya mau pakai antibiotik itu lagi, penyakitnya enggak bakalan sembuh. Itu dia.
0: Jadi kayak ini aku udah kenal, gak usah sembuhin lah.
1: Iya, betul, ya, betul kan, sekali.
0: Jadi kalau misalnya kalian susah untuk memahami istilahnya kayak gitu tadi teman Pro 2 gitu. Nah, apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita nih ya Rani, ketika bakteri ini udah mengalami resistensi terhadap antibiotik ini?
1: Nah, salah satunya itu antibiotik itu bakalan lebih bertahan lama di tubuh kita, Bang.
0: Okay,
1: jadi
0: ya,
1: kita harus membutuhkan antibiotik yang golongannya lebih lebih tinggi lagi.
0: Dosisnya
1: atau
0: lebih tinggi ya?
1: Atau
0: golongannya dos, gimana nih maksudnya?
1: Antibiotik itu ada beberapa golongan, Bang.
0: Oh,
1: dari golongan 1 sampai golongan 8.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya dia resistensi golongan 1 bisa dinaikkan ke golongan 2, tapi ya dosisnya ditinggikan jadinya.
0: Jadi banyak gitu ya, sehari bisa 3 kali gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kayak bisa jadi yang awalnya kita cuman minum 500 mg satu kali pakainya, sekarang kita minumnya 1000 mg satu kali pakainya.
0: Oh semua. Gitu. Jadi kayak kalau bisa kita meningkatkan dosisnya itu tadi biar mempan lah pokoknya, karena pasti bakteri juga kaget kok tiba-tiba banyak gitu.
1: Iya kan? Betul.
0: Tiba-tiba banyak, biasanya cuma sedikit banget gitu. Nah, kalau misalnya apakah resistensi ini atau resistensi antibiotik ini hanya menjadi masalah bagi orang-orang yang sering mengonsumsi antibiotik, atau bisa terjadi ke orang yang jarang juga nih menggunakan antibiotik? Kira-kira gimana nih?
1: Ternyata bisa juga bagi teman-teman yang
0: jarang,
1: Bang.
0: Bahkan gak pernah.
1: Iya, bahkan gak pernah. Karena dia tuh bisa menular gitu loh, Bang. Itu yang
0: menular.
1: Iya, resistensi itu bahayanya, bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga.
0: Ini menularnya melalui apa kalau boleh tahu?
1: Bisa dari keringat atau dari kayak bersin batuk kita. Jadi misalnya antibiotik yang bakteri dalam tubuh kita, terus kita gunakan antibiotik yang sesuai, ternyata resisten. Nah, berarti bakteri yang ada tubuh kita tuh gak bisa dong diobati dengan antibiotik yang masih rendah. Ternyata bakteri tersebut dia nanti nular ke orang. Nah, orang tersebut jadi resisten juga, karena bakteri yang ada dalam tubuh dia tuh udah resisten, Bang.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Itu makanya tadi kita gak bisa sembarangan pakai obat orang. Takutnya dosisnya beda.
1: Betul.
0: Gitu. Takutnya malah resistensi ya, antibiotiknya gak mempan malahan. Gitu kan. Nah iya ya, aku baru tahu ini ternyata. Dan buat teman Pro 2, misalnya kalian ya udah ngalamin kayak batuk atau flu, atau mungkin kayak muntaber ya, penyakit, anggap aja ada infeksi di saluran pencernaan, apa namanya, pernapasan, sebaiknya kita gunakan masker lah ya.
1: Iya, betul.
0: Iya kan, lebih baiknya kita gunakan masker biar orang lain tuh gak terkena juga dampaknya gitu. Jadi orang-orang yang awalnya aman aja kok sama antibiotik, tiba-tiba resistensi.
1: Iya.
0: Takutnya nanti malah nambah antibiotik gitu.
1: Iya, padahal dia udah kayak, padahal aku udah sesuai anjuran loh minum antibiotiknya, kenapa resistensi juga.
0: Itu dia, itu yang paling bahaya ya. Nah, teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasannya. Nah, kalau misalnya nih seseorang mengalami resistensi antibiotik ya, Rani, apakah berarti semua jenis antibiotik ini udah gak bisa bekerja sama sekali atau gimana?
1: Seperti yang Rani bilang tadi, Bang, golongan antibiotik itu banyak.
0: Okay.
1: Ya, jadi dia kalau udah di golongan rendah dia resisten, dinaikkan ke golongan yang lebih tinggi dan atau dosisnya ditinggikan. Nah, tapi kalau misalnya dia udah di golongan yang lebih tinggi dan dosisnya lebih tinggi dan resisten terhadap itu, menurut abang gimana tuh?
0: Aduh,
1: gimana obatnya?
0: Obatnya harusnya udah parah banget. Ada gak sih kalau udah golongannya tinggi dia tetap gak sehat, tetap resistensi?
1: Ada. Kemarin gak salah itu ada viral di Instagram. Seorang pasien yang udah resistensi sama antibiotik yang dosisnya udah tinggi dan itu udah golongan paling tinggi bang. Jadi tenaga kesehatan tuh bingung, ini apalagi nih mau dikasih obat gitu.
0: Itu gimana? Dampaknya gimana tuh kalau misalnya orang udah golongan 10 pun udah gak mempan gitu. Kira-kira apa solusinya?
1: Itu solusinya mungkin itulah bang, lagi bingung tuh tenaga bingung. Kesehatan iya, kemarin.
0: Okay. Jadi masih tetap pakai yang golongan tinggi itu dan juga dosisnya ditinggikan.
1: Atau mungkin cuman gejala-gejalanya aja dikurangin, mungkin kayak gitu biar dia nggak sakit atau anti nyeri aja yang dikasih gitu, tapi bakterinya tetap ada.
0: Paham. Jadi gitu ya. Aku baru tahu ya ternyata ada kasusnya orang ini punya resistensi dan udah diberikan antibiotik dengan golongan yang paling tinggi, dosis yang paling tinggi tetap mengalami resistensi. Gitu itu, dan sampai sekarang tenaga kesehatan masih bingung gimana cara mengatasinya
1: betul.
0: Gitu ya. Dan semoga ada lah ya jalan keluarnya untuk tenaga kesehatan bisa secepatnya bisa menemukan dan juga pasien yang menderita itu pun bisa lah ya secepatnya bisa menerima obat-obat yang diberikan oleh tenaga farmasi kita atau tenaga kesehatan kita. Ini news to me sih, maksudnya itu ilmu baru buat aku sendiri sih Rani. Ini juga fun fact juga buat teman-teman Pro 2 yang belum tahu barangkali ya. Biasanya antibiotik itu ada golongannya. Ini kalau misalnya diklasifikasikan dengan jenis penyakitnya, golongan-golongan apa namanya tadi antibiotik ini kira-kira misalnya 1 sampai 2 ini biasanya untuk punya yang penyakit yang standar aja. Misalnya gitu gimana gitu?
1: Oh iya, Bang.
0: Ada enggak?
1: Ada kayak misalnya golongan 1 sama 2 itu cuman penyakit yang masih sedang aja atau rendah aja gitu bang. Nanti yang golongan selanjutnya baru yang lebih sedang gitu, yang selanjutnya baru yang lebih tinggi. Karena kan penemuan terbaru tuh kan karena ada resistensi
0: penyakit, yang lebih parah lagi gitu. Jadi ada penemuan baru lagi lagi. Nanti gak tahu kita nanti mana tahu ada golongan tambah lagi kan. Nambah golongan lagi kan yang lebih tinggi. Iya betul. Kita lanjut lagi ya Rani. Sebenarnya serius, seberapa serius sih sebenarnya masalah resistensi antibiotik ini bagi kesehatan masyarakat kalau boleh tahu?
1: Kalau masalah seriusnya bang, dia bisa, kalau yang dari Rani pelajari ya, dia bisa menyebabkan kematian. Okay. Karena yang tadi Rani bilang, kalau dia udah resistensi sama dosis yang paling tinggi dan golongan yang paling tinggi, obatnya apalagi gitu kan. Jadi apalagi selain
0: itu tadi gitu ya. Jadi tempat Pro 2 jaga kesehatan itu mahal ya.
1: Sekali.
0: Jadi kalau misalnya kalian keluar-keluar, kalau misalnya ada lingkungan yang sakit-sakit gitu misalnya, ya udah usahakan pakai masker. Kalau mereka enggak bisa pakai masker, ya udah kitanya aja yang pakai masker gitu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar banget ya. Nah, menurut Rani sendiri nih ya, menurut kamu kenapa sih budaya self-diagnose ini banyak orang yang self-diagnose biasanya kan dan juga self-medication bisa menjadi tantangan dan juga halangan ya, hambatan dalam penggunaan antibiotik yang bijak nih, menurut kamu gimana?
1: Terkadang masyarakat tuh merasa sudah kenal gitu bang sama penyakitnya. Misalnya dia demam terus nanti dia minum antibiotik awalnya. Nah ternyata besoknya dia demam lagi. Dia minum lagi antibiotik itu.
0: Jadi kayak sok tahu gitu.
1: Sok tahu. Jadi ternyata demam dia itu beda bakteri penyebabnya.
0: Jadi kayak ya ternyata obat yang kita pakai makan segala yang kita gunain sekarang ini pas ketika dia sakit ternyata enggak itu obatnya gitu. Jadi ya bukan pede, oh aku sakit minum obat ini yang udah aku beli kemarin, enggak. Yang paling bagus itu ya udah pergi ke dokter, tanyakan penyakitnya, cek kesehatan,
1: konsultasikan.
0: Itu yang paling bener lah, pokoknya udah cara yang paling bagus banget, udah paling bener banget. Jadi kayak jangan kayak pede self-medication, kemudian tiba-tiba self-diagnose, oh aku sakit demam, aku obatnya mau ini gitu tiba-tiba. Ya itu jangan sih teman produk ya, kok bisa dihindari. Biasanya Gen Z kayak gitu kan?
1: Iya biasanya kayak gitu.
0: Kayak Gen Z misalnya kayak ada orang temanku ya, yang kerja di daerah ibu kota sana. Dia ngerasa demam, panas tiba-tiba menggigil, diminumkan paracetamol 1 satu keping anggap aja, yang kita kan nggak tahu paracetamol itu kan berasanya ada berapa miliknya gitu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan, atau berapa gram gitu, aku nggak tahu, lupa. Nah itu dia langsung aja nih minum paracetamol yang dia beli di apotek atau mungkin di warung-warung gitu kan. Yeah. Dia langsung itu, besoknya dia langsung tambah panas. Kita nggak tahu kan, dia karena dia sok tahu itu tadi dan juga langsung ya udah mau nggak mau dibawa ke dokter gitu kan.
1: Lebih baik dari awal ke dokter kan.
0: Harus lebih baik dapat dari awal di dokter, langsung diobati di sana, mungkin besok bisa langsung sembuh.
1: Iya betul.
0: Iya kan, kayak kemarin aku juga sempat tuh menggigil, udah nggak bisa, udah sampai pucat gitu kan, langsung bawa ke dokter. Langsung disuntik, besoknya langsung bisa beraktivitas lagi. Even gak terlalu normal, maksudnya tuh kayak masih bisa dibawa kayak jalan, beraktivitas itu masih udah enak gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi teman produk, kurangilah self-diagnox tadi sama self-medication tadi. Kalau bisa, kalau sakit ya udah langsung ke dokter.
1: Langsung konsultasi ke dokter sih.
0: Nah, seberapa penting sih peran apoteker dalam memberikan edukasi tentang penggunaan antibiotik? Kalau menurut aku sih penting banget ya. Tapi
1: entah, penting banget.
0: Kalau menurut Rani gimana? Aku sendiri aja tadi banyak ilmu-ilmu yang aku dapat gitu. Kira-kira kalau Rani gimana nih?
1: Penting banget ya Bang. Soalnya apoteker tuh bukan hanya menyerahkan obat aja. Jadi dalam ranah kami itu ada namanya PIO Bang.
0: Apa tuh?
1: Pemberian informasi obat.
0: Oke, okay. Nah, jadi PIO ya.
1: Jadi misalnya beli obat ini. Nah, walaupun udah biasa beli, biasanya dokter tuh pas udah mau memberikan tuh mengatakan bagaimana anjuran pakainya, apa efek sampingnya. Nah, itu peran apoteker salah satunya. Dan salah satunya juga kalau antibiotik, biasanya kalau masyarakat tuh beli ke apotek itu pasti ditanyakan ada resep dokternya enggak, gitu.
0: Tapi sekarang udah kayak gitu ya antibiotik?
1: Udah Bang, harus kayak gitu.
0: Tapi paracetamol belum kan?
1: Belum.
0: Ya itu tadi masih temanku, obat bebas. Makanya belinya di sana gitu. Jadi kalau antibiotik itu benar-benar dimanapun toko obatnya pasti ditanyakan resep dokternya.
1: Iya.
0: Itu teman produk. Jadi resep dokter itu ketika kamu ya apa istilahnya ya self medication tapi perginya ke dokter, bukan ngide gitu ya. Jadi pergi memang berobat sendiri ke dokter, tanyakan ternyata stok obatnya enggak ada nih. Antibiotiknya enggak ada di rumah sakit, otomatis kan kita beli ke farmasi atau ke apotek ya. Jadi tempat produk kalau misalnya jangan sembarangan nih untuk beli antibiotik. Even misalnya ada nih ya, ada anggap aja dalam tanda kutip penjual nakal gitu ya.
1: Ada kayak, banyak gitu.
0: Kalau misalnya kita hindari aja gitu. Di Indonesia masih banyak lah ya kayak gitu. Tapi kalau kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ayo kita beli yang ya di toko baik-baik aja, toko farmasi yang benar-benar berlisensi Kemenkes gitu gak sih?
1: Iya Bang.
0: Yang udah ada apa, udah terdaftar istilahnya gitu. Nah kita bakal lanjut lagi nih, Rani tambah seru aja ya pembicaraan kita di malam hari ini. Event udah 46 menit kita meninggalkan pukul 8 sekarang atau di jam 20 sekarang teman pro 2 ya. Nah apa saja sih informasi yang biasanya perlu diketahui pasien ketika mendapatkan antibiotik nih? Jadi kan tadi dibilang sama Rani, Rani ini bukan meramu obat aja ya kan, tapi juga PIO apa tadi?
1: Ya PIO ke pasien, pemberian kan, informasi obat. Nah,
0: jadi kayak konselor gitu ya. Benar. Ini kira-kira gimana? Apa aja informasi yang perlu diberitahukan?
1: Minimal pasien tuh tahu nama obatnya dulu Bang.
0: Okay.
1: Nama obatnya, dan kita bisa tahu itu antibiotik atau tidak. Tapi biasanya kalau apoteker atau TTK itu biasanya udah memberitahukan kalau obat ini antibiotik ya Bu, kayak gitu kan. Nah, yang satu lagi tuh bagaimana cara menggunakannya Bang? Apakah 3 kali sehari, 2 kali sehari? Nah, itu juga perlu. Dosisnya juga dan jadwal penggunaannya. Nah, biasanya tuh kalau 3 kali sehari kan orang mikirnya makannya cuma di pagi, siang, malam gitu kan. Nah ternyata antibiotik itu kalau 3 kali sehari dia harus per tiap jam Bang. Kita harus bagi, misalnya dia per 3 kali sehari, 24 jam dalam sehari kita bagi 3 berarti per 8 jam. Jadi kalau misalnya kita makannya jam 1 misalnya, nah hitung 8 jam dari jam 1 itu harus sesuai. Gak boleh ya udahlah
0: nanggung aku udah lapar. Biasanya kayak gitu kan. Kan obat antibiotik biasanya setelah makan ya.
1: Ya biasanya
0: selama,
1: iya.
0: Setelah makan, udah lapar nih, makan deh. Terus langsung minum obat deh, langsung buat tidur. Salahan berarti.
1: Salah besar.
0: Gitu. Jadi yang pertama informasi yang diberitahukan tentang bahwasanya pasien ini dapat obat antibiotik, ya kan? Ya, kemudian diberitahu bahwasanya untuk dosisnya sekian-sekian, itu perlu ditahu, pasiennya perlu tahu juga. Kemudian untuk jadwalnya kan Kan kita biasanya ngasih tahu 3 kali sehari ya Bu. Tapi ya, kan 3 kali seharinya kapan nih jamnya kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Nah, itu jam-jamnya juga dikasih tahu. 8 jam sekali. Itu yang paling penting ya. Kalau misalnya 8 jam lebih 1 jam kira-kira boleh nggak?
1: Kalau sesekali boleh Bang.
0: Boleh
1: tapi
0: sesekali.
1: Jangan deh kayaknya.
0: Jadi
1: ya,
0: kayak memang
1: kebiasaan.
0: Tepat, jadi tepat waktu, jadi harus disiplin kalau minum obat
1: disiplin, ya.
0: Jadi dari jam 8, even berarti makan jam 8, nanti minum lagi di jam 2, jam 4.
1: Iya. Ya, jam
0: 4 ya. Kisaran jam segitulah pokoknya ya. Pokoknya 8 jam sekali kalian wajib minum itu. Dan beritahu bahasanya harus dihabiskan.
1: Dihabiskan itu
0: dia
1: tentunya.
0: Paling penting ya. Nah, sebagai mahasiswa farmasi nih Rani ya, yang bentar lagi mau lulus.
1: Iya.
0: Amin. Secepatnya ya.
1: Iya, doakan.
0: Doakan untuk teman-teman Prodi S semoga cepat lulusnya. Sebagai mahasiswa farmasi yang bentar lagi mau lulus gitu ya. Menurut kamu apa sih tantangan terbesar dalam mengedukasi masyarakat tentang antibiotik ini?
1: Tantangan terbesarnya itu kebiasaan, Bang.
0: Aduh, itu dia ya. Habit.
1: Iya, habit itu
0: paling susah banget ya.
1: Masyarakat tuh.
0: Gimana tuh? Ada pengalaman?
1: Ada.
0: Apa tuh? Boleh diceritain? Boleh.
1: Pas saya lagi PKL.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi ada pasien yang minta antibiotik.
0: Oke. Okay. Nah, langsung.
1: Langsung.
0: Oke.
1: Okay. Antibiotik ini ada Bu tadi ya kan. Nah, di situ kayak untung alhamdulillahnya apotek saya tuh taat aturan nih, Bang.
0: Okay.
1: Taat aturan.
0: Sesuai
1: jadi
0: standar lah ya.
1: Sesuai standar.
0: Ada SOP-nya gitu.
1: Ada resepnya kah Bu gitu kan?
0: Nanya.
1: Enggak, biasanya saya minum ini.
0: Waduh.
1: Biasanya minum ini. Apa tuh sakitnya? Demam. Udah berapa hari sakitnya? Baru kemarin nih Bu, tanya kayak gitu. Terus dijelasin dong sama apotekernya kalau antibiotik ini nggak boleh tanpa resep dokter, harus konsultasi. Dan jawabannya itu, saya udah biasa kok pakai ini gitu. Jadi kayak.
0: Beneran ya. Ada ya.
1: Iya, beneran ada ternyata Bang. Kebiasaan tuh yang paling jadi
0: susah untuk dihilangkan dan juga hambatan kita untuk mengedukasi
1: ya,
0: gitu. Jadi mereka tuh tetap batu gitu dengan alasan udah biasa.
1: Iya udah biasa. Apalagi nanti dia bilang di apotek sana bisa kok belinya gitu. Biasanya yaudah. Biasanya kalau kami tuh bilang ya udah beli aja di sana gitu.
0: Iya. Gitu. Cuman itu udah itu mungkin kita ngasih taunya kayak gitu udah paling gimana ya? Kita udah benci banget, bukan benci. Istilahnya kayak udah capek banget ngasih tahu bahwasannya beli antibiotik itu gak boleh tanpa resep dokter.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak udah gak mau dibilangin lagi, diomongin lagi, ya udah silakan beli yang bisa biasanya gitu. Itu tadi ya. Dan buat teman Pro 2 jangan ditiru kalau misalnya kalian udah tua. Biasanya kan tua-tua tuh susah diomongin ya. Jadi kayak kalau udah tua sadar diri teman Pro 2 ya, jangan untuk kalian membeli antibiotik tanpa resep dokter. Itu paling penting. Dan juga habiskan ya.
1: Habiskan
0: pokoknya semuanya. Nah, kalau teman Pro 2 nih hanya boleh mengingat 3 hal tentang penggunaan antibiotik. Apa nih 3 hal penting yang paling penting banget yang harus mereka ingat? Yang pertama,
1: Itu antibiotik bukan obat segala penyakit.
0: Yang pertama antibiotik itu bukan obat segala penyakit. Yang kedua,
1: jangan membeli, meminjam atau menggunakan antibiotik tanpa konsultasi.
0: Nah itu dia, jangan membeli, meminjam, apa satu lagi?
1: Menggunakan
0: antibiotik tanpa resep dokter. Kemudian yang ketiga nih,
1: kalau mendapatkan antibiotik dari tenaga kesehatan, sesuai anjuran aja minumnya.
0: Oke, jadi kalau misalnya kalian dapat antibiotik dari tenaga kesehatan atau mungkin dari dokter, digunakan tapi sesuai dengan anjurannya. Kalau suruh habisin. Kalau misalnya disuruh minum 3 kali sehari, ya diminum sesuai dengan itu jamnya. 8 jam sekali, ya udah ikutin apa yang dibilang sama
1: dokter,
0: tenaga kesehatannya gitu. Berarti itu penting ya, 3 hal penting yang wajib kalian ingat teman Pro 2. Oke. Dan ada enggak nih pesan dari kamu Rani untuk anak muda, untuk teman-teman Pro 2 di luar sana yang masih suka kayak membeli nih secara bebas atau menggunakan antibiotik tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kira-kira apa nih pesan kamu buat mereka?
1: Pesan saya sih bijak deh dalam menggunakan antibiotik. Jangan dikit-dikit sakit antibiotik, dikit-dikit sakit antibiotik.
0: Kesalahan.
1: Jangan, itu kesalahan banget. Dan menurut saya generasi yang sehat itu bukan hanya tahu cara minum obat, tapi pasti dia tahu kapan obat itu diperlukan dan kapan tidak diperlukannya, Bang.
0: Itu dia. Ada lagi? tetap sehat.
1: Tetap sehat.
0: Jaga kesehatan, apalagi di Kota Bukit Tinggi sekarang lagi enggak nentu banget cuacanya ya. Jadi buat teman Prodo dimanapun kalian kalian berada ya. Kadang ya kita tuh tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Nah, itu bisa jadi menyebabkan kalian flu segala macamnya, menyebabkan virus-virus masuk ke saluran dan juga makanan kalian dijaga teman
1: Prodo. Iya, betul.
0: Jangan sampai kalian kalau misalnya udah muntaber bahaya. Udah kalau misalnya udah sembelit itu bahaya banget. Ya, kalau misalnya banget. Udah apa istilah diare itu juga termasuk virus ya. Itu juga bahaya banget teman Prodo. Jadi enggak cuman menjaga kesehatan tubuh dari segi cuaca, tapi juga kita harus menjaga makanan kita, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, kita harus jaga juga ya. Harus hati-hati intinya.
1: Pokoknya jaga tubuh deh.
0: Tubuh kita pokoknya ya.
1: Sayangi tubuh dulu
0: pokoknya
1: baru orang lain.
0: Pokoknya luar dalam kita jaga semuanya. Iya benar banget, sayangi tubuh kita dulu baru jangan sayangi orang lain. Benar-benar setuju aku sama Rani. Dan teman Prodo ya, gak terasa udah 54 menit kita meninggalkan untuk di jam 8 malam hari ini. Keren banget Rani, semoga ilmunya yang bisa apa ya, bisa terserap oleh teman-teman Pro 2 dan ini keren banget. Dan teman-teman Pro 2 dari obrolan kita hari ini kita bisa jadi tahu nih bahwa antibiotik itu bukanlah obat yang bisa digunakan sembarangan setiap hari gitu ya, atau setiap kali kita sakit kali ya. Nah, menggunakan antibiotik secara bijak seperti memahami kapan sih antibiotik ini memang dibutuhkan dan menggunakannya sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan pastinya. Dan pastinya lagi teman-teman Pro 2 nggak asal membeli atau menggunakan sisa obat orang. Itu yang paling
1: betul
0: penting
1: sekali.
0: Karena memang ketika antibiotik digunakan secara tidak tepat atau nggak tepat, ini kita bukan hanya berisiko mendapatkan pengobatan yang nggak sesuai, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap masalah resistensi antibiotik ini tadi. Dan jadi mulai sekarang teman Pro 2, mulai hari ini, mulai titik ini teman Pro 2, jangan asal bilang kayaknya aku butuh antibiotik deh. Jangan. Kalau sedang sakit dan juga ragu dengan kondisi yang dialami, jangan self medication. Lebih baik konsultasikan dengan tenaga kesehatan dan juga jangan melakukan pengobatan berdasarkan asumsi sendiri.
1: Betul.
0: Dan gak kerasa kita udah berada di penghujung program Klinik Pro 2 untuk hari ini teman Pro 2. Terima kasih kepada Rani.
1: Terima kasih juga.
0: Thank you udah dihadir di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di malam hari ini yang udah menyempatkan diri ya untuk hadir dan juga berbagi ilmu kepada teman-teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Dan sekali lagi aku mengucapkan thank you so much untuk Rani. Teman Pro 2, setelah ini bakal ada Story of the Day yang bakal nemenin kamu selama 2 jam dari jam 9 sampai ke jam 11 malam nanti. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.

Prodo masih di 104,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2 di jam 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kita udah berada dalam acara Story of the Day untuk di malam hari ini. Jadi teman Pro 2, di Story of the Day kali ini seperti biasa kalian boleh banget nih request-request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di dari jam 11 sampai jam 11 nanti. Tentunya caranya gampang banget, langsung aja ke WA kita, WhatsApp kita teman Pro 2 di 0811 6699 480. Dan aku juga nanti bakal buka juga question di WhatsAppku teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Ada di 08 di WhatsApp di Instagram kita teman Pro 2 di @pro2bukittinggi. Dan juga nanti kita bakal live TikTok untuk di malam hari ini, tentunya di username @pro2bukittinggi. Caranya gampang banget kan. Langsung aja teman Pro 2, tanpa basa-basi, dan kita langsung bacain requestan teman Pro 2 udah masuk melalui WhatsApp kita untuk di malam hari ini. Kira-kira ada siapa aja nih Emil? Langsung aja kita bacain dari Selamat Malam. Ini dia, Selamat Malam juga, saya Widya. Halo Widya, aku Emil. Fansnya Sabrina Leonor, izin request lagunya Sabrina Selesai. Boleh, habis ini ya lagunya buat kamu. Kemudian ada lagu Sarah juga mau request lagu yang sama. Kemudian ada Maria, ada Nana. Kemudian ada di 0838-1631 sekian-sekian-sekian juga mau request lagu yang sama. Kemudian ada siapa ini di 0882-0018-25 sekian-sekian-sekian. Ada juga 0895-0404-23 sekian-sekian. Ada lagi Asri ini ya, Asri dia mau request lagu Sabrina Leonor juga, lagu yang sama. Kemudian dan juga ada di 0822-99-79-21 sekian-sekian-sekian mau request lagu yang sama juga. Oh ini ada lagi, selamat malam nih, malam juga saya Savana dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor. Boleh izin request lagunya ya, lagunya Sabrina Leonor Selesai. Makasih, sama-sama. Dan lagunya teman Pro 2 ini udah aku siapin buat kamu di malam hari ini. Dan aku tunggu juga requestan teman Pro 2 yang lainnya. So jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik. Cabo.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini lo udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

Oke, Topo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjutin dengan request Topo Pro 2 melalui WhatsApp kita untuk di malam hari ini. Dan Topo Pro 2, aku juga buka question ya, question box di Instagram kita di Pro 2 begitu gini. Kalian mau diputarin lagu apa nih untuk di malam hari ini? Dan juga aku malam hari ini live TikTok Topo Pro 2, boleh nih join. Gimana nengok aku siaran di malam hari ini di Pro 2 Bukit Tinggi? Itu boleh banget langsung aja ke TikTok kita dengan username @pro2bukittinggi. Dan Topo Pro 2, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita puterin. Ini ada requestan dari Serena di 0852 710085, sekian, katanya dia mau diputerin lagunya Malam Bang, malam juga, lupa ada pesannya ternyata. Malam Bang, malam juga, mau dong diputerin lagunya yang judulnya Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Boleh banget. Dan lagunya udah di sini. Dan juga ini Siti Kusmini, dia mau request lagunya Samuel Cipta Jaga Rasa. Jadi ada dua lagu di sesi ini ya. So, Topo Pro 2, jangan kemana-mana. Terus saya jadi Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ini lagunya buat kamu, Foto Kita Blur, Sal Priadi.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Teman Pro 2 masih di Slobot Kobo 8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu Teman Pro 2. Dan untuk di hari ini Teman Pro 2 ya, kita masih di Story of the Day di jam 9 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan lagi dengan requestan teman-teman yang udah masuk malam hari ini, baik itu melalui WhatsApp kita, Instagram kita, dan juga live TikTok aku malam hari ini Teman Pro 2. Dan kira-kira ada siapa aja nih? Iya kan, headphone-nya di yes, bener banget. Aku sampai kayak, jangan deh kayaknya untuk penyiar gitu kan. Tapi gak apa-apa, ini udah banyak kita absen dulu kali ya. Ada Kak Sipa, ada Kak Upi, ada Kak Pras, ada Kak Mengcape, ada lagi siapa? Ada Kak Cikwita, ada lagi Kak TBE, ada Kak Sipa lagi nih. Ada siapa? Banyak pokoknya Teman Pro 2. Dan ada Kak Rimalau, katanya adminnya ngantuk loh ya. Mana ada ngantuk cuy. Ini tetap semangat pokoknya Teman Pro 2 ya. Dan teman-teman ya, abaikan aja ini headset, ada hiasan merah putih di headset aku Teman Pro 2 tadi malam hari ini. Karena memang kan harus meriah ya untuk menyambut 17 Agustus atau hari kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti gitu. Dan Teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan request Teman Pro 2. Ini udah ada yang masuk, tadi ada yang request di live TikTok aku. Ini dia yang mau diputerin lagunya Tulus Teh Hijau katanya. Dan kemudian ada juga yang mau diputerin lagunya Ariana Grande, kakak aku nih Teman Pro 2, yang judulnya Head That I Made You Love Me ya. Dan langsung aja nanti kita langsung puterin lagunya buat kamu di malam hari ini. Ada dua lagu di sesi ini. Dan buat Teman Pro 2 yang masih bingung gimana caranya request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di @Pro 2 Bukit Tinggi. Di situ ada story yang terbaru Teman Pro 2, kalian boleh banget diisi question box yang ada di Instagram itu. Kemudian kalau misalnya kalian masih bingung di Instagram, kayaknya udah gampang banget deh. Ada option lain, kalian boleh ke WhatsApp kita di 0811-6699-480. Sekali lagi aku ulangi Teman Pro 2, di 0811-6699-480. Gampang banget kan? Kalau misalnya mau nelpon juga boleh di nomor yang sama juga ya. Dan teman-teman, jangan kemana-mana, terus stay dulu di Slobot Kobo 8 Pro 2 FM. Aku tunggu requestan kalian di malam hari ini. Ini dia lagunya Tulus, Teh Hijau.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.

94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tomo Pro 2. Jujur ini agak-agak mengganggu Tomo Pro 2. Ada pita di anuku. Di anuku enggak tuh. Di headsetku Tomo Pro 2 atau di bukan headset. Apa sih nama bahasa kerennya tuh ya anak-anak mudanya? Earphone, bukan earphone. Iyalah itu pokoknya ya. Dan kita bakal lanjut lagi dengan request Tomo Pro 2 untuk di malam hari ini. Pokoknya di Story of Dede kita siapin di segmen yang pertama sampai ke jam 10 pas ya, jam 10 pas. Oke, Tomo Pro 2. Dan selanjutnya ini ada yang muter, ada yang mau request lagunya. Lagunya Tiara Andini, judulnya Usai. Ini special request dari Pak Todi yang lagi di Yogyakarta. Dan FYI Tomo Pro 2 di Kota Bukit Tinggi sekarang lagi berangin dan juga hujan lebat. Jadi buat Tomo Pro 2 di wilayah Kota Bukit Tinggi, jadi kalau misalnya ada kegiatan di luar, hati-hatilah kalian ya, karena memang cuacanya lagi gak bagus banget. Jadi kalian you should be careful, ya pokoknya hati-hati dan jaga kesehatan kalian Tomo Pro 2 yang di cuaca gak menentu ini. Dan Kanona, selamat malam-malam juga ya. Semoga jangan lupa request lagunya di Pro 2 Bukit Tinggi dari malam hari ini untuk di jam 10 nanti kita lanjutin teman Pro 2. Dan selanjutnya ada yang diputerin lagunya dari 20 Januari nih Kak. 20 Januari mau diputerin lagunya Tulus yang judulnya 17. Oke, siap, dan lagunya udah aku siapin semuanya, dua lagu di sesi ini. Nanti kita lanjut lagi di segmen yang kedua atau di part yang kedua di Story of the Day dari jam 10 sampai ke jam 11 malam. So jadi kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya

hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Oke, teman Pro 2 masih di Selamat 0,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di rehat malam kali ini teman Pro 2 di Story of the Day untuk di jam 10 ya, maksud aku jam 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk di hari ini kita lanjut lagi dengan request teman Pro 2. Kalau misalnya kalian masih bingung gimana sih caranya request di Pro 2 Bukit Tinggi, caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita teman Pro 2 yang punya Instagram, yang user Instagram banget, itu boleh langsung ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Dan di story kita yang terbaru di situ ada question box, dan question box-nya itu pertanyaan gini teman Pro 2, lagu apa yang mau kalian putar di malam hari ini gitu. Jadi kalian boleh isi itu ya. Dan kalau misalnya kalian masih bingung, boleh dong di WhatsApp kita di 0811 6699480. Sekali lagi aku ulangin teman Pro 2, di 0811 6699480. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kalian lagi gabut dan lagi main TikTok, boleh banget dengerin aku dan juga lihat aku lagi live streaming di malam hari ini melalui live TikTok @pro2bukittinggi ya. Dan kalian boleh request di sana, curhat-curhat juga boleh ya untuk di malam hari ini. Dan ini banyak banget nih yang notice, ada mana nih? Tadi kan aku notice tentang ada pita di headset aku teman Pro 2, pitanya tuh kayak nuansa merah putih gitu. Ada yang bilang gemes, itu dari Kak Mun, ada lucu sekali, katanya Kak Sria selalu. Kemudian ini pasti idenya Kak Ica, idenya semua orang gitu ya. Dan orang manakah? Orang Bukit Tinggi nih kebetulan. Daryl pitanya lucu, so cute katanya. Thank you. Mau drop dead dong Bang Olivia Rodrigo. Boleh nanti ya. Nanti kita bacain nanti setelah ini, oke? Dan tentunya ada dua lagu di sesi ini teman Pro 2. Yang pertama ini ada requestan dari Kak siapa ini kira-kira, dari WhatsApp kita teman Pro 2, ada Kak Lara Purnamasari di 0813 7682 sekian. Dia mau request lagunya. Pertama, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, selamat malam, aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh banget dong. Dia mau request lagunya PC Kota Bahagia Lagi, dan lagunya di sini udah aku siapin buat kamu ya. Dan kemudian ada yang request juga lagunya siapa kira-kira yang lagi hit sekarang, lagunya Nona ya, yang judulnya Hong Om Telolet Om. Dan ini udah aku siapin lagunya buat kamu. Ini request lagunya Kak Seria selalu ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini bakal ada lagu-lagu kalian yang bakal aku puterin. Terus aja stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
3: Soekarno.
2: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
4: Muhammad Hatta.
2: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
5: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
6: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
5: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
6: Itulah jadi kesian aku melihat dia sekarang nih.
7: Hei, kita dua nih ya.
5: Apa sih?
7: Terus kerja.
6: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
8: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
5: Hah? Judi online?
8: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
5: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
8: Nah mana kita tuh? Ikulah.
6: Bising.
5: Pisau.
9: Intermezzo.
10: Itu ada kejual sardeng?
11: Iya deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
10: Yang kecil mis aja.
11: Harganya 4.000.
10: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
11: Alamak, mana bisa deng?
10: Deh, kalau begitu kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa di?
11: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
9: Intermezzo.
12: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita barusan muterin lagunya Non Ai, judulnya Hong ya. Om Telelet Om, ini lagunya FYI Tomo Pro 2 yang ngisi Om Telelet Om itu Rich Brian, dan juga liriknya juga dibikin oleh Rich Brian dan juga sama siapa sih satu lagi, Stephanie Putri ya, yang nyanyi I Love You 3000 itu sama Pro 2. Keren banget ya mereka, pokoknya kolaborasi antara satu ini entertainment kali ya, kalau gak salah gitu. Dan sama Pro 2 kita lanjut lagi dengan request sama Pro 2 di malam hari ini. Ada request melalui Instagram kita, ada Kak siapa, aduh malah hilang dia. Ada Kak Jresoy 90, katanya dia mau request lagunya Senandika Tak Berdaya. Dan sini lagunya aku udah siapin. Kemudian ada request juga tadi di malam hari ini, penyiar penonton Pro 2 RRI Bukit Tinggi di live kita di TikTok. Ini ada yang mau diputerin lagunya Tulus dengan Jatuh Suka. Ini kayaknya lagi Butterfly Era kah ini kira-kira? Nah itu dia, jangan kemana-mana dulu. Nanti aku tungguin rekasan kalian yang lainnya teman Pro 2. Terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 itu dia lagunya Tulus Jatuh Suka ya. Ini special request tadi ada teman Pro 2 yang request di live TikTok aku malam hari ini. Dan kita bakal move lagi teman Pro 2 ke requestan teman Pro 2 yang lainnya. Ini ada teman aku Salsa di Singaraja ya. Dia penyiar Pro 1 RRI Singaraja yang hari ini datang di live TikTok aku malam hari ini teman Pro 2. Katanya dia mau diputerin lagunya Taylor Swift ya, judulnya August. Dan di sini aku udah siapin Agus ya, bukan August. Dan lagunya udah aku siapin buat kamu Salsa. Dan selanjutnya juga ada yang mau diputerin juga, ada ini judulnya Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Dan nanti ada satu lagu dari siapa tadi, yang judulnya mana tadi ya, bentar aku lupa guys. Ini punya ada yang request tadi. Bentar. Ini di live TikTok aku malam hari ini rame banget teman Pro 2. Ada teman-teman aku dari Singaraja, dari Surabaya, ada dari Bukit Tinggi juga. Mana nih yang request tadi? Sesi potret ya, sesi potret kalau nggak salah. Dia mau request lagunya sesi potret. Nanti juga ada 3 lagu berarti ya di sesi ini. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Dan aku tunggu requestan kalian yang lainnya. Terus saya cuci Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
2: Me itu tara apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ini siapa, Kak Rasul, lu siapa gitu loh. Dan teman Pro 2, itu tadi lagunya Enau dan juga Ariel Sumada, judulnya Sesi Potret, teman Pro 2 ya. Jangan di abaikan aja nih pita yang ada di headset gua. Dan teman Pro 2, dengan berakhirnya lagu Enau dari Ariel Sumada dan juga Sesi Potret, itu tadinya kebersamaan kita di Story of the Day atau di malam hari ini akan segera berakhir, teman Pro 2 ya. Dan thank you so much untuk teman-teman Pro 2 yang udah mau request di malam hari ini, baik itu melalui WhatsApp kita, Instagram, dan juga live TikTok aku malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang udah aku putar buat kamu bisa nambahin mood kamu, naikin mood kamu, dan juga bisa apa nyenengin lah ya pokoknya untuk di hari ini. Dan bersiap untuk melanjutkan kegiatan untuk di besoknya ya, dan juga menemani mungkin waktu istirahat kamu di malam hari ini, teman-teman. Dan teman Pro 2, satu lagu terakhir ini request dari teman Pro 2 udah ada di malam hari ini melalui live TikTok, ada Kak Malcolm tadi ya, yang mau diputari lagunya Ariana Grande, We Can Be Friends. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Nanti setelah ini bakal ada Jazz Music yang bakal nemenin kamu dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti, tentunya dengan lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu di malam hari ini. Sekali lagi, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
3: Wei De Dong Tian.
4: Namo Buddhaya.
5: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
6: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang.
7: Tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
8: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
9: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
10: Kau bertanya aku orang apa? Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
11: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
12: Sila kesatu, Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
3: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
13: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
10: Tanah yang Tuhan pola buat etam ini. Dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
14: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
3: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
12: Meia wanwai, tania tetik darah, tania wai mata, napa tompo. Tania to wanwai, kompoi riasengnya si salanga, ninia angka gara di padatta. Tania to wanwai, dipancaja dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa tetonga, menenuanna wanwai.
15: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan.
10: Tapi dalam keyakinan kami,
11: ya, kami Indonesia.
16: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
17: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja. Tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
3: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
4: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
3: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
4: Batul tuh aleona.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: masa lili merupakan kain tenun asal Sulawesi Tenggara. Dinamakan tenun masa lili karena berasal dari desa Masa Lili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tenun ini identik dengan corak dan garis-garis, serta warnanya yang sangat terang, seperti kuning, orange, dan hijau. Perpaduan warna-warna yang terang ini melambangkan sebuah keanekaragaman yang berada di Kabupaten Muna. Misalnya, warna hijau yang berarti kelestarian. Biru memiliki makna kedalaman dan ketenangan. Kemudian warna merah melambangkan peradaban dan keberanian, serta warna kuning yang menyimbolkan kehangatan dan kejayaan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Intermezzo.
7: Cep, apaan Cup?
8: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
7: Tebakan apa lagi Cup?
8: Yakin nih mau denger?
7: Kayaknya aku bisa jawab nih.
8: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
7: Siapa ya? Anjas marah.
6: Intermezzo.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo sudah Maci, cepat ya.
2: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Paci, Maci.
2: Hei.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Buktikanlah, memiliki jiwa besar dan jiwa merdeka itu adalah berarti kita memiliki jiwa yang tidak segan bekerja dan berkarya. Jiwa yang tidak segan berbagi kepada sesama. Jiwa dinamis yang bisa berdiri di atas kaki sendiri dari hasil usaha sendiri.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Oke, teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selamat berpisah, selamat beristirahat, dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Pada hari ini tanggal 19 Agustus tahun 2026, selamat pagi, Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Ketemu lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Senang banget bisa nyapa kamu lagi dan nemenin kamu di 5 jam ke depan di program Sepada edisi 15 Agustus 2020.

Gue akan ada beberapa program yang akan aku bawain khusus buat kamu di edisi 15 Agustus 2026 ini. Di antaranya teman-teman ya, di pagi ini aku bakal nemenin kamu di Jazz Music. Namun sebelum itu, aku mau dengarkan, puterin dulu teman Pro 2 ya, supaya kita bisa sama-sama nih dengarkan ada beberapa lagu religi. Dan nanti bakal disusul dengan tilawah on air untuk hari ini, Quran Surah Ali Imran teman Pro 2 ayat 36 hingga 42 oleh M. Oktofri Hadrit dari Man 1 Bukit Tinggi. Dan teman Pro 2 nanti bakal disusul dengan lagu-lagu pop baik itu Indonesia maupun mancanegara yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Dan nanti aku bakal hadir lagi tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk share informasi terbaru, terupdate, terkini. Dan nanti kita bakal lanjutin di program Sepada dengan info-info luar biasa, info-info yang bakal jadi insight baru buat aku, kamu, dan kita. Makanya teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan aku mau ngajak kamu dulu kita ke Qalbi Fil Madinah sebelum ke tilawah on air hari ini, Quran Surah Ali Imran ayat 36 hingga 42. Saudara teman Pro 2, ada Maher Zain Fit Haris J yang akan lewat di ruang dengar kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktofri Hadrid. Saya berasal dari Mansatu, Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 43 sampai 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون

بنو مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Kita berbuat baik tentunya bukan untuk mengharap sesuatu, karena memang itulah peran yang harus dimainkan. Walaupun gak seorang pun mengucapkan terima kasih atas perbuatan baik kita, itu tidaklah mengecilkan arti kebaikan itu sendiri. Biarkan kebaikan mengalir dari tangan kita, dan biarkan pikiran kita terbebas dari perasaan berjasa. Berikan kebaikan dari tangan kanan, dan biarkan tangan kiri tidak mengetahui.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Ternyata, makanan memang bisa mempengaruhi kecerdasan otak kita loh. Quote yang berbunyi, "Kamu adalah apa yang kamu makan," itu benar banget adanya. Makan makanan yang bergizi punya peranan penting dalam meningkatkan kemampuan otak untuk berpikir. Maka dari itu, para ahli gizi menganjurkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi dan juga menghindari makanan cepat saji yang berlebihan. Selain itu, makanan dengan pengawet dan pemanis buatan memberikan dampak buruk bagi kinerja otak kita.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman Pro2, Mas Berakwa Sabul tentunya hingga nanti pukul 10 pagi. Yang mana teman Pro2 untuk saat ini ya di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat, saatnya aku share informasi terbaru terupdate terkini buat kamu yang telah kurangkum teman Pro2 dalam Pro2 Info. Teman Pro2, informasi yang pertama, pemerintah menyiapkan 10 program besar untuk mendorong transformasi bangga dari dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yona, teman Pro2, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI, Muhammad Qodiri, ini menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers Nota Keuangan dari RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada Jumat 14 Agustus 2026. Yawana teman Pro2 Qodiri ini mengatakan pelaksanaan program pemerintah ini berlandaskan 4 pedoman utama Presiden dan Kabinet selama 21 bulan bekerja. Yawana pedoman tersebut mencakup pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, menjaga kepentingan nasional dan juga mengatasi kesulitan rakyat dengan cepat serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Teman Pro2, beralih kita ke informasi yang kedua. Sebanyak lebih dari 900 karya jurnalistik ini mengikuti kompetisi Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin ke-52. Di mana seluruh hasil karya peserta teman Pro2 ini terbagi ke dalam kategori utama beserta dua jenis kategori khusus. Di mana acara puncak penganugerahan penghargaan tersebut ini akan diselenggarakan di Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026. Di mana penyelenggara memilih Balai Agung Balai Kota Pemprov DKI Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan acara puncak.

teman Pro 2. Penanggung jawab kegiatan sekaligus Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Jaya Kesit Budi Handoyo, ini memberikan arahan yang mana rapat persiapan panitia ini mencatat peningkatan dukungan sponsor serta jumlah peserta kompetisi jurnalistik tahun ini. Yang mana Kesit ini menilai teman Pro 2 kompetisi jurnalistik tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong kualitas karya insan pers. Yang mana pengurus PWI Jaya melaporkan perkembangan persiapan acara penganugerahan tersebut pada kemarin teman Pro 2 ya. 14 Agustus 2026. Dan di samping itu ia juga mengharapkan malam puncak penganugerahan mampu menjadi momentum perayaan bagi seluruh jurnalis di Jakarta. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang terakhir di pagi ini. Ya mana RRI berupaya menjadi ruang bagi kreator Indonesia untuk mengembangkan kreativitas dan juga mengangkat

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

berkunjung ke Kota Padang, jangan lupa mampir ke Tugu Pemuda yang ada di Jalan Gereja, Kecamatan Padang Barat. Ini adalah tugu tertua di Kota Padang dan menjadi ikon perlawanan kaum muda terhadap bentuk penindasan dan penjajahan. Tugu ini merupakan Tugu Jong Sumatera Nempon atau kemudian dikenal dengan nama Tugu Pemuda. Sumatera Nempon, asosiasi pemuda ini lahir dari satu pemikiran bahwa intensitas pembangunan hanya berada di Pulau Jawa, yang mana di Sumatera dan pulau-pulau lainnya terabaikan. Lokasi tugu ini berada dalam sebidang tanah berbentuk segitiga dengan sekeliling tanah yang diberi pagar besi. Bentuk kaki tugu ini berupa segi empat, sementara bentuk tubuhnya berupa segitiga yang hampir silinder. Bagian atas berupa limas atau piramida, bagian puncak berbentuk bola. Bentuk segitiga tugu melambangkan keterkaitan tiga tokoh di Minangkabau, Nenek Mama atau pemangku adat, alim ulama atau pemuka agama, cerdik pandai atau kaum intelektual. Adapun bentuk bola, di bagian tugu ini melambangkan persatuan Sumatera yang diidamkan.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Halo teman Pro 2, masih berada kelas Habul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, gak kerasa ya, kita udah pukul 6:30 aja di pagi ini. Dan aku harap kamu udah pada sarapan, udah pada bersiap-siap gitu ya, untuk bisa melakukan berbagai aktivitas yang bisa kamu lakukan di weekend ini teman Pro 2. Karena sayang banget nih kalau kamu melalui pagi ini dengan hal yang biasa aja gitu teman-teman ya. Jadi boleh banget lakukan hal yang luar biasa sehingga kamu nih bisa jadi manusia produktif, seorang produktif, dan bisa memberikan yang terbaik untuk setiap proses kamu.

0: Radio FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul ya di 94,8 FM di program Spada. Teman-teman Pro 2, kalau dilihat-lihat nih cuaca Bukit Tinggi cerah banget. Teman Pro 2 dilengkapi dengan cahaya matahari nih yang menyoroti bumi kita teman-teman ya. Jadi boleh banget maksimalin cerah hari ini dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin aktivitas yang merepresentasikan kalau kamu itu produktif gitu teman Pro 2, bisa olahraga, bersih-bersih ataupun kegiatan positif lainnya. Dan teman Pro 2, mungkin sebelum kamu berkegiatan ada satu hal yang mau aku sampaikan nih teman Pro 2 ya. Kamu wajib banget sarapan. Yang mana ada satu rekomendasi buat kamu sarapan teman Pro 2. Yang mana ini adalah bahan pangan yang sederhana tapi kaya nutrisi teman-teman. Ada apa tuh Bul? Ada kacang hijau. Teman Pro 2, kacang hijau ini sering hadir dalam berbagai makanan dan juga minuman yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat Indonesia, setuju nggak? Gimana dibalik ukurannya yang kecil banget, teman Pro 2 ya, kacang hijau ini menyimpan beragam nutrisi. Gimana teman Pro 2 ini mendukung kebutuhan tubuh dan juga kesehatan. Dan melansir dari berbagai sumber, teman Pro 2, kacang hijau ini merupakan jenis kacang-kacangan yang berasal dari wilayah subkontinen India. Di mana tanaman tersebut teman Pro 2 kemudian menyebar luas ke berbagai negara tropis termasuk Indonesia dan menjadi bahan makanan yang populer. Selain itu teman Pro 2, kacang hijau ini dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman lainnya, di antaranya bisa dibuat tumisan, campuran sup, salad, kue, bubur, atau minuman bergizi. Dan kacang hijau, kamu perlu ketahui ya teman-teman, ini adalah makanan yang mengandung protein, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, dan juga magnesium. Gak sampai di sana aja, kacang hijau ini juga memiliki vitamin B, vitamin C, folat, vitamin K, serta antioksidan. Jadi gak ada alasan lagi teman Pro 2 untuk gak suka makan kacang hijau. Aduh, dari segi manfaatnya aja ini banyak banget teman Pro 2, masa kamu gak mau memaksimalkan nih kesempatan pagi ini untuk bisa ngerasain kacang hijau. Ya mana teman Pro 2, kandungan serat dalam kacang hijau ini dapat mendukung pemenuhan kebutuhan serat harian. Gimana serat tersebut juga dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama gitu ya teman Pro 2, sehingga membantu mengontrol nafsu makan sehari-hari. Selain mendukung pencernaan nih teman Pro 2, kacang hijau ini juga dapat membantu menjaga tekanan darah melalui kandungan antioksidan yang dimilikinya teman Pro 2. Gimana adapun kandungan dari polifenol dalam kacang hijau ini juga disebut dapat membantu menjaga kadar gula darah teman Pro 2 agar tetap terkendali. Gak berhenti sampai di sana aja ternyata teman Pro 2 ya, tapi juga ada beberapa manfaat lain dari kacang hijau. Yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.